0: belum menikah, dan bahkan seseorang yang sudah menikah sekalipun, khususnya laki-laki, juga masih menginginkan untuk menikah. Dan ini menunjukkan bahwa menikah adalah suatu hal yang sangat istimewa. Olehnya itu, sahabat Mu'adz, di dalam merayakan atau menyelenggarakan pernikahan, kita juga biasanya atau seringnya betul-betul maksimal dalam penyelenggaraan pernikahan tersebut. Dan salah satu bentuk kemaksimalan kita dalam penyelenggaraan pernikahan tersebut adalah kita memilih tempat yang bisa membantu kita, mensupport kita untuk menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan sahabat Mu'adz, tentu kita kaum muslimin menginginkan agar penyelenggaraan pernikahan kita itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi tantangan saat ini, khususnya bagi kita di kota Kendari dan sekitarnya, adalah kita kesulitan mencari tempat yang bisa mendukung kita untuk menerapkan konsep syar'i dalam hal penyelenggaraan pernikahan. Tetapi sahabat Mu'adz, saat ini ada kabar gembira untuk Anda. Sahabat Mu'adz tidak perlu lagi bersedih hati atau bingung atau pusing untuk mencari kemana tempat tersebut, karena tempatnya sudah hadir di kota Kendari, yaitu di Sahid Aziza Shadia Hotel and Convention Kendari. Di sini, sahabat Mu'adz, disediakan berbagai macam pilihan. Ada berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mu'adz. Yang pertama ada paket Al-Warda untuk 200 tamu undangan, mulai dari 25 juta rupiah. Di atasnya ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan, hanya 60 juta rupiah. Di atasnya lagi ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan, seharga 79 juta rupiah. Dan di atasnya lagi ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan, hanya 110 juta rupiah. Dan sahabat Mu'adz, tahu tidak? Yang menariknya lagi, di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari ini, tidak hanya tersedia wedding syar'i, juga ada paket akikohan untuk momen istimewa bersama keluarga dan buah hati yang baru saja hadir di dunia ini. Dan sahabat Mu'adz, juga ada kabar gembira bagi Anda yang punya kebutuhan bisnis dan perusahaan. Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Sahabat Mu'adz juga bisa nikmati lagi fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah di mana lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Tidak perlu berlama-lama lagi sahabat Mu'adz, kunjungi segera Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundodopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi hubungi 0811 45 111 7, 0811 45 111 7, atau 0811 4393 838, 0811 4393 838. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini berikutnya, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Info Dunia Islam.
1: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang sholat selama 60 tahun sholat, walam tuqban lahu sholat, satupun sholatnya gak ada yang diterima, satupun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat, sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa pagi ini dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
0: BPBD edukasi pelajar di Kendari kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi kering. Kolaka Timur terapkan pembelajaran daring dampak asap karhutla. Dua warga Palestina meninggal akibat serangan terbaru Israel di Gaza. Israel buat bantuan kemanusiaan semakin sulit masuk ke Gaza. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
0: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. BPBD edukasi pelajar di Kendari kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi kering. Dirilis dari antaranews.com. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara memberikan edukasi kepada para pelajar di daerah tersebut mengenai kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada masa hidrometeorologi kering. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang di Kendari Jumat kemarin mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi kebencanaan yang menyasar lingkungan pendidikan ini dilakukan karena sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar bencana sejak usia dini. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan selama 4 hari, mulai 8 hingga 11 September 2026, yang diikuti para siswa, guru, serta staf di 4 sekolah, yaitu SMP Negeri 11 Kendari, SMP Negeri 13 Kendari, SMPS Mu'adz bin Jabal, dan SMPS Frater Kendari. Cornelius menjelaskan pada periode hidrometeorologi kering terdapat beberapa ancaman bencana yang berpotensi meningkat dan perlu diwaspadai bersama, diantaranya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kebakaran permukiman, kekeringan, hingga penurunan ketersediaan air bersih, serta ancaman gempa bumi. Oleh karena itu, para pelajar dibekali pengetahuan mengenai langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cornelius mengatakan, kami mengingatkan seluruh warga sekolah agar menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti tidak membakar sampah secara sembarangan serta membiasakan diri menggunakan air secara bijak untuk menjaga ketersediaan air.

Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, Cornelius menjelaskan pada periode hidrometeorologi kering terdapat beberapa ancaman bencana yang berpotensi meningkat dan perlu diwaspadai bersama, diantaranya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kebakaran permukiman, kekeringan, hingga penurunan ketersediaan air bersih, serta ancaman gempa bumi. Selain materi pencegahan, para peserta juga diberikan pemahaman mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Para siswa diimbau untuk tetap tenang, segera melaporkan kejadian kepada guru atau pihak terkait, serta mengikuti arahan dan prosedur evakuasi yang telah ditetapkan. Cornelius berharap pengetahuan yang diperoleh para pelajar dari kegiatan sosialisasi ini tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat diteruskan kepada keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Dengan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kepedulian bersama, potensi dampak bencana hidrometeorologi kering di Kota Kendari dapat diminimalkan. Beralih ke berita berikutnya. Kolaka Timur terapkan pembelajaran daring dampak asam karhutla, dirilis dari antaranews.com. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring bagi siswa di 3 kecamatan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Kolaka Timur Yosep Sahaka saat dihubungi di Kendari kemarin Jumat mengatakan bahwa kebijakan tersebut berlaku di kecamatan Tinondo, Lalolai, dan Mowewe yang mengalami penurunan kualitas udara akibat kepulan asap pekat. Yosep mengatakan lingkungan di 3 kecamatan tersebut sudah tidak bersahabat akibat kebakaran rawa gambut di Tinondo dan Lalolai. Asapnya terbawa angin hingga ke wilayah Mowewe dan berpotensi mengganggu kesehatan anak-anak. Pengalihan kegiatan belajar tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 800.1.11/2606/Dikbud/2026 tentang perubahan jam belajar mengajar akibat bencana karhutla. Skema belajar dari rumah atau BDR ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari terhitung sejak 10 September hingga Senin 14 September. Selama PJJ berlangsung, para guru diinstruksikan memanfaatkan berbagai platform digital

0: diminta menyiagakan unit kesehatan sekolah atau UKS, serta mengimbau orang tua agar memastikan anak-anak mengenakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Karhutla di wilayah Kolaka Timur dilaporkan telah berlangsung selama lebih dari 2 pekan. Proses pemadaman mengalami kendala lantaran titik api berada di kawasan rawa gambut yang memiliki karakteristik bara api di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat api kerap muncul kembali meski bagian permukaan sempat padam, terutama dalam 4 hari terakhir. Pemkab Kolaka Timur berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara turut menurunkan bantuan personil dan armada pemadam untuk mengatasi titik kebakaran yang sulit dijangkau. Kebijakan pembelajaran daring ini bersifat situasional dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan kualitas udara di wilayah terdampak. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia.
1: Info Dunia Islam.
2: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
3: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
2: Bah, kenapa nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
3: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
2: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
4: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
5: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
6: Saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube. Lengkap.
7: Iya kak, kenapa aku gak pergi?
6: Bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
7: Oh, aku datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club. Di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
8: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, dengan keunggulan disediakan

0: instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muas Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
1: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Info Dunia Islam.
2: Masih dalam program Info Dunia Islam, berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Dua warga Palestina meninggal akibat serangan terbaru Israel di Gaza, dirilis dari minanews.net. Tentara penjajah Israel kembali melanggar kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza pada Jumat 11 September kemarin, hari ke-337 berturut-turut, dengan melancarkan penembakan dan pemboman di beberapa wilayah Gaza. Dua warga Palestina meninggal akibat serangan tersebut. Seorang warga Palestina tewas dan 9 lainnya terluka dalam serangan drone Israel di dekat pintu masuk Camp Al-Sumud, Barat Khan Yunis, Gaza Selatan. Sementara itu, warga Palestina Muhammad Shamali meninggal akibat luka yang dideritanya ketika pasukan Israel menargetkan sekelompok warga Palestina di lingkungan Al-Daraj, kota Gaza. Di Gaza Tengah, sumber lokal mengatakan kendaraan militer Israel melepaskan tembakan di timur Deir al-Balah. Sebuah peluru juga menghantam rumah keluarga Abdul Jawad di dekat pintu masuk jalan Abu Hosni di kota tersebut, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan. Di Gaza Selatan, kendaraan militer Israel melepaskan tembakan di timur dan selatan Khan Yunis, sementara kapal perang Israel menembak dari lepas pantai kota tersebut. Pasukan Israel juga melepaskan tembakan ke arah garis pantai kota Gaza. Serangan terbaru ini merupakan bagian dari pelanggaran Israel yang terus berlanjut terhadap kesepakatan gencatan senjata yang berlaku di Gaza sejak 10 Oktober 2025. Data yang dirilis Kementerian Kesehatan Gaza menyoroti meningkatnya korban manusia sejak gencatan senjata berlaku. Kementerian melaporkan bahwa 1.358 warga Palestina telah tewas dan 4.541 lainnya terluka dalam pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata. Beralih ke berita terakhir kita. Israel buat bantuan kemanusiaan semakin sulit masuk ke Gaza. Dirilis dari minanews.net. Sebuah laporan yang diterbitkan Pusat Studi Politik Palestina mengungkap sistem dalam penyaluran bantuan kemanusiaan sejak genosida di jalur Gaza yang menjadikan bantuan sebagai alat baru untuk melakukan blokade. Seperti dikutip Jumat 11 September kemarin, krisis ini bukan lagi sekedar soal kekurangan pasokan. Prosedur masuk dan distribusi bantuan kini semakin rumit, sementara peran organisasi kemanusiaan terutama Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA semakin dikurangi. Di tengah semua itu, warga sipil tetap menjadi pihak yang paling menderita menghadapi kelaparan, pengungsian, dan kehancuran yang meluas. Sejak perang dimulai, penyeberangan Gaza menjadi pusat krisis kemanusiaan. Masuknya makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan pasokan penting lainnya sepenuhnya bergantung pada persetujuan Israel. Akibatnya aliran bantuan melambat dan pengirimannya ke daerah-daerah yang paling membutuhkan menjadi kacau. Masalahnya tidak berhenti di penyeberangan. Konvoi kemanusiaan juga menghadapi hambatan serius saat bergerak di dalam Gaza karena operasi militer Israel, pembatasan pergerakan serta jalan dan infrastruktur yang hancur. Seiring kebutuhan yang semakin meningkat akibat kehancuran massal dan pengungsian, organisasi bantuan tidak mampu memberi bantuan maksimal. Ribuan keluarga pun terpaksa tergantung atau bergantung pada bantuan yang sangat terbatas, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Laporan itu menyoroti tantangan besar yang dihadapi UNRWA yang selama puluhan tahun menjadi salah satu pilar utama operasi kemanusiaan di Gaza. Pembatasan yang terus meningkat terhadap badan tersebut membuat lembaga itu semakin melemah dalam operasionalnya. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan sekaligus saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
4: Allahu Akbar,
3: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
5: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
9: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang
8: berbeda. Bahwa
10: melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 8.32 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz mohon perhatiannya sejenak. Ada informasi penting dari Radio Mu'adz mengenai barang yang hilang. Telah hilang sebuah tas bermotif bunga yang di dalamnya terdapat beberapa barang penting, yaitu satu unit laptop Acer, kemudian handphone Samsung S23, charger laptop, harddisk portable, serta sejumlah uang tunai. Barang-barang tersebut diperkirakan hilang saat perjalanan di sekitar jalan Brigjen Katamso, tepatnya di area gerbang masuk BTN Gria Baruga Indah. Nah, sahabat Mu'adz, mungkin saja tas tersebut ditemukan oleh sahabat Mu'adz, keluarga, teman, atau orang di sekitar sahabat Mu'adz. Jika menemukan tas bermotif bunga dengan ciri-ciri dan isi barang seperti yang kami sebutkan tadi, maka mohon jangan dipindahkan atau digunakan barang-barangnya. Dan kami sangat mengharapkan kejujuran dan bantuan sahabat Mu'adz untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Bagi yang menemukan, silakan segera menghubungi 0816-4383-333, 0816-4383-333 atas nama Mimi. Atau jika lebih mudah, tas tersebut bisa diantarkan langsung ke Radio Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kambu, Kota Kendari. Sahabat Mu'adz, bagi sebagian orang mungkin ini hanya sebuah tas dan barang-barang di dalamnya. Namun bagi pemiliknya, barang tersebut sangat berarti dan tentu sangat dibutuhkan. Karena itu, jika sahabat Mu'adz menemukannya, mari bantu kembalikan kepada pemiliknya. Kejujuran sahabat Mu'adz mungkin menjadi pertolongan besar bagi seseorang yang sedang kehilangan. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dan kejujuran kita dengan pahala dan keberkahan. Syukron jazakumullahu khairan. Dan sekali lagi, informasi kehilangan barang, tas bermotif bunga, berisi laptop Acer, Samsung S23, charger laptop, harddisk portable, dan uang tunai, hubungi 0816-4383-333 atas nama Mimi. 0816-4383-333 atas nama Mimi. Barakallahu fikum. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan pembacaan murattal terjemah oleh Syekh Mishri Rashid Hafizahullah Ta'ala, Surah Al-Mujadilah, Surah ke-58 di dalam Al-Quran. Jazakumullahu khairan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Ala anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
5: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syari, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syari pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syari. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya. Dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala hama ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan membaca betapa mudahnya seseorang melontarkan statement yang itu merupakan bentuk istihza bid-din atau bentuk pelecehan terhadap din, pelecehan terhadap ayat Al-Quran, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin itu dilakukan oleh orang-orang dengan maksud bercanda atau sekedar membuat lelucon, atau mungkin dengan maksud yang lain dia ingin memang melecehkan Islam. Terlepas dari apa maksudnya, ikhwani wa akhwati fillah, perlu kita ketahui bahwa para ulama kita telah sepakat. Ulama dari empat madhab itu sepakat bahwa tindak pelecehan, olok-olokan, penghinaan, baik yang ditujukan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kepada Islam, atau kepada salah satu dari syariat Islam, ini semua adalah hal-hal yang mengeluarkan pelakunya dari Islam jika dia sebelumnya adalah seorang Muslim. Dan kita perlu menyimak sedikit ya, bagaimana nukilan ijma' para ulama empat madhab terkait perkara ini. Dari madhab Maliki misalnya, Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki yang wafat tahun 543 Hijriah mengatakan dalam kitab Ahkamul Quran jilid 2 halaman 976, Al-Hazilu Bil-Kufri Kafara La Khilafa Fihi Bainal Ummah. Al-Hazilu Bil-Kufri Kufrun La Khilafa Fihi Bainal Ummah. Bercanda dengan mengucapkan kekufuran atau kekafiran, sekedar bercanda dia, tapi yang dia ucapkan itu adalah kekufuran, atau dia tidak berkaitan dengan ucapan tapi berkaitan dengan sikap, misalnya menirukan gerakannya orang kafir, ini adalah kekafiran, sama dengan kekafiran. Jadi bercanda kemudian dia mengucapkan kekafiran atau melakukan perbuatan khasnya orang kafir, itu merupakan kekafiran. La khilafa fihi bainal ummah. Tidak ada perselisihan di antara umat Islam terkait hukum kafirnya orang yang bercanda dengan mengucapkan atau melakukan kekafiran. Dari kalangan ulama Hanafiyah, dari madhab Hanafi ada seorang ulama yang bernama Ibnu Nujaim Al-Hanafi yang wafat tahun 970 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Bahrur Ra'iq jilid 5 halaman 134 beliau mengatakan, wal hasilu anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan aw la'iban kafara 'indal kull wala i'tibara bi i'tiqadihi kama sarraha bihi qadhi khan fi fatawihi wa man takallama biha mukhtian aw mukrahan la yakfuru 'indal kull wa man takallama biha 'aliman 'amidan kafara 'inda al-kull. Artinya, alhasil barang siapa mengatakan kalimat kekafiran, misal kalimat kekafiran, saya segera memberikan contoh ya, misalnya Allah itu punya anak, Allah itu tidak lebih hebat daripada fulan, atau misalnya syariat Islam itu kejam, atau misalnya Nabi Muhammad itu sambil disifatnya dengan sifat-sifat tertentu. Orang yang mengatakan seperti itu dalam rangka bercanda atau sekedar main-main, maka ia dianggap kafir menurut semua ulama. Keyakinan dia saat mengatakan kekafiran yang disengaja tersebut, artinya dia sengaja mengucap kekafiran ya, tidak ada yang memaksa dia, apakah ketika dia mengucap kekafiran ini, dia meyakini apa yang dia ucapkan ataukah tidak meyakini apa yang dia ucapkan, ini tidak ada pengaruhnya dalam menghukumi dia dengan hukum murtad tadi. La i'tibara fi i'tiqadihi, tidak ada pengaruhnya apakah dia meyakini apa yang dia ucapkan ataukah dia sekedar main-main, itu tidak ada pengaruhnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang ulama Hanafiyah bernama Qadhi Khan dalam fatwanya. Sedangkan barang siapa mengatakan kekafiran karena salah ucap atau terpaksa. Nah, kasus yang kedua ini berbeda ya. Dia mengatakan itu karena kepleset. Dia tidak bermaksud mengatakan seperti itu, cuman salah ucap. Atau dia dipaksa dengan ancaman. Kalau dia nggak mengatakan kekafiran, dia akan dibunuh, akan disakiti, akan disiksa atau dan semisalnya, sehingga dia pun mengatakan kekafiran. Ini bagaimana hukumnya? Ulama sepakat dia tidak dianggap murtad, tidak dianggap keluar dari Islam. Sekarang masalah yang ketiga, sedangkan yang mengatakan kekafiran atas sepengetahuan dia sudah ngerti kalau ucapan ini adalah ucapan kufur. Dan dia sengaja mengucapkannya, maka para ulama tidak berbeda pendapat akan kafirnya orang ini. Itu dari kalangan ulama Hanafi, dan ada juga statement lain dari ulama Hanafi, tapi saya cukupkan satu statement. Sekarang kita menyimak bagaimana pendapat ulama dari madhab Hambali. Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Hambali yang wafat tahun 1233 Hijriah mengatakan dalam kitab Taisirul Azizil Hamid halaman 553. Qala rahimahullah, man istahza'a billahi aw bi kitabihi aw bi rasulihi aw bi dinihi kafara walau hazilan lam yaqsud haqiqatal istihza'i ijma'an. Artinya, barang siapa melecehkan Allah atau kitabullah Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agamanya Islam, maka dia kafir walaupun sekedar bercanda dan tidak bermaksud melecehkan secara hakiki. Lihat, maksud dia bukan ingin melecehkan Islam, dia cuma ingin membuat lelucon, bikin bahan bahan canda saja, ingin melucu saja, mengundang gelak tawa. Tapi yang dijadikan objek leluconnya adalah Allah atau Rasulnya atau Kitabullah atau ajaran Islam. Maka para ulama sepakat memvonis perbuatan dia ini sebagai perbuatan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ini berdasarkan ijma. Ya. Adapun dari kalangan ulama kita, ulama Syafi'iyah, bagaimana sikap ulama Syafi'iyah terhadap masalah ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah dengan tegas menyatakan dalam kitab beliau Raudhatut Talibin. Ya, ini kitab fikih Syafi'i. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan fikih yang sangat dikenal oleh para fuqaha lintas madhab. Mereka sambil membahas dalam satu kitab khusus namanya Kitab Ar-Riddah. Kitab ini adalah kumpulan dari bab-bab yang judul besarnya adalah bagaimana yang namanya murtad itu, hakikatnya seperti apa, penyebabnya, contoh-contohnya, hukumnya bagaimana. Itu dibahas dalam Kitab Ar-Riddah yang merupakan bagian dari kitab fikih lintas madhab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudhatut Talibin jilid 10 halaman 64. Kitabur Riddati. Judulnya begitu, Kitabur Riddati. Hiya min afhashi anwa'il kufri wa aghladhiha hukman wa fihi baban. Kitab Ar-Riddah alias murtad. Murtad merupakan bentuk kekafiran yang paling tercela dan paling keras hukumannya. Dan dalam kitab ini ada dua bab, ya. Al-awwalu fi haqiqati ar-riddati wa man tasihhu minhu wa fihi tarafan. Yang pertama tentang hakikat murtad dan siapa yang disahkan kemurtadannya alias dianggap benar-benar murtad menurut kacamata syariat. Ada dua pembahasan dalam hal ini. Ya. Al-awwal fi haqiqatiha wa hiya qat'ul islami ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح. Ya, yang pertama hakikat murtad ialah memutuskan diri dari Islam. Murtad dapat terjadi, ini yang penting ya. Murtad dapat terjadi melalui ucapan yang mengandung kekafiran dan dapat pula terjadi dengan perbuatan. Adapun perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekafiran ialah yang dilakukan karena satu, sengaja, dan dua, mengandung pelecehan yang jelas terhadap agama. Kemudian An-Nawawi rahimahullah menyebutkan contoh-contohnya. Kasujudi lis-sanami. Seperti sujud di hadapan berhala. Awil syamsi atau sujud menyembah matahari, mengagungkan matahari. Wa ilqa'il mushafi fil qadhurat atau mencampakkan mushaf Al-Qur'an ke tempat-tempat yang kotor. Was-sihri alladhi fihi ibadatu syamsi wa nahwiha. Praktek sihir yang mengandung

Kan, maka yang mengatakan demikian itu adalah salah besar, kata beliau. Aku sengaja menyebutkannya sebagai peringatan akan salahnya pendapat tersebut. Beliau kemudian melanjutkan, wa tahsulur riddatu bil qawli alladhi huwa kufrun sawa'un sadara an i'tiqadin aw 'inadin aw istihza'in hadha qawlun jumali. Aku perbuatan murtad dapat terjadi dengan ucapan yang mengandung kekufuran, baik itu diucapkan karena adanya keyakinan kufur, memang dia meyakini kekufuran yang dia ucapkan itu, atau karena dia ini ngeyel, ataupun sekedar meremehkan alias guyonan, bercanda. Ini adalah definisi yang sifatnya global. Ya, kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh yang secara terperinci. Lihat betapa jelinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa kadza man jahada jawaza ba'tsatir rusul. Contoh lainnya orang yang mengingkari adanya pengutusan rasul. Au ankara nubuwwata nabiyyin minal anbiya, atau mengingkari kenabian salah satu nabi yang jelas-jelas disebutkan sebagai nabi salawatullahi wasalamu alaihim, au kadzabahu, atau mendustakan salah seorang nabi, au jahada ayatan minal qur'ani mujma'an alaiha, atau mengingkari ayat yang disepakati oleh para ulama sebagai bagian dari Al-Qur'an, au zada fil qur'ani kalimatan, atau menambahkan satu kata dalam Al-Qur'an yang tidak ada dalam Al-Qur'an, au wa'taqada annaha minhu, dengan keyakinan bahwa kata yang disisipkan ini adalah bagian dari Al-Qur'an, ya, au sabba nabiyyan, atau mencaci seorang nabi, satu saja dari sekian banyak nabi yang disebutkan namanya dicaci, apalagi kalau sayyidul anbiya Rasulullah yang dicela, au istakhaffa bihi, atau menjadikan beliau ini nabi ini sebagai manusia yang dianggap remeh, au istahalla muharraman bil ijma, atau menganggap halal sesuatu yang berdasarkan ijma'nya para ulama adalah haram, kal khamri wal liwat, seperti orang yang menghalalkan khamr, minuman keras, dan menghalalkan perbuatan homoseks, itu para kampanye apa orang-orang yang suka mempropagandakan LGBT masuk ke sini, au harrama halalan bil ijma, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang setelah yang disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan yang halal dia haramkan, mengharamkan poligami sesuai aturan syariat. Ini juga termasuk mengharamkan sesuatu yang halal. Au nafa wujuba mujma'in ala wujubihi, atau mengingkari wajibnya perbuatan yang disepakati sebagai perbuatan yang wajib. Karaka'atin minas salawatil khams, seperti mengingkari salah satu rakaat dari salat lima waktu yang jumlah totalnya ada 17 rakaat. Dia mengatakan maghrib itu rakaat ketiganya sunnah, enggak wajib. Ini juga berarti dia telah keluar dari Islam. Aw i'taqada wujuba ma laysa biwajibin bil ijma', atau mengingkari wajibnya sesuatu yang berdasarkan ijma' itu enggak wajib. Contohnya kasalatin sadisatin, menambah salat yang keenam dari salat lima waktu. Enggak ada. Sehari semalam yang wajib cuma lima waktu. Dia meyakini ada salat keenam yang wajib. Ini juga dianggap keluar dari Islam. Wa shaumi Syawal, atau meyakini wajibnya puasa di bulan Syawal padahal yang wajib cuma di bulan Ramadan. Au nasaba Aisyah radhiyallahu anha ila al-fahishah, atau mengaitkan ibunda Aisyah dengan perbuatan zina padahal Allah telah membersihkan beliau dari perbuatan zina. Awidda'an nubuwah, atau mengklaim sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mempercayai orang yang ngaku sebagai nabi, Lia Eden atau siapapun itu diyakini sebagai nabi, keluar dia dari Islam. Walaupun dia salat lima waktu, walaupun dia haji, walaupun dia umrah, percuma itu semua. Awadzama sanaman bisujudilahu, atau mengagungkan berhala dengan sujud kepadanya. Awit taqarrub ilaihi bidzabhi bismihi, atau dia mendekatkan diri kepada berhala dengan menyembelih untuk berhala.
Fakullu hadza kufrun, dan semuanya ini adalah bentuk-bentuk kekafiran yang keluar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lihat betapa detailnya para ulama kita membahas tentang masalah yang

0: hari ini demikian diremehkan oleh sebagian kalangan yang mengaku sebagai muslim, maka saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada ikhwani wa akhwati fillah agar kita berhati-hati. Kalau kita keluar dari Islam, yang rugi bukan Islam, kita yang rugi. Islam akan tetap menang. Semua orang murtad pun Islam akan tetap menang. Allah akan ganti dengan umat lain yang tidak murtad. Ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hadirat Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
3: Ada di itu di Kendari, depan kampus UHAO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adh bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
7: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
8: Begitu mi deng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasak na kuliah.
8: Kami tu Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
9: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
12: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
12: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia sama kurma Sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
14: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
16: FM Radio Muaz Bin Jabal.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama membahas tema kisah Nabi Nuh alaihi salam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kisah Nabi Nuh alaihi salam dan membahas kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam mendatangkan manfaat yang begitu banyak. Di antaranya yaitu sebagai bentuk pelajaran yang sangat berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 110, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sungguh telah terdapat di dalam kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam benar-benar pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Faedah yang kedua dari mempelajari kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah untuk belajar bagaimana menghadapi tantangan dalam berdakwah, yaitu tidak lain menghadapinya adalah dengan kesabaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari para rasul bersabar. Maka saat seseorang mempelajari kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka salah satunya adalah untuk belajar bersabar saat menyampaikan kebenaran. Karena tabiat menyampaikan kebenaran pasti ada yang tidak setuju. Yang ketiga, karena tabiat dari menyampaikan kebenaran itu pasti ditolak. Ini kalau seandainya ada dakwah yang disenangi oleh orang banyak, maka biasanya dakwahnya ada macam-macamnya. Cukup mas, jangan terlalu banyak foto. Biasanya dakwahnya ada macam-macamnya. Bayangkan apa kurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi penampilan paling ganteng, dari tutur bahasa paling fasih, dari niat paling ikhlas, dari ilmu paling dalam, dari cara akhlak paling mulia. Tapi bagaimana beliau ditolak? Bagaimana beliau dicaci maki? Maka tabiat berdakwah menyampaikan kebenaran pasti seseorang akan dicela, dihina. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran, beginilah para nabi alaihi salatu wassalam bersabar saat menyampaikan dakwah. Nah, ini beberapa pelajaran dari mempelajari kisah para rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90. Fabihudahum muqtadi. Dengan petunjuk para rasul alaihi wassalatu wassalam, hendaknya kalian mengambil jalan. Hendaknya kalian mengikutinya. Ini salah satu fungsi belajar kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ahibbati hafizakumullahu taala, sekarang kita mempelajari kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau disebut oleh para ulama rahimahumullahu taala sebagai Adam Ats-Tsani, Adam yang kedua, atau sebagai Adam Al-Asghar, Adam kecil. Kenapa demikian? Karena antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 kurun. 10 kurun kalau satu kurunnya itu 100 tahun, berarti 1000 tahun. 1000 tahun sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban bahwa anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kam kana baina Adam wa Nuh. Berapa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab 'asharatu qurun, 10 kurun. Satu kurun bisa 100 tahun. Berarti 1000 tahun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala kaum Nabi Nuh, maka pada saat itu seluruh manusia yang kafir dimatikan oleh Allah. Yang tidak beriman, tidak mau ikut Nabi Nuh alaihi salam, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 76-77. Wa najainahu wa ahlahu minal karbil azim wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqin. Maka kami selamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang ada di kapalnya, nanti kita akan ceritakan, dari siksa

yang sangat berat, dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang tersisa. Jadi seluruh manusia dari Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh semuanya habis. Maka yang sekarang-sekarang ada di hadapan saya dan yang berbicara sekarang ini sebenarnya adalah keturunan Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Hawa melahirkan anak banyak, anak banyak, anak banyak, kemudian habis ketika Allah menyiksa kaum Nabi Nuh. Tidak ada yang tersisa kecuali yang diselamatkan oleh Allah di atas perahu. Perahu itu nanti dibagi menjadi tiga, dia tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama untuk binatang buas, tingkatan yang kedua untuk manusia, tingkatan yang ketiga untuk burung-burung. Nah, manusia inilah yang merupakan sisa dari manusia. Makanya disebut Nabi Nuh alaihi salam Adam al-Asghar, Adam kecil, atau Adam al-Thani, Adam yang kedua. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Nabi Adam alaihi salam nabi, bukan rasul. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Apa bedanya nabi dan rasul? Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya yang tidak menyelisihinya. Sedangkan seorang rasul adalah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya risalah dari Allah kepada kaum yang menentangnya. Nah, itu bedanya. Bedanya nabi dan rasul. Nabi Adam alaihi salam diutus kepada kaum yang menyepakatinya, tidak ada yang menentang. Makanya di zaman Nabi Adam alaihi salam tidak ada yang musyrik. Semuanya di atas tauhid. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan atasnya manusia, surat Ar-Rum ayat 30. Nah, sedangkan Nabi Nuh adalah rasul pertama. Laki-laki diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya yang menentangnya, makanya ada yang menentangnya. Bahkan bukan hanya sekedar menentangnya, menghinanya. Dari mana kita tahu bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus? Jadi ceritanya nanti kita ini seluruh manusia dari mulai Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju walau sehelai benang pun, tidak terkhitan, tidak membawa apa-apa. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak memakai baju walau sehelai pun, dan tidak membawa apa-apa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Waktu dinat syams, kemudian matahari didekatkan, hatta qadruhu mil, sampai jaraknya antara manusia dengan matahari cuma 1 mil. 1 mil kalau hitungan sekarang ini adalah 1.6 kilometer, dekat sekali. Kita ini sekarang aja jauhnya, panasnya luar biasa, bagaimana kalau sedekat itu? Sedangkan tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat tidak seperti sekarang saya enak bolak-balik begini.
Di hari kiamat kita tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentuan dari Allah. Maka akhirnya manusia mengatakan, kita harus minta syafaat kepada para nabi agar mereka meminta kepada Allah syafaat agar dimulai hisab. Maka datanglah manusia kepada Nabi Nuh mengatakan, kata Nabi Nuh, kata manusia, ya Nuh, anta awwalu rasulin arsalahu Allah. Wahai Nuh, afwan, mereka datang kepada Adam. Pertama kali datang kepada Adam. Lalu Adam alaihi salam berkata, hal akhrajakum minal jannati ghairi? Kalian wahai manusia minta aku agar meminta kepada Allah agar dimulai hisab, minta syafaat maksudnya. Enggak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali aku. Kata Adam alaihi salam. Adam yang ngeluarin. Ini dalil menunjukkan bahwasanya surga yang akan dihuni oleh orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, adalah surga yang dulunya dihuni oleh Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam mengatakan, bukankah yang telah mengeluarkan kalian dari surga tidak ada yang lain kecuali aku? Kalian malah minta kepada aku untuk minta kepada Allah agar dimulai hisab. Enggak mungkin. Idhabu ila Nuh awwali rasulin ursila ilal ard. Pergi kalian kepada Nabi Nuh, rasul pertama yang diutus ke bumi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Jadi Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama dan rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, ya, hadis riwayat Bukhari. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan Nabi Nuh alaihissalam selain rasul pertama, beliau juga adalah rasul dari ulul azmi. Rasul dari ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulu itu artinya yang mempunyai. Azmi, kekuatan. Maka rasul dari ulul azmi adalah rasul yang mempunyai kekuatan, kesabaran, keteguhan, kekokohan menghadapi umatnya yang menentangnya. Para ulama berbeda pendapat, siapa ulul azmi ini? Yang kita kenal selama ini ulul azmi berapa? 5. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan seluruh rasul ulul azmi. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi. Lihat di situ, para rasul, tidak disebutkan siapa-siapanya. Rasulnya banyak, berarti semua rasul adalah ulul azmi. Karena memang semua rasul menyampaikan wahyu dan ditentang oleh umatnya. Ini pendapat yang pertama. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa ulul azmi ada 5. Siapa mereka? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya ada 2 ayat dalam Al-Qur'an. Bahwasanya ulul azmi itu ada 5. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nuh,
dari Ibrahim, Isa, Musa, Isa bin Maryam. Ini surat Al-Ahzab ayat 7. Atau juga surat Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din." Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kalian agama yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan juga yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama, yaitu tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya ulul azmi, pendapat yang lebih kuat adalah 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Nah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau adalah ulul azmi dari para rasul. Saya ada cerita sedikit tentang ayat ini, surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, yang artinya bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi bersabar. Suatu saat saya bersama Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Beliau waktu itu berkunjung ke Indonesia dan saya diminta oleh panitia sebagai tim lekat. Seperti yang tadi nganter saya ke mana-mana, ada 4 orang tim lekat bersama saya. Maka saat itu saya bertanya di mobil. Ini pertanyaan sebenarnya adalah curhatan. Dan mungkin curhatan bagi semua para orang-orang yang temperamental. Syekh, kenapa sabar itu sulit? Saya termasuk orang yang tidak sabar. Apalagi kalau mendapati orang yang ngeyel dalam kebatilan. Ngeyel dalam kesyirikan, ngeyel dalam kebid'ahan, sudah salah tapi tidak ngaku salah. Paling tidak sabar. Maka saya bertanya, Syekh, bagaimana, kenapa sabar itu sulit? Itu pertanyaannya. Maka beliau mengatakan, li'anna sabra manzilatun min manzilatun rafi'ah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Qala Allah Ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yang artinya, kata beliau, karena sabar itu kedudukan yang tinggi. Yang tidak bisa mencapai kedudukan tersebut kecuali ulul azmi dari para rasul. Kemudian beliau membaca ayat tadi, surat Al-Ahqaf ayat 35. Coba bayangkan, kata beliau. Kemudian beliau bercerita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Kemudian ketika di Taif beliau datang kepada pemuka-pemuka Taif, pemuka-pemuka masyarakat Taif, ada 3 orang. Beliau datangi, beliau dakwahi, menolak. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian menolak, tidak mengapa. Tapi jangan sampai kabar ini tersebar agar tidak menjadi fitnah. Tapi mereka berkhianat. Mereka beritahukan ke orang-orang bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke sini. Maka akhirnya orang-orang membariskan anak-anak kecil, diberikan batu, kemudian budak-budak diberikan batu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah 3 pemuka tersebut, kemudian dilempari. Itu 2 sakitnya, sakit hati karena yang melempari anak kecil. Kita kalau bertengkar sama-sama dewasa, kalau kalah masih mending. Tapi kalau seandainya kita bertengkar dengan anak kecil, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kan sakit hati. Sakit hati dan juga sakit tubuh. Karena luka dilempari oleh budak dan anak-anak kecil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kotak infak ya, situ aja. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau
ketika ditanya oleh

Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, apa yang paling berat engkau dapati dalam berdakwah wahai Rasulullah SAW? Yang paling berat aku dapati dari kaummu adalah ketika di kejadian Taif, sakit hati dan sakit luka, dilempari batu. Dalam keadaan luka hati, luka badan, datang dua malaikat menawarkan jasa. Ya Muhammad, aturidu an akhshaba alaihim akhshabain. Wahai Muhammad, maukah engkau aku timpakan kepada itu orang-orang tadi yang menyakitimu dua gunung? Kata Syekh kepada saya, kalau kita din, jangan dua gunung, 10 gunung sekalian. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah la yushriku bihi syai'an. Jangan. Bahkan aku berdoa, berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan benar. Ternyata buah manis kesabaran seorang pendakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau mendapati bahwa kota Taif yang disebut dengan Bani Tamim, orang yang paling pemberani nanti ketika di dalam peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddu ummati 'ala ad-dajjal Bani Tamim." Umatku yang paling pemberani melawan Dajjal Bani Tamim, akibat doa, akibat kesabaran seseorang pendakwah. Ini beratnya sabar. Nah, ini singgungan bagi para lelaki yang sedikit-sedikit terhadap istrinya tempeleng, tendang, makian. Ini singgungan keras bagi kepada orang tua yang sedikit-sedikit tempeleng, tendang, makian kepada anak-anaknya. Ada sebagian laki-laki sedikit-sedikit marah terhadap istrinya. Awas ente, mangap saya cerai. Ini gimana suami seperti ini? Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya, nah, itu pelajaran dari surah Al-Ahqaf ayat 35. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ceritanya. Dari Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh tidak ada kesyirikan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdil li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia, yaitu manusia itu dilahirkan di atas fitrah, fitrahnya bertauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Manusia mengakui bahwa penciptanya adalah Allah. Setiap bayi yang terlahir, meskipun ibunya Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, yang terlahir dia di atas Islam. Nanti baru orang tuanya yang mempengaruhinya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu. Nah, sampai akhirnya di akhir zaman Nabi Nuh alaihi salam ada 5 orang saleh yang bernama Wat, Suwa', Ya'uq, Yaguts, Nasr. 5 orang saleh. 5 orang saleh ini senantiasa memotivasi manusia untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 5 orang saleh ini meninggal, maka mereka membuat patung-patung dan gambar-gambar yang semisal dengan 5 orang saleh tersebut. Mereka di sini siapa?
kaumnya Nabi Nuh. Mereka membuat patung-patung atau gambar-gambar yang semisal dengan lima orang saleh ini. Tujuannya untuk apa? Setiap kali melihat patung tersebut atau gambar tersebut, maka mereka orang-orang kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah generasi pembuat patung dan pembuat gambar ini mati, maka diganti dengan generasi yang baru. Yang tidak tahu menahu ini patung lima ini untuk apa. Akhirnya syaitan membisikkan agar mereka menjadikan lima patung dan lima gambar ini sebagai tempat meminta syafaat, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lama kelamaan lima patung ini disembah. Paham ceritanya para ikhwah? Saya bacakan ayatnya, surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghuts wa ya'uq wa nasra. Yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan pula sekali-kali meninggalkan sembahan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan pada ayat ini bahwasanya haula asma rijalin salihin. Mereka adalah nama-nama orang-orang saleh. Siapa tadi? Wad, Suwa, Yau, Yaghuts, Nasr. Nama lima orang saleh. Lamma matu zayyana asy-syaitanu liqaumin an yusawwiru suwarahum liyanshatu biz'amihim 'ala at-ta'ah idza ra'awha. Ketika lima orang ini meninggal, maka syaitan memperindah orang-orang tersebut agar mereka membuat patung menggambar lima orang ini dengan asumsi kalau melihatnya semangat beribadah. Misalkan ini ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, ahli jihad, ahli sedekah. Maka setiap melihat ini semangat salat, setiap melihat ini semangat puasa, setiap melihat ini semangat ini, setiap melihat ini semangat beramal saleh. Thumma talal amad, sampai waktu panjang, waja'a ghairu ulaik, generasi pembuat patung tadi meninggal semuanya, maka datang generasi yang baru. Faqala lahum syaitan inna aslafakum ya'budunahum. Syaitan berkata kepada generasi yang baru ini, orang tua kalian menyembah ini dulunya. Wa yatawassaluna bihim, dan menjadikan mereka yang lima ini sebagai perantara antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihim isqaunal matar, disebabkan lima patung ini maka turun hujan. Fa'abaduhum, maka akhirnya mereka menyembah. Apa pelajaran yang kita bisa ambil di sini? Satu, hati-hati mengkultuskan orang saleh. Ya, jangan terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang sikap berlebih-lebihan. Ketika beliau berhaji, kemudian beliau minta didatangkan batu, kemudian diberikan batu oleh Abdullah bin Abbas, batunya seperti batu kerikil yang bisa dipegang oleh dua jari, kemudian beliau mengangkat, bimithli haulai farmu, iyakum walghulu fa innama ahlaka man kana qablakum alghulu. Dengan batu-batu seperti ini kalian lempar, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya umat terdahulu binasa gara-gara sikap berlebih-lebihan. Termasuk di dalamnya berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh. Seperti kaum Nasrani memuji Nabi Isa sampai dijadikan sebagai
Tuhan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian puji aku terlalu berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Itu menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Ini pelajaran paling utama. Penyebab kesyirikan pertama kali di atas muka bumi adalah al-ghulu fis salihin, mengkultuskan orang-orang saleh. Cara mengkultuskannya bagaimana? Dua. Terlalu memuji berlebih-lebihan, kemudian membuat patung-patung atau gambar-gambar. Di zaman sekarang masih ada tidak? Masih. Dan itu kebiasaan orang-orang Nasrani Yahudi, membuat patung-patung dan juga gambar-gambar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, kedua istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi ke sebuah gereja di negeri Habasyah, Ethiopia. Kemudian mereka mendapati patung-patung, gambar-gambar. Lalu mereka sebutkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Sesampainya mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, perhatikan. Inna ulaik kana fihimu rajulu salih famat. Mereka itu apabila ada orang saleh meninggal, fabanau ala qabrihi masjidan, maka kuburannya dibangun masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka gambar orang saleh tersebut. Ulaika syiralul khalqi indallah. Lihat. Yang membangun kuburan menjadi masjid ataupun yang memasukkan kuburan ke dalam masjid, maka ulaika syiralul khalqi indallah, mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah pada hari kiamat. Kira-kira di negeri kita banyak enggak? Kuburan dibangun. Coba bayangkan. Ini yang menyuburkan kuburan-kuburan dibangun, bagaimana nanti dia berhadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ini. Ya, kita azan dulu, setelah azan salat Isya dan kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada pertemuan tadi kita sudah mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama bahwa Nabi Nuh adalah Adam kecil atau Adam yang kedua. Yang kedua, bahwa manusia sampai detik ini adalah seluruhnya keturunan dari Nuh alaihi salam, karena yang keturunan Adam sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi Nuh adalah rasul pertama, dan sudah kita sebutkan apa bedanya nabi dan rasul. Yang keempat, Nabi Nuh adalah ulul azmi dari para rasul, dan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang

Kita lanjutkan sekarang. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Dan beliau menggunakan beberapa metode dalam berdakwah. Salah satu metode beliau adalah memberikan motivasi. Motivasi dalam berdakwah. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan lebat dan memberikan bantuan harta dan juga keturunan dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir. Lihat di sini, Nabi Nuh alaihi salam beliau memberikan atau menjalankan dakwah dengan cara memberi motivasi. Ayo beristighfar, siapa yang beristighfar ditambah hartanya, siapa yang beristighfar ditambah anaknya, siapa yang beristighfar disuburkan tanamannya, siapa yang beristighfar tidak akan kekeringan. Ini namanya metode berdakwah dengan cara memberi motivasi. Sama kalau seandainya saya katakan, ayo sambung hubungan rahim. Ini kan biasanya orang-orang Medan, Sumatera Utara sering merantau. Maka akhirnya karena sering merantau, sebagian sering terputus hubungan rahim. Lama tidak hubungan dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan anak. Lama tidak hubungan dengan paman, dengan keponakan. Ya, lama tidak hubungan, itu rahim. Maka saya memberikan motivasi. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung hubungan rahimnya walau telepon. Apalagi di zaman sekarang tambah berat nanti hitungannya di hari kiamat. Karena kita mudah untuk menyambung hubungan rahim. Telepon, SMS, WhatsApp, mudah, video call, mudah. Sarana semakin banyak di dunia, tetapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, hitungannya, hisabnya di akhirat tambah berat. Ya, pesawat mudah. Kalau seandainya ada keluarga merantau ke Jakarta, ataupun dan masih tertinggal di Binjai, maka orang yang di Jakarta datang dengan pesawat mudah dia. Sarana semakin mudah, tetapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, hisabnya di hari kiamat tambah berat. Nah, makanya salah satu metode dalam berdakwah yang dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah memberikan motivasi. Siapa yang sholat, maka hatinya akan tenang. Siapa yang berzikir, maka hatinya akan tenang. Nah, itu namanya metode dalam berdakwah memberi motivasi. Siapa yang suka berwudu, maka dia adalah orang-orang yang sebenar-benar beriman dan senantiasa dosa-dosanya jatuh seperti jatuhnya air wudu dari anggota tubuhnya. Itu namanya metode memberi apa? Motivasi. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nah, begitu juga kita. Kalau kita memberikan dakwah kepada anak, istri, ini terutama kepada bapak-bapak, suami, maka berikan dengan metode motivasi. Ayo nak, sholat. Siapa yang sholat dihapuskan dosanya. Ayo nak, sholat. Siapa yang sholat maka akan bersama para nabi, orang-orang saleh. Ayo nak, sholat.

akan ditenangkan hatinya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arihna bis salati ya Bilal, berikan ketenangan dengan salat kepada kita wahai Bilal. Itu metode yang pertama yang dipakai oleh Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, dan ini kita bisa pakai dalam diri kita juga bisa begitu. Dalam diri kita, kalau pas kita lagi malas, kemudian haji, zakat, ya, yang lagi malas-malas, terutama yang wajib-wajib, maka ingat, ingat ganjaran dari Allah. Itu niscaya semangat untuk ibadah kepada Allah. Begitu juga amalan-amalan di akhirat, maka niscaya ingat dia akan semangat untuk beribadah. Baca Quran misalkan, baca Quran nih, dibuka-buka kecuali bulan Ramadan, ya, di atas lemari saja. Maka untuk semua pahala yang disediakan oleh Allah melalui baca Al-Qur'an. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wal hasanatu bi asyri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harf walakin harf walafin walakin alifun harf walamun harf." Dilipatkan menjadi 10. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi mendapatkan pahala 30 hasanah. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf berarti seratnya seperti sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir. Ini salah satu, saya beri contoh juga, baca zikir setelah sholat. Manusia ini sosialnya kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi, salam yang kedua tangannya, tasbihnya touchscreen. Subhanallah, subhanallah. Salat, maka ingat keutamaan berzikir setelah salat. Ingat keutamaan baca ayat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimitslihi." Kuat minta perlindungan seperti dia membaca qul huwallahu setelah salat fardu. Nah, begitu seterusnya. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua yaitu alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Wahai kalian kaumku, janganlah kalian beribadah. Nah, ini namanya metode berdakwah memberi rasa takut. Ini kalau kita mendakwahi istri, mendakwahi diberikan ancaman. Tidak sholat masuk neraka. Tidak sholat, ancaman. Yang boleh hanya diberikan motivasi. Ayo sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, muru awladakum bis sholat, wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha wahum abna'u asyar. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau mereka berumur 10 tahun, kalau tidak sholat. Jadi 7, 8, 9, 10, 3 tahun itu cuma memerintah saja. Merintah saja. Ayo nak sholat. Subuh nak bangun. Merintah saja. 3 tahun itu. Tahun ke-10 kalau enggak sholat baru boleh dipukul. Coba kita hitung sekarang. Kalau satu hari 5 kali perintah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebulan 150. Setahun kali 12, 1.800. 3 tahun, 1.800, 5.400. 5.400 kali perintah baru boleh orang tua mukul anaknya. Nih, hati-hati nih. Orang tua yang suka mukul anaknya. Dikit-dikit tendang, dikit-dikit tempeleng. Beraninya sama anak kecil. Hah? Berhenti, gak boleh. Boleh mukul anak setelah diberitahu ribuan kali. Enggak boleh mukul. Ya. Boleh mukul anak setelah diberi ribuan tahun kali. Kalau setelah mendengar pengajian ini yang pernah mukul anaknya minta maaf sama anak, pulang minta maaf sama anaknya. Nak, minta maaf, Nak. Bapakmu salah, Nak. Ya. Habis kamu juga sih gak mau, gak ada 5.400 kali. Bukan berarti harus dihitung dulu pukul sekarang ini. Enggak. Tetapi

Maksudnya sudah diberitahu berkali-kali masih juga tidak mau, baru itu diperbolehkan mukul. Ini baru sekali dua kali langsung pukul, langsung tendang, langsung tonjok. Bunuh aja sekalian. Ngapain bikin anak kalau mau dipukulin? Ya? Ini para ikhwah. Itu namanya metode apa? Memberi rasa takut. Awas, kalau kalian menyembah kepada selain Allah, aku takut siksa yang pedih akan menimpa kalian. Nah, itu juga bermanfaat untuk kita. Kalau pas kita lagi ingin maksiat, hati-hati. Maka ingat siksa Allah Subhanahu wa taala, ingat neraka. Itu akan menahan kita dari maksiat. Ingat neraka, bagaimana pedihnya neraka. Ya, misalkan meninggalkan sholat, maka bahayanya adalah wail lil musallin. Ataupun fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ghay. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan ghay. Ghay adalah lembah dalam neraka jahannam. Law suyirat ma'ahul jibal lama'at. Kalau seandainya dimasukkan gunung, gunung itu tidak akan pernah meleleh. Karena gunung terbuat dari batu, batu tidak pernah meleleh. Yang meleleh itu baja, besi. Batu enggak pernah meleleh. Yang batu cuma bisa pecah. Tetapi karena saking panasnya neraka ghaiz, lembah ghaiz, maka dia bisa meleleh. Nah, dakwah yaitu memberikan rasa takut. Ah, begitulah semestinya seorang pendakwah, kiai, tuan guru, penceramah agama harus memberikan dua hal. Rasa harap dan rasa takut. Jangan umat cuma diiming-imingi surga aja, lupa neraka. Akhirnya meremehkan maksiat. Atau diiming-imingi neraka saja, lupa surga, akhirnya putus asa. Akhirnya kalau sholat, Allah, enggak jadi, belum pas. Allah, enggak jadi, belum pas. Kapan pasnya? Ketika imam sudah ruku. Takut ketinggalan imam. Ini orang was-was. Kenapa? Karena terlalu takut. Nah, maka dua itu harus dipakai. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Ada rasa harap akan rahmat Allah sehingga kita tidak putus asa. Ada rasa takut akan siksa Allah sehingga kita tidak merasa ujub. Tidak merasa sombong dengan amal ibadah yang pernah kita kerjakan. Saya pernah, Pak, ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana menasehati tetangga yang tidak mau sholat berjamaah? Saya katakan, sebentar Pak, jangan kita curiga dulu, mungkin dia sakit, mungkin dia ada uzur yang mungkin tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah. Tidak Ustaz, dia alasannya cuma satu. Apa itu? Silahkan kamu sholat berjamaah di mana saja, mau di Masjid Agung Binjai, mau di mana saja, silahkan kamu sholat berjamaah. Saya sudah ke Masjidil Haram. Bapak tahu kenapa dia berkata seperti itu? Dalam tanda kutip, wajar dia berkata seperti itu. Kenapa? Satu sholat di Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salah fi masiwahu." Satu salat di Masjidil Haram di Mekah senilai atau lebih utama daripada 100.000 salat. 100.000 salat itu, Pak. Ya. Kalau kita hitung tadi 3 tahun 5.400. Kita ingin dapat 100.000 salat berapa tahun? Ah, yang bisa menghitung saya kasih duit 100.000. Duit terakhir saya ini. Ah, berapa tahun? Lengkap dengan tahun.

0: Tahun, bulan, hari. Biar gak dapet maksudnya. Ah, biar tahu. Maka jawabannya adalah 55 tahun 6 bulan 20 hari. Itu satu kali takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai salam. Nih, yang masih ragu-ragu ingin umroh, yang masih nunggu travel yang paling murah, dicari di satu Sumatera Utara, ada travel murah, ya, 10 juta, sampai Jeddah naik onta. Kenapa untuk urusan akhirat selalu ingin yang paling murah? Sedangkan untuk urusan dunia yang sementara, ingin selalu yang paling mewah, paling sempurna, paling perfect. Kalau urusan dunia, ingin yang paling murah, kurban misalkan. Mencari hewan kurban paling murah. Akhirnya di hari raya kurban datang, bawa sapi setengah kambing. Kita kembali ke masalah tadi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kalau seandainya seseorang ya dia ingin selalu balance hidupnya, nah, tadi cerita yang tetangga tadi ya. Dia bilang saya sudah ke Masjidil Haram. Satu salat 55 tahun sekian bulan. Sedangkan di Masjidil Haram mungkin dia 4 hari atau 5 hari. Kali itu sudah itu. Belum salat sunnahnya. Jadi dalam tanda kutip wajar dia berkata seperti itu. Ente salat di sini sampai bangkotan enggak akan pernah sama dengan sholat di Masjidil Haram. Tetapi orang ini kurang sisi apanya? Sisi takutnya. Siapa yang menjamin sholatnya diterima oleh Allah SWT? Maka dua sifat ini harus ada dalam diri kita, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Rasa harap atas rahmat Allah, jangan pernah putus asa sebesar apapun dosa yang kita miliki, dan rasa takut atas siksa Allah, jangan pernah ujub takabur sebesar apapun amal yang pernah kita kerjakan. Nah, itu pelajaran dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari pelajaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah bahwa seperti yang sudah saya ungkap, bahwa berdakwah yang benar pasti akan ada penolakan. Makanya jangan terlalu takjub, wah ada seorang pendai disukai oleh umat. Jangan terlalu takjub. Kenapa? Karena ulul azmi, Nuh, rasul pertama, itu dibenci, bahkan dikatakan sebagai orang gila. Ini yang dakwah beneran nih. Bukan dakwah yang asal senang orang banyak. Surat Al-Qamar ayat 9. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Sebelum mereka kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Fakadzabu 'abdana. Mereka mendustakan hamba kami. Wa qalu majnun. Nabi Nuh orang gila. Lihat, itu pendakwah hakiki. Pasti ditentang dakwahnya. Bukan dakwah asal umat senang. Paham maksud saya? Ya. Kemudian dianggap sesat. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 60. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalil mubin. Kaum Nabi Nuh berkata, sesungguhnya kami menganggap engkau benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dua. Yang ketiga, Nabi Nuh dituduh sebagai seorang yang terlaknat. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 116, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka berkata, jika engkau tidak berhenti wahai Nabi Nuh dari dakwahmu, engkau maksudnya mereka mengancam Nabi Nuh untuk dilempari dengan batu. Kami akan lempari engkau dengan batu, kami akan rajam engkau. Belum lagi hinaan. Wah, itu sudah biasa didapati oleh Nabi Nuh alaihi salam. Apalagi membuat kapal di atas daratan, bukan di atas di tepi pantai. Membuat kapal di atas daratan, tidak ada air sama sekali. Wa yasna'ul fulk. Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal. Wa kullama marra alaihi mala'u min qaumih. Setiap kali kaumnya melewati Nabi Nuh, sakhidu min. Mereka mengolok-olok Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan pada saat itu yang wajib kita lakukan cuma bisa bersabar sebagai pendakwah. Dicaci, dimaki, dihina, cuma bisa bersabar. Dikatakan so'alim, dikatakan ini, dikatakan itu, cuma bisa bersabar. Alaihimu salatu wassalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah selama 950 tahun. Yang beriman berapa? Allah berfirman dalam surat Hud ayat 40. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Ini menunjukkan bahwa banyak tidak mesti benar. Pengikut yang banyak tidak mesti benar. Lihat, Nabi yang berdakwah, bukan Nabi saja, ulul azmi. Rasul pertama, Adam kecil, berdakwah, tapi berdakwahnya lama lagi, berapa tahun? Ya, alfa sana illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Yang beriman cuma sedikit. Disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab Israiliyat bahwa sedikit di sini tidak lebih daripada 80 orang laki-laki perempuan. 950 tahun. Jadi kalau seandainya ada anak yang sholat di masjid, bapaknya masih belum sholat, ibunya masih belum sholat, kemudian anaknya mendakwahi bapaknya, ibunya, maka sehari, dua hari, tiga hari, ibu bapaknya masih belum sholat, sabar, terus dakwahi. Jangan mengeluh. Ya, terus dakwahi. Begitu juga orang tua mendakwahi anak-anaknya. Sedih sekali Pak, kalau saya, memang saya belum pernah sih merasakan, punya anak 4 tapi belum pernah merasakan, ada anak, sholat, males, gak pernah sih. Seperti itu. Tapi bisa dirasakan sebagai orang tua, sedih sekali kalau ada orang tua mengajak anaknya, ayo nak sholat, malas. Wah itu sedih sekali. Itu tidak ada lain obatnya kecuali menadah tangan kepada Allah. Meminta agar Allah membukakan pintu hati anak tersebut agar menerima petunjuk hidayah sholat. Tapi jangan putus asa. Lihat, bayangkan Nabi Nuh 950 tahun. Yang menerima dakwahnya cuma 80 orang. Mungkin 40 laki-laki, 40 perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya. Jadi tadi pelajarannya adalah bahwa sedikit tidak mesti salah, banyak tidak mesti benar. Bahkan nanti di hari kiamat Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Aku ada melihat seorang nabi
1: dan pengikutnya cuma satu orang, ada dua orang. Salahkah dakwah Nabi itu? Wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi dan tidak ada yang mengikutinya. Salahkah dakwahnya Nabi? Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya banyak bukan standar kebenaran. Kalau banyak standar kebenaran, Pak, itu yang konser-konser dangdut koplo, ya, sawer-sawer, pamer pantat, itu berarti benar. Betul apa betul? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cerita Nabi Nuh dengan anaknya. Kita harus tahu dulu anak-anak Nabi Nuh itu siapa. Yang pertama, anak Nabi Nuh itu ada empat. Ham, Sam, Yafith, dan Yam. Ham, Sam. Ham, ini nanti keluarlah keturunan Nabi Nuh yang mohon maaf berkulit-kulit hitam. Afrika, Sudan, ya, yang seperti itu. Kemudian itu Ham, ya, Ham. Kemudian Sam. Sam keluarlah keturunan Arab. Arab, kemudian Persia, kemudian Romawi. Ini Sam. Kemudian Yafith. Ini keturunan Turkiya. Bahkan ada yang mengatakan nanti dari keturunan Yafith ini ada keluarlah Ya'juj Ma'juj. Sedangkan yang tenggelam itu bernama Yam. Bernama siapa? Yam. Orang-orang Nasrani Yahudi menyebutnya Kanaan. Jadi yang kita kenal itu sebenarnya adalah dari kabar Yahudi dan Nasrani. Ya, bahwasanya anak Nabi Nuh yang tenggelam itu namanya siapa? Kanaan atau Yam. Di sini cerita menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan dulu ayatnya. Dalam surat Hud ayat 34 atau 43, Nabi Nuh alaihi salam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada Nuh ibnahu." Nabi Nuh memanggil anaknya yang laki-laki. "Wa kana fi ma'zil." Dan anaknya yang laki-laki itu di sebuah tempat tinggi. "Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, ayo naik. Jangan bersama orang-orang kafir. Ini ayat begitu tegas bahwasanya yang tidak ikut kafir. Yang tidak ikut kapal Nabi Nuh kafir, tidak ada yang lain. Dan yang kafir ini semuanya dihabiskan oleh Allah, mati semuanya. Ya. Maka sang anak mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Aku akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air. Maka Allah Subhanahu, maka Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, "La hasimal yaum min amrillah." Tidak ada penyelamatan hari ini dari siksa Allah. Semuanya habis binasa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hala bainahuma al-mauj fa kana minal mughraqin." Akhirnya keduanya dipisah oleh ombak. Ombaknya seperti gunung. Gunung apa di Sumatera Utara yang paling tinggi? Sinabung. Kita mungkin susah membayangkan bagaimana air itu seperti gunung. Tapi Allah Maha Kuasa. Dan ingat baik-baik, salah satu tentara Allah adalah air.
0: Saya pernah, Pak,

ke daerah yang di situ melakukan kesyirikan. Allah dengan tsunami menghancurkan daerah yang memang terjadi kesyirikan. Rumah yang di samping yang tidak melakukannya tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Air itu adalah salah satu tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nabi Nuh berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah keturunanku. Dan sesungguhnya janjimu benar adanya dan engkau adalah sebaik-baik pemutus keputusan. Kenapa demikian? Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 45. Kenapa demikian Nabi Nuh berdoa seperti itu? Kan Kanaan atau Yam tadi namanya tenggelam. Sedangkan itu kan keturunan Nabi Nuh. Dan Allah berjanji dalam surat Hud ayat 40 bahwasanya Allah akan menyelamatkan keturunan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh menagih janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Innahu 'amalun ghairu salih. Wala tas'alni ma laisa laka bihi. Inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Sesungguhnya dia adalah amal yang tidak saleh. Maka janganlah meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu atasnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Di sini terdapat pertanyaan. Apa maksud bahwa anak Nabi Nuh amal yang tidak saleh? Maksudnya adalah permintaan Nabi Nuh alaihi salam agar anaknya diselamatkan ini adalah perbuatan yang tidak saleh. Itu pendapat yang pertama. Permintaan Nabi Nuh agar anaknya yang kafir diselamatkan, maka ini adalah amalan yang tidak saleh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya anakmu yang kafir, kalau nanti naik ke kapalmu, maka tidak pantas orang kafir naik ke kapalnya orang-orang beriman. Itu perbuatan yang tidak soleh. Makanya Allah tidak selamatkan anaknya Nabi Nuh. Di sini pelajar, itu cerita. Di sini pelajarannya apa? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasab." Siapa yang terlambat amal salehnya, maka keturunannya tidak akan menjadikan dia cepat masuk surga. Walau anak nabi kalau tidak beriman, maka tidak akan diridhoi oleh Allah. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya kekuatan agama lebih kuat dibandingkan kesatuan nasab. Kekuatan agama, hubungan agama lebih kuat daripada hubungan darah. Itu maksud saya. Itu pelajaran pertama. Jadi jangan mentang-mentang sebagian orang darah hijau, kuning, merah, menganggap dirinya keturunan ini, keturunan itu, akhirnya tidak mau beramal. Tidak. Lihat, jangankan keturunan biasa, keturunan Nabi Muhammad SAW. Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Fatimah binti Muhammad." Wahai Fatimah, anaknya Muhammad SAW radhiyallahu anha. "Salini min malillahi ma syi'ti, fa inni la ughni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah, minta kepadaku dari harta yang Allah berikan kepadaku di dunia, aku kasih. Sesungguhnya nanti di akhirat aku tidak akan bisa menolongmu. Ya, yang tidak beriman maka tetap dia dinyatakan kafir meskipun keturunan Nabi.
Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Pelajaran yang kedua adalah besarnya hidayah. Bayangkan, ya, anaknya seorang nabi tidak beriman, istrinya pengaku Tuhan beriman. Siapa itu? Asiyah, istri Fir'aun, beriman. Di situ pentingnya hidayah. Maka Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu kita semua ini yang sudah masuk Islam, jaga anak-anak perempuan Anda. Jaga, jangan sampai pacaran. Pacarannya sudah haram. Kalau sudah pacaran nanti mau nikah, nikahnya dengan lelaki kafir, akhirnya murtad. Wallahi salah satu yang bertanggung jawab adalah paling bertanggung jawab orang tuanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajisani. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, lalu kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Lalu di situ penyebab, penyebab paling utama dia Yahudi adalah orang tuanya. Penyebab paling utama dia menjadi Nasrani orang tuanya. Jaga Pak, anak-anak perempuan. Di zaman sekarang Pak, zaman media sosial, semua orang bisa nonton. Televisi sekarang sudah tidak main Pak. Televisinya di tangan, di mana-mana dibawa. Akhirnya orang bisa mengakses informasi apapun dengan mudah. Akhirnya terjadi salah satu penyakit paling berbahaya bagi umat Islam. Apa itu? Frame media yang buruk. Media membuat sebuah berita padahal dia buruk, tapi karena keseringan dilihat akhirnya dianggap biasa. Seperti yang saya beri contoh tadi, muslimah pacaran dengan lelaki kafir, pacarannya haram, sampai nikah tambah haram. Ketika nikah maka muslimahnya berubah murtad, murtaddah. Ini paling parah ini. Di frame oleh media itu biasa saja. Wah, biasa saja kok orang yang murtad. Malah dia tambah kaya, malah dia tambah sukses, sejahtera. Biasa aja tuh yang murtad. Akhirnya dianggap biasa. Di tengah anak muda itu dianggap biasa. Itu bahaya Pak, hati-hati. Jaga anak perempuanmu. Karena harta yang paling harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah agamanya, akidahnya. Hidayah mahal Pak, hati-hati. Lihat, anak Nabi Nuh tidak beriman. Kalau Allah katakan tidak beriman, maka tidak akan pernah beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pelajaran berarti bahwasanya yang akan bermanfaat nanti di hari kiamat adalah hubungan agama, bukan hubungan nasab kalau tidak di atas agama. Kemudian pelajaran selanjutnya, dan sedikit tentang anak, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin berpesan, sekarang kan musimnya asuransi, semuanya diasuransikan. Ya, kalau perlu celana dalam asuransi. Semuanya asuransi. Asuransi itu apa artinya? Jaminan. Jaminan. Nanti saya kalau seandainya saya kerja merantau lalu mati di tengah jalan, siapa yang menjamin anak saya sekolah? Akhirnya ada asuransi. Agar kalau orang tuanya mati ada yang menjaminnya. Itu namanya asuransi. Maka saya ingin memberitahukan, asuransi paling kuat. Asuransi apa artinya tadi? Jaminan paling kuat. Sepanjang masa 7 turunan terhadap anak-anak adalah kesolehan orang tua. Itu asuransi paling kuat. Dan saya berbicara seperti ini, akan saya sebutkan dalilnya. Jaminan paling kuat akan anak, baik itu dari sisi harta
baik itu dari sisi agama adalah kesolehan orang tua. Apa dalilnya? Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihimussalam, ketika mereka pergi ke sebuah kampung, mereka ingin menginap. Dulu tidak ada hotel, tidak ada penginapan. Kalau nginap berarti nginap di rumah orang. Orang kampung tidak mau menerimanya karena ini orang asing. Kalau tidak bisa nginap di rumah orang kampung berarti nginap di kebun. Ketika mau pergi ke kebun, maka Nabi Khadir melihat, dan yang benar namanya Khadir ya, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Khadir namanya. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada rumah yang mau rubuh. Dibenarkan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa protes. Kita sudah tidak diberikan inapan oleh mereka, kamu berbuat baik lagi kepada mereka, ambil upah dari mereka. Maka Nabi Khadir menjelaskan, kenapa saya berbuat baik membangun rumah ini kembali. Maka kata Nabi Khadir alaihi salam, bahwa ini rumah adalah milik dua anak yatim. Yang di bawahnya, lihat ya, nanti ayatnya saya akan bacakan. Yang di bawahnya ada harta yang tersimpan, ini jaminannya. Harta yang tersimpan. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah tersebut ada harta tersimpan. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Kenapa? Dan dua orang tua dari dua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah menginginkan kalau seandainya dua anak yatim ini nanti dewasa, anak yatim itu kan anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Ya, anak yang meninggal bapaknya. Jadi anak yatim, anak yang meninggal bapaknya dia belum baligh. Anak yatim ini tinggal di rumah, rumahnya mau roboh. Di bawah rumah itu ada harta tersimpan. Dan orang tua yang meninggal dari dua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Paham ceritanya? Taib. Allah ingin kalau anak yatim ini sudah baligh, sudah tidak lagi yatim, maka pada saat itu Allah akan keluarkan harta tersebut sebagai jaminan hidup untuk si anak yatim ini. Lihat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hafidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim ini dijaga oleh Allah, hartanya dijamin oleh Allah, kehidupannya dengan kesolehan kedua orang tuanya. Lihat Pak, jaminan paling terkuat. Ya. Ternyata kemudian juga lihat, ternyata orang tua yang soleh ini bukan orang tua kandung dari dua anak yatim ini, tetapi yang dimaksud wa kana abuhuma salihan, dua orang tua yang soleh ini maksudnya adalah kakek yang ketujuh dari anak yatim ini. Berarti apa maksudnya? Orang tua yang saleh akan menjaga keturunannya. Berapa turunan? 7 turunan. Paham ceritanya enggak? Ya. Jadi harta yang tersimpan ditinggalkan oleh orang tua yang saleh yang dimiliki oleh dua anak yatim tersebut. Ternyata orang tua yang soleh ini bukan orang tua kandung dari anak yatim ini, karena tidak dikenal orang tua ini orang tua soleh. Tetapi yang soleh adalah kakeknya yang ketujuh. Makanya saya katakan jaminan paling kuat atas keselamatan anak dunia akhirat adalah kesolehan orang tuamu. Jadilah orang tua yang soleh, Pak. Terutama perihal yang wajib-wajib, sholat, puasa, zakat, haji, ya, kemudian tauhid. Jadi orang tua yang saleh, karena itu akan sangat menjaga anak-anak kita di dunia dan di akhirat. Nah, waktunya habis para ikhwah, ya, masih banyak sebenarnya ini.
terakhir, istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh pun tidak beriman. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 10, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini, fa khanatahuma fa lam yughni 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhirin." Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya di bawah dua hamba kami yang saleh, yaitu Lut dan Nuh alaihi wassalam. Fakhanatahuma, tetapi kedua-duanya berkhianat. Artinya tidak beriman. Nah, saya ingin membicarakan di sini. Perhatikan baik-baik. Istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Lut. Ingat baik-baik. Yang dimaksud berkhianat bukan menyeleweng. Karena tidak ada keturunan Nabi, istri Nabi yang berzina. Itu ingat, itu akidah kita sebagai seorang Muslim. Tidak ada istri Nabi siapapun yang berzina. Bahkan para ulama berijma', bersepakat, berkonsensus. Sepeninggal Rasulullah SAW. Kalau ada yang menyatakan salah seorang istri Nabi berzina, maka dia kafir. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah, mereka yang menyatakan Aisyah radhiyallahu anha berzina setelah turun ayat di dalam surat Bara'ah, dalam surat An-Nur, ya, maka berarti dia mengingkari ayat tersebut. Yang mengingkari Al-Qur'an berarti kafir. Paham ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud bahwa istri Nabi Nuh berkhianat? Salah satu jawabannya adalah istri Nabi Nuh berkhianat, yaitu ikut-ikutan mengolok-olok Nabi Nuh. Ikut-ikutan mengolok siapa? Nabi Nuh. Itu jawaban. Yang kedua, apa maksud istri Nabi Lut berkhianat? Kaum Nabi Lut melakukan apa? Dosa paling bejat. Homosek. Sodomi. Ya, disebut dalam bahasa mudabarah. Mudabarah itu diambil dari kata-kata dubur, hubungan laki-laki dengan laki-laki. Tidak mungkin, saya berani tantang, tidak mungkin yang melakukan homo, hubungan laki-laki dengan laki-laki, tidak melakukan sodomi, tidak melakukan hubungan di dubur, di pantat. Karena dia harus, mohon maaf bahasa saya, dia harus mencari lubang. Sedangkan laki-laki sama-sama pedang, tidak ada lubangnya. Lubangnya ada di pantat, pasti main pantat. Makanya orang-orang yang homo itu setelah penelitian mereka ada kelainan jiwa, Pak. Bukan hanya kelainan seksual, kelainan jiwa. Paham ini para ikhwah? Nah, apa hubungannya dengan istri Nabi Lut? Istri Nabi Lut perempuan. Di zaman Nabi Lut tidak ada lesbian. Lesbian di zaman ini ada. Lesbian itu hubungan perempuan dengan perempuan. Zaman Nabi Lut gak ada. Yang ada cuma homo. Laki-laki dengan laki-laki. Loh, apa hubungannya dengan istri Nabi Lut? Maka jawabannya, hubungannya adalah istri Nabi Lut berkhianat. Maksudnya khianat yaitu istri Nabi Lut ikut-ikutan rela dengan perbuatan sodomi, perbuatan homo. Dan di sini ada kaidah. Perhatikan baik-baik kaidahnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, jangan sampai kita melakukan ini. Man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahum kama husyirat imra'atu Lutin ma'ahum wa lam ta'mal fahishatal liwati qattu. Barang siapa yang rela dengan amalan suatu kaum, maka dia di akhirat dikumpulkan dengan kaum tersebut. Meskipun belum mengatakan
mengamalkan amalan kaum tersebut. Sebagaimana istri Nabi Lut belum pernah melakukan sodomi karena dia apa? Perempuan. Tetapi dikumpulkan dengan kaum sodomi, kaum homo. Kenapa? Karena rela, bahkan menunjukkan tuh kalau mau melakukan sodomi tuh tamu-tamu teman-teman tamu-tamu suami saya Lut dari para malaikat datang tuh ganteng-ganteng sana tuh. Maka saya juga pesan nih kepada anak-anak, jangan sampai terlalu baby face mukanya, pakai brewok gitu, pakai apa ya, jangan terlalu seperti perempuan mukanya. Ya, ulama salaf terdahulu membenci kita duduk bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Paham ini para ikhwan yang dirahmati Allah? Itu kaedah. Maka kalau di luaran sana ada maksiat, minimal benci dalam hati. Kalau tidak, kita akan terkumpul dengan mereka. Minimal benci dalam hati. Jangan malah keenakan. Di pesawat misalkan ada perempuan buka aurat, benci dalam hati. Ya, benci, jangan keenak. Astaga. Itu dikumpulkan nanti bersama dia. Kaidahnya tadi bagaimana? Barang siapa yang rela dengan suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka meskipun belum mengamalkan amalan mereka. Sebagaimana istri Nabi Lut dikumpulkan dengan kaum sodomi, padahal dia perempuan tidak pernah melakukan sodomi, tetapi dia rela dengan perbuatan sodomi tersebut. Nah, ini beberapa pelajaran dari cerita Nabi Nuh alaihissalam. Alhamdulillah selesai para ikhwah. Ya, selesai. Materi saya selesai, alhamdulillah. Saya bersyukur. Nah, kita masuk pertanyaan. Apabila ada orang tua yang jarang sholat selama hidupnya, apakah amal soleh anaknya dapat menghapus dosa orang tua tersebut? Perhatikan baik-baik para ikhwah. Sholat jangan pernah remehkan. Anda kalau dapati orang tua yang tidak pernah sholat, berjuang baik-baik. Satu, saya nasihatkan dulu. Nanti saya akan jawab pertanyaan ini. Tapi saya akan membicarakan sikap anak ketika orang tua tidak sholat. Satu, doa. Jangan pernah remehkan doa. Ad-du'a miftah kulli khair, kata para ulama. Doa kunci segala kebaikan. Karena petunjuk itu dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kecuali kepada orang yang engkau cintai. Tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka berdoa kepada Allah agar Allah membuka pintu hati orang tua kita bisa sholat. Wallah ini menyedihkan para ikhwan. Di negara yang mayoritas muslim, hampir 80% muslim, akan tetapi banyak yang tidak sholat. Betul apa betul? Ya, banyak yang tidak sholat. Satu, itu satu doa. Yang kedua, ajari pelan-pelan. Nasihati dengan santun. Bahaya meninggalkan sholat. Bahaya terbesar adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh ia telah kafir. Lihat. Kalau kita memakai pendapat bahwa dia kafir keluar dari Islam, berarti hartanya tidak boleh kita warisi. Harta kita tidak boleh mereka mewarisi. Kalau mati tidak boleh dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Lihat bahayanya. Kalau kita mengambil pendapat itu. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Yang tidak pernah sholat kafir keluar dari Islam. Tanamkan itu baik-baik. Tapi jangan memponis, Pak. Pak, kau ini kafir, Pak. Jangan.
dibunuhnya kau. Ya, jangan, tetapi pelan-pelan. Ajak dengan hati, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya ingin bersama Bapak nanti di surga. Saya ingin sebagaimana kita satu rumah di dunia, alangkah indahnya kita satu rumah di surga. Ayo Pak, kita sholat Pak, agar kita sama-sama di surga. Ajak seperti itu. Ajak dengan hati. Ya. Itu dua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan keutamaan mengerjakan sholat. Salah satu keutamaannya adalah ketenangan hati, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Arihna bi shalah ya Bilal. Saya pernah, para ikhwah, suatu saat saya pulang dari dakwah di bandara di kota saya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pulang jam 9 malam gitu. Teman-teman mungkin sibuk, tidak ada yang jemput, akhirnya mereka charterkan mobil. Habis itu saya masuk mobil, ada perempuan di dalam. Saya panggil supirnya, "Mas, ini siapa? Jangan macam-macam, Mas." "Enggak, ini istri saya, Ustaz." Saya mulai bingung, kok ada istri ikut kerja jam 9 malam. Maka jalanlah saya, karena dia ngaku istri, saya percaya. Akhirnya saya tanya, dia bertanya, "Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was?" Si supir tadi, istri dari belakang langsung nyerocos, "Benar ini Ustaz, suami paling was-was. Saya tadi ke kamar mandi, otomatis kan kamar mandi di bandara itu ada khusus untuk perempuan, khusus untuk laki-laki. Sepulang saya dari kamar mandi, saya langsung dimarahin. Kamu ke kamar mandi laki-laki ya? Dengan siapa kamu?" Sampai dia was-was terhadap istrinya seperti itu. Sampai dia kadang-kadang Ustaz naik ke atas rumah, ke atap rumah, untuk melihat jangan-jangan ada yang mengintip istrinya. Ke atas rumah, ke atap rumah. Hampir setiap malam Ustaz, rasa was-was. Saya langsung tebak, "Mas, sholatnya gimana?" Istrinya langsung jawab lagi, "Jumatan aja enggak Ustaz."

0: jarang sholat selama hidupnya, apakah amal soleh anaknya dapat menghapus dosa orang tua tersebut? Maka jawabannya adalah orang tua yang tidak sholat, di sini apa disebut? Jarang ya. Orang tua yang tidak sholat, baik jarang atau tidak sholat sama sekali, keluar dari Islam. Dan yang orang kafir tidak bisa didoakan. Makana lil musyrikin, makana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas untuk nabi dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat. Tetapi saya pesan ya, kalau seandainya bapakmu masih sholat, kadang sholat kadang enggak, atau sholatnya cuma kadang-kadang, ada yang sholat cuma 2 kali setahun. Sholat apa? Idul Adha, Idul Fitri. Itu pun karena panitia. Ya, maka pada ikhwan yang dirahmati, ini seperti ini berat. Yang jelas saya nasihatkan, berdoalah untuk orang tuamu agar dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebagai anak mendakwahi orang tua sedangkan kita adalah cuma seorang anak dan orang tualah yang patut kita hormati, apa-apa? Apa pantas kita sebagai anak mendakwahi orang tua? Jika diperbolehkan dakwah, dengan metode apa yang kita lakukan kepada orang tua? Ini sudah saya jawab tadi. Mendakwahi orang tua sama dengan berbakti kepada orang tua. Lihat Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jangan pernah mengatakan saat mendakwahi orang tua, ah, fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma. Jangan hardik mereka, jangan hina mereka. Waqfid lahumu janahadh dhulli minar rahmah, merendahlah ya ketika mendakwahi orang tua, merendahlah. Jangan seperti kita lebih tinggi ilmunya. Bapak ini kan enggak belajar, saya ini sudah duduk di majelis ilmu. Enggak boleh begitu. Ya. Tidak boleh mengatakan ah, tidak boleh menghina, harus merendah. Harus mendoakan. Itu cara-cara mendakwahi orang tua. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad, dari tadi kayak orang bingung sendiri?
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
6: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
6: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
6: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.

0: perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
1: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
1: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
1: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lock 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua dua. Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin
5: dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah.
6: Beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mesti apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ini periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Dengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
5: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
4: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
5: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
4: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
5: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
4: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muaz TV dan Facebook Muaz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muaz 94.3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
6: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Samo konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat, walam tuqban lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'un, alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
11: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dengan Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUA Semin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, adalah bahwa segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul atau dubur, adalah najis hukumnya, kecuali satu, yakni mani. Mani atau ofum hukumnya suci. Selain mani, maka segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur adalah najis dan membatalkan wudu. Dan berdasarkan kaidah ini, maka cairan yang keluar dari vagina perempuan adalah najis dan membatalkan wudu. Inilah penelitian akhir yang saya temukan bersama sebagian para ulama dan sesudah pengecekan ulang. Sekalipun demikian, saya masih dalam kesulitan karena ada sebagian wanita yang kelembaban atau cairan tersebut selalu ada. Dan bila demikian adanya, maka hukumnya sama dengan orang yang kencingan terus, yakni mengidap penyakit besar atau kencingan. Ia harus berwudu pada setiap kali akan melakukan sholat fardu ketika waktu sholat telah masuk, lalu sholat. Kemudian, saya melakukan penelitian bersama beberapa dokter dan menyimpulkan bahwa cairan yang selalu keluar tersebut, apabila keluar dari tempat keluarnya air seni, maka hukumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni membatalkan wudu. Akan tetapi, jika cairan itu berasal dari rahim, maka ia harus berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi cairan itu suci dan tidak harus mencuci bagian yang terbasahi. Wallahu a'lam.
6: Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum darah yang keluar setelah keguguran. Beliau rahimahullah menjawab, jika janin keluar, maka darah keluar mengikuti keluarnya janin tersebut. Jika telah nampak bentuk manusia pada janin tersebut, tampak tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas. sehingga dia tidak boleh sholat dan puasa sampai suci dari darah tersebut. Jika belum nampak bentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas, sehingga dia tetap sholat dan puasa, kecuali pada hari-hari yang biasanya dia mengalami haid. Sehingga pada hari-hari tersebut, dia tidak melaksanakan sholat dan puasa sampai berakhir masa kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam.
5: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita suci atau najis? Apakah membatalkan wudu? Sebagian wanita meyakini bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu. Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang nampak setelah saya melakukan pembahasan bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita, jika keluarnya bukan dari kandung kemih tetapi dari rahim, maka hukumnya suci. Akan tetapi membatalkan wudu meskipun ia suci, karena tidak dipersyaratkan pembatal wudu itu harus sesuatu yang najis. Contohnya, kentut yang keluar dari dubur manusia tidak ada bentuknya, akan tetapi membatalkan wudu. Oleh karena itu, jika keluar cairan tersebut dari kemaluan seorang wanita, sedangkan dia dalam keadaan suci dengan wudu, maka wudunya batal dan dia wajib memperbaharui wudunya. Jika terus-menerus keluar, maka dihukumi tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, jika dia hendak sholat, maka tidak boleh berwudu kecuali setelah masuk waktu sholat yang akan dia laksanakan, baik untuk sholat wajibnya maupun sunnahnya, ataupun jika hendak membaca Al-Quran, serta dibolehkan baginya melakukan perkara-perkara yang mubah. Para ulama berpendapat demikian juga bagi mereka yang terkena penyakit salasul baul, yakni kencing yang terus-menerus keluar. Inilah hukum cairan dari kemaluan wanita tersebut. Ditinjau dari sisi sucinya, maka cairan tersebut tidak menajisi pakaian, tidak pula badan. Adapun hukumnya dari sisi wudu, maka membatalkannya, kecuali jika terus-menerus keluar. Akan tetapi, jika dia hendak sholat, maka jangan berwudu sebelum masuk waktunya. Dan hendaknya dia menjaga cairan tersebut agar jangan tercecer kemana-mana. Adapun jika keluarnya terputus-putus, misalnya biasa terhenti pada waktu-waktu sholat, maka dia mengakhirkan sholatnya pada waktu cairan tersebut terhenti, selama dia tidak khawatir keluar waktu. Jika khawatir keluar waktu, maka dia sumbat saluran cairan tersebut, kemudian wudu dan sholat. Tidak ada bedanya keluarnya sedikit atau banyak, karena semuanya keluar dari lubang kemaluan. Maka sedikit ataupun banyak tetap membatalkan wudu. Adapun keyakinan sebagian wanita bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu, maka aku tidak mengetahui sandaran pendapat ini kecuali ucapan Ibnu Hazm rahimahullah, di mana beliau rahimahullah berkata, sesungguhnya dia tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, beliau tidak menyebutkan dalil akan pendapatnya tersebut. Kalau seandainya ada dalil dari Alkitab dan As-Sunnah ataupun pendapat para sahabat, niscaya ucapan beliau bisa dijadikan hujjah. Dengan itu, wajib bagi seorang wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersemangat untuk menjaga taharahnya. Karena salat tidak akan diterima tanpa taharah. walaupun sholat 100 kali. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang sholat tanpa taharah hukumnya kafir, karena dia termasuk telah mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
6: Saya datang dari Yanbu ke Mekah bersama keluargaku untuk menunaikan umrah. Akan tetapi ketika kami tiba di Jeddah, secara tiba-tiba istri saya haid. Maka saya sempurnakan ibadah umrah sendirian, sedangkan istri saya tidak. Maka bagaimana hukumnya bagi istri saya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya bagi istri Anda adalah istri Anda menunggu sampai suci dari haid, kemudian melaksanakan umrah. Karena ketika Sofia radhiyallahu anha haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ia telah menahan kita?" Para sahabat berkata, "Sesungguhnya ia telah tawaf ifadah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika begitu, hendaknya ia berangkat." Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ia telah menahan kita?" menunjukkan bahwa jika wanita datang haidnya sebelum melakukan tawaf ifadah, maka ia harus menunggu hingga suci lalu melakukan tawaf. Dan begitu pula halnya dengan tawaf umrah, karena tawaf merupakan salah satu rukun umrah. Jadi apabila seorang wanita yang akan melakukan umrah itu haid, sebelum melakukan tawaf maka ia harus menunggu sampai suci lalu kemudian melakukan tawaf. Wallahu a'lam.
5: Saya datang ke Mekah bersama ibu dan nenekku untuk umrah. Ketika kami selesai melakukan tawaf, ternyata ibu dan nenek mengenakan purdah seperti cadar. Maka saya suruh agar mereka menanggalkannya dan menarik tutup wajah. Maka apa hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya adalah bahwa wanita bila sedang berihram tidak boleh memakai purdah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai wanita bila berihram, wanita tidak mengenakan niqab atau cadar. Tidak boleh bagi wanita di saat berihram memakai cadar ataupun purdah, karena purdah itu lebih besar daripada niqab, kain penutup mata sebelah. Akan tetapi jika ia mengenakannya karena kebodohannya dan ia mengira bahwa hal itu tidak apa-apa, maka ia tidak wajib membayar denda apapun dan tidak juga berdosa dan umrohnya tidak cacat, karena ia dalam kondisi jahil atau bodoh. Demikian pula seluruh larangan-larangan ihram, seperti mencukur rambut karena bodoh atau lupa, seperti menggunakan kain berjahit, memakai wangi-wangian atau lainnya. Jika hal itu dilakukan karena lupa atau ketidaktahuannya atau terpaksa, maka tidak ada dosa dan tidak wajib bayar fidyah atau denda baginya. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
8: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
7: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah.
8: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
7: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
8: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
7: Live di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
13: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
13: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
13: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
13: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang

0: aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka, mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
2: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu

0: mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
7: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yeah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya. Jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain, ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
8: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta, ya silahkan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
9: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya. Umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkot, angkutan mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya. Begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini ada kan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun, berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka, sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu satu tahun. Berlalu satu tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka. Belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa, padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? ya, langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu satu tahun dan menjadi milik sempurna.
10: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
11: Alhamdulillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya, umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah, dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
12: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
13: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
14: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
15: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum Isa seng.
2: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
1: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
2: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
1: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
3: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
4: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Laziz Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya? Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain

0: Amin, ya Allah. Jazakumullah khairan, akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
0: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
2: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
3: Hadirati sada, yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
2: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salman Al-Farisi radhiyallahu
2: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
1: anhu, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
3: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di Mekah ada 4 orang yang menjauhkan diri dari kemusyrikan dan kuharapkan sekali keislamannya. Satu dari mereka adalah Hakim Ibn Hizam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kenalkah Anda dengan sahabat yang satu ini? Telah dicatat oleh sejarah bahwa dialah pertama-tamanya orang yang lahir di dalam Ka'bah. Waktu itu, ibunya yang sedang hamil tua berkunjung ke Ka'bah bersama beberapa orang kawan untuk melihat-lihat. Mendadak dia merasa hendak melahirkan dan tak sempat lagi keluar dari Ka'bah. Seseorang mengambilkan sehelai kulit untuk menaruh bayi yang baru dilahirkannya. Bayi tersebut tak lain adalah Hakim Ibn Hizam, putra dari saudara Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an tumbuh di dalam sebuah keluarga yang terhormat dan kaya raya. Dia diangkat oleh kaumnya untuk menjalankan tugas menjamu tamu-tamu Baitullah. Tak segan-segan dia mengeluarkan biaya dari kantongnya sendiri untuk membantu tamu-tamu yang melakukan manasik di Baitullah pada masa jahiliyah. Sebelum bi'tsah tahun kenabian, Hakim adalah kawan baik Rasulullah. Walaupun usianya 5 tahun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat akrab dan serasi dalam pertemanan. Masing-masing mengimbangi yang lain dalam suatu persaudaraan yang jujur. Hubungan kekeluargaan keduanya semakin erat saja setelah Rasulullah menikah dengan Bibi Hakim, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah mengetahui eratnya hubungan Hakim dengan Rasulullah di atas, tentu Anda menjadi heran bila tahu bahwa Hakim baru memeluk Islam pada hari Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah, lebih dari 20 tahun setelah tahun kenabian. Seseorang seperti Hakim Ibn Hizam, orang yang cerdas dan punya hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Nabi, semestinya menjadi orang pertama yang mengikuti Islam dan percaya serta mengikuti petunjuk beliau. Tetapi itulah kehendak Allah dan terjadilah apa yang dikehendakinya. Sebagaimana kita heran, sebenarnya Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an sendiri pun heran dengan keterlambatannya masuk Islam. Setelah menjadi Muslim dan merasakan manisnya iman, dia selalu menyesali umur yang dia sia-siakannya dalam kemusyrikan. Sering terlihat dia menangis seorang diri, sehingga putranya berkata, apa sesungguhnya yang ayah tangisi? Dia menjawab, banyak hal. Semuanya membuatku sedih. Yang utama adalah keterlambatan masuk Islam, sehingga aku tertinggal dalam banyak kebaikan. Seandainya kutebus dengan segunung emas pun, aku tak mampu menebus ketertinggalanku. Allah menyelamatkanku pada perang Badar dan perang Uhud. Saat itu aku berkata pada diri sendiri, aku tidak akan membela Quraisy melawan Muhammad lagi. Aku akan keluar dari Mekah saja. Tetapi aku tetap saja tertarik untuk membela Quraisy. Setiap ingin memeluk Islam, aku selalu melihat sisa-sisa petuah Quraisy yang fanatik terhadap tradisi jahiliyah mereka. Kemudian ku ikuti mereka memerangi Islam. Yang membuat kita binasa adalah kalau mengikuti ayah-ayah, kakek-kakek, dan sesepuh kita. Bagaimana aku tidak menangisinya? Bagaimana kita heran terhadap riwayat keislaman Hakim Ibn Hizam? Sebagaimana Hakim heran terhadap dirinya sendiri, Rasulullah pun heran. Bagaimana mungkin orang sebijaksana Hakim Ibn Hizam bisa terhalang dari Islam sedemikian? Padahal Rasulullah ingin sekali orang-orang semacam dia bersegera masuk ke dalam agama Allah. Pada malam sebelum Fathul Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Di Mekah ada 4 orang yang tidak kurelakan menjadi musyrik, dan aku ingin sekali mereka masuk Islam." "Siapakah mereka itu ya Rasulullah?" sahabat-sahabatnya bertanya. "Utsbah ibn Usaid, Jubair ibn Mut'im, Hakim ibn Hizam, dan Suhail ibn Amr." Atas karunia Allah, 4 orang itu akhirnya memeluk Islam. Tatkala memasuki Mekah dan mendapatkan kemenangan mutlak, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan penghargaannya kepada Hakim Ibn Hizam dan menyuruh seseorang mengumumkannya. "Barang siapa mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutunya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, maka dia aman. Barang siapa duduk di sisi Ka'bah dan meletakkan senjatanya, maka dia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa masuk ke rumah Hakim Ibn Hizam, dia aman." Rumah Hakim Ibn Hizam ada di Mekkah Hilir, sedangkan rumah Abu Sufyan ada di atasnya. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an kini seorang Muslim. Islamnya meresap di dalam kalbunya, menyusup ke urat-urat darah dan dagingnya. Dia ingin menebus peristiwa-peristiwa besar yang didukungnya dalam jahiliyah dulu. Dia ingin mengganti harta yang diinfakkannya untuk memusuhi Rasulullah. Semuanya itu kini dipenuhinya. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an memiliki sebuah rumah lama yang bersejarah bersama Darun Nadwa. Pada masa jahiliyah, rumah tersebut dipakai sebagai tempat perundingan oleh kaum Quraisy, termasuk perundingan untuk membunuh Rasulullah. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an ingin membuang keterkaitannya dengan rumah tersebut. Dia ingin menutup tirai alpa yang memuakkannya pada masa lalu itu. Maka dijualnya rumah itu seharga 100.000 dirham. Seorang pemuda Quraisy berkomentar, "Paman telah menjual sebuah rumah kebanggaan Quraisy." Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an menjawab, "Seandainya, ya anakku, semua kebajikan itu boleh pergi, sehingga tinggal ketakwaan, aku tidak menjualnya, kecuali untuk membeli rumah yang baru di surga. Kalian semua menjadi saksi bahwa hasil penjualan itu kupakai jihad fisabilillah." Pertama kali setelah keislamannya, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an menunaikan ibadah haji. Dia mengiring 100 ekor unta berhias indah dan menyembelihnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada haji berikutnya, dia berdiri di padang Arafah dengan membawa 100 orang budak. Masing-masing diberi kalung perak bertuliskan "Bebas untuk Allah", lalu dimerdekakan semuanya. Pada haji yang ketiga, dia membawa 1.000 ekor domba yang seluruhnya disembelih di Mina dan dibagi-bagikan kepada kaum fakir. Seusai perang Hunain, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an meminta ganima kepada Rasulullah. Walaupun sudah diberi, dia terus minta lagi bagian sampai akhirnya mencapai 100 ekor. Saat itu dia baru masuk Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadanya, "Wahai Hakim, harta ini bersifat manis dan menggiurkan. Barang siapa mengambil dengan baik, niscaya akan mendapatkan berkah. Dan yang mengambil dengan serakah, tidak akan ada berkah. Seperti orang yang terus makan, tapi tak kunjung kenyang. Dan ingatlah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah." Mendengar kata-kata Rasulullah, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, demi yang mengutus Anda dengan hak, aku tidak akan menanya siapapun setelah Anda ini, dan tidak akan mengambil dari siapapun sampai aku mati. Janji ini dipegangnya dengan sungguh-sungguh." Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lebih-lebih dari sekali dia dipanggil untuk menerima bagian dari Baitul Mal, tetapi dia menolak. Demikian pula ketika khalifah berada di tangan Umar ibn Khattab, berkali-kali dia dipanggil untuk menerima bagiannya, tetapi tak sepeser pun diambilnya. Umar sampai mengumumkannya, "Saudara-saudara muslimin, aku sudah memanggil Hakim Ibn Hizam untuk mengambil bagiannya, tetapi dia menolak." Hakim tetap bersikukuh dengan janjinya sendiri. Dia tak mau menerima pemberian dari siapapun hingga akhir hayatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wahsy Ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Nata bramaki. Kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil tak, Pak Rahman?
5: Hei, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil tak? Bagus na? Padahal dulu, dede, rantasak na kuliah.
5: Kami itu di sana kone, di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
16: 94,3 FM.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal'aqibatu lil-muttaqin wal'udwan illa al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Iqtiqad wa Salih Fauzan habitahu Allah taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagai pemberat amal saleh kita di hadapannya kala pada hari kiamat. Kemudian salam serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang manhaju ahli sunnati wal jamaah bi asma'illahi wa sifatih, yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sebutkan beberapa di antara manhaj ahli sunnah terkait tentang nama dan sifat Allah. Yang pertama yang sudah kita sebutkan adalah anna asma Allahi wa sifatihi tauqifiyah, bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah, sifatnya adalah tauqif, hanya terbatas kepada dalil, tidak ada bab ijtihad di dalamnya. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya maka kita tetapkan, apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita juga tetapkan, begitu juga apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya terkait tentang nama dan sifat Allah maka juga kita nafikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya apa yang Allah sifati dirinya begitu juga yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak ala zahirihi, sesuai dengan zahirnya, bahwasanya apa yang disebutkan oleh Allah tentang sifat-sifatnya begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah hak, wajib kita imani, wajib kita yakini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, maka kita imani bahwasanya Allah Maha mendengar. Allah memiliki tangan, maka kita imani bahwasanya Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, jelas tidak sama dengan tangannya makhluk. Kemudian kita akan lanjutkan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada poin yang ketiga dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Poin yang ketiga adalah as-salafu yuthbituna sifati ithbatan bila tamthil. Ini adalah manhaj ahli sunnah terkait tentang nama dan sifat Allah. Bagaimana manhaj mereka? Bagian yang ketiga ini adalah bahwasanya salaf, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah, mereka menetapkan sifat dengan penetapan tanpa menyerupai, tanpa mempermisalkan, tanpa menyamakan dengan sifat makhluk. Apa yang ditetapkan di dalam dalil, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW, maka mereka tetapkan, tetapkan sifat tersebut tanpa menyerupai dengan sifat makhluk. Bagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadullah, artinya Allah memiliki tangan, maka ahli sunnah menetapkan tangan Allah tanpa menyerupainya dengan tangan makhluk. Intinya adalah Allah memiliki tangan yang mana tangan tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan tangan makhluk. Bagaimana bentuk tangan Allah? Kita tidak tahu. Tapi kita mengimani bahwasanya Allah memiliki tangan yang mana tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Sehingga mereka ahli sunnah fala yumathilunaha bi sifatil makhluqin. Sehingga ahli sunnah tidaklah mereka menyamakan

syai'un. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Wala kuf'alahu, tidak ada yang setara dengan Allah. Wala niddalahu, tidak ada tandingan bagi Allah. Wala samiyalahu, tidak ada yang serupa, sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walianna tamthil as-sifati wa tashbihaha bi sifatil makhluqin iddi'a li ma'rifati kayfiyatiha. Karena menyamakan sifat-sifat Allah, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, itu merupakan sebuah pengakuan. Li ma'rifati kayfiyatiha, pengakuan bahwasanya ia mengetahui tata cara sifat Allah. Ketika ada orang mengatakan bahwasanya tangan Allah itu seperti tangan ini, tangan makhluk, maka secara tidak langsung dia telah mengaku diri bahwasanya ia mengetahui sifat tata cara Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mengatakan misalnya Allah turun, turunnya Allah ya sama seperti turunnya makhluk, seperti turunnya saya dari atas mimbar ini, seperti turunnya saya dari atas lantai satu ini. Maka ketika ia mengatakan demikian, bahwasanya ia telah mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, mengaku diri mengetahui tahu tata cara turunnya Allah, maka ini adalah bagian dari taghut. Ini adalah keyakinan yang menyimpang, yang mana tata cara Allah atau sifat Allah majhulatul lana, itu jahil, tidak kita ketahui. Mithlu kayfiyati dzat, sebagaimana kayfiyat zat Allah, bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk muka Allah, bagaimana bentuk jari Allah, kita tidak tahu. Yang intinya adalah apa yang sudah ditetapkan di dalam dalil kita imani sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tanpa harus menyerupainya dengan sifat atau zat makhluk. Li'anna al-ilma bi kayfiyati sifati yastalzimu al-ilm bi kayfiyati al-mawsuf. Karena mengilmui tentang tata cara sifat itu konsekuensi adalah dia mengilmui tentang tata cara yang disifati. Wallahu ta'ala la yu'lam aw la yu'lam kayfiyatu dzatihi illahu ila ya'lam kayfiyatu dzatihi illahu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada orang yang mengetahui tata cara sifat dari zatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kalamu fis sifat far'un anil kalami bidzat. Bahwasanya kita berbicara tentang sifat itu adalah bagian dari kita berbicara tentang zat. Kama anna lillahi dzatan la yushbihu dzawat, fakadzalika lahu sifat la tushbihu sifat. Sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak sama dengan zat makhluk, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan ia itu Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat.
Maka di dalam potongan ayat ini langsung membantah dua pemahaman yang menyimpang. Yang potongan pertama adalah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Ini adalah

Allah tidak datang, Allah tidak turun. Ini dibuang, dibuang sifat-sifat Allah. Maka potongan yang kedua adalah bantahan terhadap orang yang meniadakan, menafikan, membuang sifat-sifat Allah yang sudah ditetapkan di dalam dalil. Maka pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah terkait tentang masalah ini adalah yaitu kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penetapan tersebut adalah penetapan yang tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dan sifat-sifat yang lain menunjukkan bahwasanya pendengaran Allah, penglihatan Allah beda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ai la yushbihu ahadun la bi dzatihi wa la bi sifatihi wa la bi af'ali. Bahwasanya tidak ada seorang pun atau satu makhluk pun yang sama dengan Allah, tidak di dalam zatnya, tidak di dalam sifatnya, tidak juga di dalam perbuatannya. Allah turun, makhluk juga turun, tapi jelas turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk. Ini dalam perbuatan. Allah datang, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dan para malaikat berbaris-baris, bersaf-saf. Datangnya Allah jelas beda dengan datangnya makhluk. Fayajibul iman bima wasafallahu bihi nafsah. Maka wajib kita beriman dengan apa yang Allah sifati dirinya, li'annahu la ahada a'lamu minallah billah. Karena tidak ada seorang pun yang paling mengetahui tentang Allah dari Allah. A'antum a'lamu minallah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Bahwa a'lamu binafsihi wa bighairihi. Maka Allah lah yang paling mengetahui tentang dirinya dan tentang yang lainnya. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, kama yajibul iman

wasallam. Di sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Li'annahu la ahada ba'da Allah a'lamu billah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang pun setelah Allah yang paling mengetahui tentang Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling mengetahui tentang Allah dari makhluk-makhluk ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan ia tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, apa yang ia bicarakan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yalzamu kullu mukallaf an yu'mina bima wasafa Allah bihi nafsahu aw wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap mukallaf

apa yang Allah sifati dirinya dan apa yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yunazzihu rabbahu jalla wa ala min an tushbiha sifatahu sifatal khalq, dan kita hendaknya membersihkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai sifatnya dengan sifat makhluk. Tidak boleh bagi kita mengatakan tangan Allah sama seperti tangan makhluk, pendengaran Allah sama seperti pendengaran makhluk, datangnya Allah sama dengan datangnya makhluk, turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Tidak boleh bagi kita untuk mengucapkan hal yang demikian. Faman qaddama, maka barang siapa yang lebih mendahulukan, baina yadaillahi wa rasulihi, lebih mendahulukan dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, wa tajarraha Allah, dan dia berani berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diwahyukan oleh Allah, pada fa'anhu ma athbathahu li nafsihi, sehingga ia berani menafikan, meniadakan apa yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya, min as-sifatil 'azimah, dari sifat-sifat yang agung, wa ma wasafahu bihi Rasulullah, dan apa yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Berani dia meniadakan, menafikan, maka ini merupakan sebuah penyimpangan yang sangat berbahaya. Allah mengatakan dirinya memiliki tangan, mengatakan Allah tidak memiliki tangan. Allah mengatakan ia turun, Rasul mengatakan Allah turun, yang mengatakan Allah tidak turun. Yang turun adalah rahmatnya, yang turun adalah utusannya, adalah malaikatnya. Berani dia meniadakan, ditetapkan oleh manusia, berani melakukan hal ini. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya, merusak keimanan seorang kepada Allah. Secara wahyu Allah, inannya mungkin meniadakan, menyucikan dari al-beda. Menetapkan tangan Allah bukanlah menetapkan kesamaan Allah dengan makhluk, beda. Tangan Allah ya beda dengan tangan makhluk. Maka orang-orang yang berani menafikan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, mengatakan hadza bihi nafsak wa wasafaka bihi rasuluk la yaliku bika wa fihi min an-naqs kadza wa kadza, seakan-akan yang ia mengatakan apa yang kau sifati ya Allah kepada dirimu dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifati tentangmu, ini merupakan perkara yang tidak pantas karena di dalamnya terdapat kekurangan. Maka apa yang engkau sifati dirimu dan apa yang Rasul sifatkan tentangmu, ini tidak pantas. Maka saya akan mentakwil hal tersebut, maka saya akan menghilangkan hal tersebut, atau saya akan mengganti hal tersebut dengan yang lain. Seakan-akan itu katanya. Ketika Allah mengatakan Allah beristiwa di atas arasnya, pun ada orang datang, tidak, Allah tidak beristiwa. Kemudian dia mentawil dengan mengatakan istiwa maksudnya di sini adalah istaula. Dia ganti, Allah memiliki tangan, oh, Allah tidak punya tangan, ditolak dan diganti dengan yang lain. Tangan maksudnya di sini adalah kekuasaan. Maka dari sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu, tentang nama dan sifat Allah, banyak sekali manusia melenceng dari manhajnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka supaya terus kita belajar terutama tentang tauhid, termasuk juga diantaranya adalah tentang tauhidul asma'i. Sebagaimana perkataan kama qala ba'dhum, sebagaimana perkataan sebagian mereka, wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha, ini seakan-akan

0: takwil dia, rubah dia ke makna yang lain. Aupawitu atau tapwid dia, serahkan dia. Warum tanziha, dengan tujuan menyucikan Allah. Jadi orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah ini, keinginannya itu ingin menyucikan Allah. Tapi mereka salah di dalam cara menyucikan Allah. Mereka menyucikan Allah dengan cara menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan potongan bait ini dijadikan sebagai sebuah kaidah yang tidak boleh ditentang. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Maka semua nas, semua dalil yang ada kesan tasbih, ta'wil dia, rubah dia. Allah tidak punya tangan. Tangan maksudnya di sini adalah kekuasaan. Allah tidak punya wajah. Wajah di sini maksudnya adalah rahmatnya. Atau tafwid, serahkan ini. Tak tahu mau Allah punya tangan, mau tidak punya tangan, terserah. Ini juga penolakan pada jemaah rahmat Allah. Maka orang-orang yang seperti ini seakan-akan mereka mengatakan fala arji' ila kitabik wala ila sunnati nabiyyika fi dhalik. Maka seakan-akan mereka mengatakan aku tidak mau kembali kepada kitabmu ya Allah, dan tidak juga aku mau kembali kepada sunnah rasulmu terkait tentang nama dan sifat Allah. Karena semua yang kau tetapkan terkait tentang nama saya akan tolak. Seakan-akan mereka mengatakan demikian. Lianna ma fihi ma yuhimu tasbih. Karena semua apa yang terdapat di dalam dalil itu mengesankan menyerupai Allah dengan makhluk. Wa innama arji' ila qawaidil mutakallimin. Seakan-akan mereka mengatakan sungguhnya aku akan kembali kepada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh ahli kalam. Wa aqawil Jahmiyah. Aku ingin kembali kepada ungkapan-ungkapan orang Jahmiyah. Wal Mu'tazilah. Kepada orang-orang Mu'tazilah. Wal Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah wal Maturidiyah. Fahal yakunu ya ibadallah hadza mu'minan billahi wa bikitabihi wa sunnati rasulih. Akankah bisa dikatakan wahai hamba Allah, orang-orang yang menolak kitabullah, menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka bisa dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa hal yakunu hadza mu'adziman li rabbih? Apakah orang yang menolak nama dan sifat Allah sebagai orang yang mengagungkan Allah Rabbnya? Subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Allah, ini merupakan sebuah kedustaan yang sangat besar. Sebuah kedustaan yang sangat besar. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita talabul ilm. Mana dia kaidah-kaidah yang benar terkait tentang nama dan sifat Allah, supaya kita ikuti cara yang terbenar terkait tentang nama dan sifat Allah adalah yaitu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman para salafus saleh, pemahaman yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat memahami ayat-ayat sifat, bagaimana para sahabat memahami terkait tentang nama dan sifat Allah, maka hendaknya kita memahami nama dan sifat Allah sesuai dengan pemahaman mereka supaya kita tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dia manhaj yang ketiga. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada manhaj yang keempat dan yang kelima. Ada lima yang disebutkan di sini oleh Syaikh Shalih Fauzan Abdullah Ta'ala. InsyaAllah kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang khilafat. Subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 4181293. Altaf Jayapon, handphone pilihan Anda.
9: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
2: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk, Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
1: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut

0: dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan, karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini? Wanita itu menjawab, tidak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka? Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat dan ia juga menyebutkan

0: beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Dukung media dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 40302588 atas nama PT Radio Muadz bin Jabal dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
3: Hei bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, saya pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kull yawm tatlu fihi ash-shams تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
10: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad, dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
11: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
10: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh
12: orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
12: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
13: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Sa'lada Al-Khushni جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني
12: dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
15: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikau Pa, cum laude lagi.
17: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
16: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
17: Bah, adakah rezeki yang gurih?
16: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
18: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gisi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 23
6: 334. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. أذكار المساء أعود

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: يا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
3: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
2: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
3: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
2: Betul sekali Mitu Hai.
4: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal, 94,3 FM.
4: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
5: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
6: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
7: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
6: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
8: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
6: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
9: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
10: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
6: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, tidak terasa ya sahabat Muat. Saat ini kita sudah sampai di penghujung sore di hari Sabtu ini, tepatnya di pukul 16.03 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya gimana nih kabarnya hari ini ya sahabat Muat? Semoga masih semangat ya, masih bahagia dan yang paling penting masih punya nih senyum untuk orang-orang di sekitar kita. Dan insyaallah sahabat teman bersama Radin di sini kita akan sama-sama ya hingga 3 jam ke depan atau tepatnya di pukul 7 malam ya waktu Indonesia Tengah atau pukul 19 tepatnya. Dan bagi sahabat muat sekalian yang sudah selesai menunaikan ibadah salat asar, alhamdulillah ya. Kemudian dilanjutkan dengan zikir petang, masyaallah lengkap sudah ya rasanya sore ini sahabat muat. Badan kita sudah menunaikan kewajiban ya kan, hati kita pun itu kita ajak untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu biasanya apa nih yang dilakukan sahabat muat? Duduk santai kah? Ada yang menikmati teh atau mungkin kopi atau sedang siap-siap jalan sore mungkin, atau ada juga nih yang mungkin masih rebahan yang sambil bilang, sebentar lagi bangun deh, tahu-tahu maghrib ya kan. Tapi sahabat muat dimanapun Anda berada, daripada sore ini berlalu begitu saja ya kan, Radin mau mengajak nih kepada kita semua untuk mengisi dengan sesuatu yang bisa untuk menenangkan hati kita. Karena terkadang ya sahabat muat, kita tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa tenang. Kita cukup duduk sebentar, tarik napas dalam-dalam, lalu tenangkan pikiran kita, kemudian kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena insyaallah suasana sore yang tadinya ramai ya di kepala kita itu bisa menjadi lebih teduh di dalam hati kita. Dan bagi sahabat muat sekalian yang saat ini sedang dalam perjalanan, sedang bekerja mungkin, atau sedang bersantai bersama keluarga ya, tetap temani aktivitasnya dengan lantunan Al-Quran yang insyaallah akan membawa ketenangan bagi kita semua. Karena sekarang sahabat muat, waktunya kita untuk kembali ya membuka kesempatan bagi sahabat muat sekalian khususnya untuk menentukan sendiri lantunan Al-Quran dan apa yang ingin didengarkan dengan kori-kori terbaik tentunya. Mau surah apa, mau ayat yang mana, atau mungkin qori favoritnya ya, yang ingin sahabat semua dengarkan sore ini tuh bebas mana aja, sampaikan requestnya, karena kita akan bersama lagi dalam program acara Murotal by Request.
11: Sesaat lagi, kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
12: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah seperti biasa di kesempatan ini ya, kita kembali nih mendengarkan program acara kita yaitu Murotal by Request, yang dimana kita akan bersama-sama untuk mendengarkan Murotal yang akan dibawakan oleh qori favorit yang berada di juz 28, 29 dan juga 30 ya sahabat teman. Dan sahabat teman bisa langsung nih untuk mengirimkan requestannya di nomor media kita 0852 555 943, dengan format nama, spasi alamat, surah, lalu qori favoritnya ya sahabat teman. Dan seperti biasa, sebelum kita putarkan requestan dari sahabat teman di kesempatan sore ini, kita akan awali dulu nih ya dengan mendengarkan lantunan dari surah Al-Mujadilah yang akan dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
11: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, ikut aliman sahabat teman-teman ampun Anda berada masih bersama Radian tentunya dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah sahabat teman-teman ampun Anda berada tadi di awal kita telah mendengarkan ya lantunan dari surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizallahu Ta'ala. Dan untuk kesempatan pertama ini sahabat teman, kita sudah ada request pertama nih yang bisa dibilang juga request setia kita ya, salah satu request setia. Untuk itu kami bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ade Sidik di Anggoya, Masya Allah. Apa kabar Ade Sidik ya? Dan Ade Sidik hari ini merequest Quran Surah At-Takwir yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah, kami ucapkan syukuran barakallahu fikum ya kepada Ade Sidik di Anggoya atas requestannya di kesempatan hari ini. Dan sahabat muat yang belum sempat request yang masih ada nih waktu hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah yang ingin merequest yang berada di juz 28, 29 dan juga 30 tentunya ya sahabat muat bisa langsung mengirimkan requestannya di 0852 555 943 dengan format nama, kemudian alamat, spasi suara, spasi kori favoritnya, dan Raden tunggu ya sahabat muat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan dari surah Takwir yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizallahu Ta'ala berikut ini.
3: Bismillah.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10 ribu, Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
3: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah layak huni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
2: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10 ribu rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10 ribu rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
3: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
3: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan 10 ribu rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Dari

0: 103,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Radin tentunya dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah saat ini telah masuk lagi nih sahabat teman beberapa request ya. Untuk itu langsung saja kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My request nih, Quran Surah Al-Haqqah yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizullah dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Masya Allah ya, syukron barakallahu fikum kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang merupakan perequest setia kita nih ya, salah satu perequest setia kita di program acara Murotal by Request. Dan ada juga titipan request ya dari pendengar setia tentunya, Masya Allah. Seperti biasa dari Kakek Ezi di Lumba-Lumba ya, beliau hari ini mau request Quran Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Sudais Hafizullah Ta'ala. Masya Allah, kami ucapkan juga syukran barakallahu fikum ya kepada Kakek Ezi di Lumba-Lumba. Semoga Abi dan Uminya Aisyah dan juga Kakek Ezi di Lumba-Lumba sehat-sehat selalu ya di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu sahabat teman dimanapun Anda berada, masih ada waktu ya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bagi sahabat teman yang ingin merequest kembali mungkin lantunan surah atau murotal yang dibawakan oleh kori favoritnya, bisa langsung mengirimkan requestannya ya di 0852 555 943 dengan format nama, alamat, surah, lalu kori favoritnya. Untuk itu sembari menunggu ya requestan sahabat teman sekalian, kita akan dengarkan dulu nih lantunan dari Surah Al-Haqqah yang dibawakan oleh Ustaz Abu Usama Hafizullah, dilanjutkan di Surah Al-Mulk yang akan dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais Hafizullah Ta'ala berikut ini.
1: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, halo teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden tentunya dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah sahabat teman, kita telah mendengarkan tadi lantunan dari surah Al-Haqqa yang dibawakan oleh Ustaz Abu Usama, dilanjutkan di surah Al-Mulk yang telah dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah taala. Dan seperti biasa sahabat teman, di kesempatan ini kita telah mendapat lagi request selanjutnya. Untuk itu kami bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Al-Fadi Anunohu ya, Masya Allah, mau request surah Al-Haqqa juga yang dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dasari hafizahullah ta'ala. Masya Allah, kami ucapkan syukran barakallahu fikum kepada Akhi Al-Fad ya, yang telah merequest di kesempatan sore ini. Dan untuk request selanjutnya akan kami bacakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari abinya Sa'ad di Zaitun, Masya Allah, request surah An-Nazi'at yang korinya dipilihkan saja, Masya Allah. Syukran barakallahu fikum kepada abinya Sa'ad ya di Zaitun yang telah merequest di kesempatan sore ini. Dan untuk kori yang dibawakan di kesempatan ini ya, dari requestannya abinya Sa'ad, yaitu surah An-Nazi'at, akan dibawakan oleh Syekh Misari Rosyid hafizahullah ta'ala ya. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih ada beberapa waktu ya untuk bisa merequest sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu bagi sahabat teman sekalian yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan ya di mobilnya dan ingin mendengarkan Murotal yang dibawakan oleh kori favoritnya, bisa langsung nih mengirimkan requestannya di 0852 555 543. Dan Raden tunggu ya sahabat teman sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.
0: Murotal by request. By request.
2: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muas bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah mendengarkan tadi lantunan dari Surah Al-Haqqah yang dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Tasari Hafizullah, yang dilanjutkan kemudian di pembacaan Surah An-Nazi'at yang dibawakan oleh Syekh Misari Rashid Hafizullah Ta'ala. Dan sahabat teman, di kesempatan ini telah masuk ya request terakhir kita di kesempatan ini, berhubung juga waktu tinggal beberapa menit ya sahabat. Untuk itu langsung saja kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Agus di Lumba-Lumba nih, Masya Allah, mau request Surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arqani Hafizullah Ta'ala. Masya Allah, kami ucapkan syukron ya barakallahu fikum kepada Ahi Agus yang saat ini berada di Lumba-Lumba telah merequest di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Ahi Agus dan juga keluarga sehat-sehat di sana ya. Amin, amin, amin, amin. Nah, ikut taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, requestan dari Ahi Agus di kesempatan ini merupakan requestan terakhir kita ya di kesempatan sore ini. Dan radio ini juga mau ucapkan kepada seluruh perequest kita sahabat semua yang telah merequest di kesempatan hari ini ya. Syukron barakallahu fikum atas requestannya semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa selalu mendengarkan dan juga membaca Al-Qur'an tentunya ya. Dan tentu saja program Murotal by Request di kesempatan ini akan berakhir di pukul 17.00. Untuk itu bagi sahabat muat yang mungkin belum berkesempatan untuk merequest atau mungkin ingin merequest lagi Murotal pilihannya, bisa langsung request di esok hari tempatnya ya, insya Allah di hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya, hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sahabat muat, mari kita dengarkan surah atau requestan terakhir kita di kesempatan ini, yaitu surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arqani Hafizullah Ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
0: Murotal by request. Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
1: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
2: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
1: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
2: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
1: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
2: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
1: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
2: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
1: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
3: Radio Muadz bin Jabal.
4: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, ingin kami menginformasikan ya kepada sahabat Muadz sekalian bahwa saat ini telah kehilangan sebuah tas bermotif bunga yang di dalamnya terdapat beberapa barang berharga tentunya. Di antaranya ada laptop Acer, handphone Samsung S23, lalu ada charger laptop, hard disk portable, serta uang tunai. Barang tersebut diperkirakan hilang dalam perjalanan di sekitar Jalan Brigjen Katamso, area gerbang masuk BTN Gria Baruga Indah. Dan bagi sahabat muat sekalian atau siapa saja yang menemukan tas beserta barang-barang tersebut ya, kami sangat mengharapkan bahwa agar dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan bagi sahabat muat yang menemukannya bisa segera menghubungi nomor di 0816-4383-333 atas nama Mimi. Sekali lagi, bagi sahabat muat yang menemukan tas bermotif bunga berisi laptop Acer, Samsung S23, charger laptop, hard disk portable, dan juga uang tunai, mohon segera menghubungi 0816-4383-333 atas nama Mimi. Atau sahabat Muadz bisa juga mengantarkannya langsung ke Radio Muadz bin Jabal ya, di Profesor Abdul Rauf Tarimana, Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan, bantuan dan juga kejujuran dari sahabat Muadz sekalian. Karena hal tersebut sangat berarti bagi pihak yang kehilangan. Untuk itu kami ucapkan syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas bantuan dari sahabat Muadz sekalian.
3: Radio Muadz bin Jabal.
5: Les Privat Lain mempersembahkan salam sapa anak soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
4: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
6: Zulfikar.
4: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
6: Datang tepat waktu.
4: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
7: Masya Allah, benar!
4: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
6: Sofia.
4: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
8: Hafsah binti Umar.
4: Hafsah binti Umar, yakin?
8: Iya.
4: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
5: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. les privat lain. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa ya sore ini sudah semakin mendekati waktu maghrib ya, dan semoga aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga hati kita tetap dipenuhi dengan kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kali ini ada sesuatu pelajaran penting ya yang bisa kita dengarkan bersama, yaitu mengenai yang namanya kejujuran ya, karena terkadang berkata jujur itu memang tidak mudah, sahabat Mu'ad. Bahkan bisa membuat kita menghadapi yang namanya sebuah cobaan. Tapi sahabat Mu'ad perlu kita ketahui bersama ya bahwa bisa jadi justru karena kita memilih jujur, maka cobaan itu berubah menjadi sebuah nikmat. Tentu kita penasaran seperti apa kisahnya. Karena insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kajian anak ya dalam tema karena kejujuran, cobaan berubah menjadi nikmat, yang insya Allah akan dibawakan oleh Kak Yogi Kusprayogi Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik semua, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali di sore hari ini Kak Yogi bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Wah, sudah ada siapa nih? Masya Allah, ada Syahla. Wah, siapa lagi nih ya? Ada Riana Haura Laha Afaf. Wah, ada Mbak Nada Nadifa. Masya Allah, Mbak Nada kayaknya lagi di pesawat ini ya. Oh, kalau di pesawat bisa ya? Sambil kajian ya?
9: Bukan Kak, ini di mobil.
6: Oh iya ya, bukan di pesawat ya. Masya Allah. Ada Syaima Zahida dari Bogor. Masya Allah. Ada Zahra. Halo Zahra. Ada Alula Zoya. Masya Allah. Ada Latif. Ada Asma. Ada Hisham dan Adam. Ada Arin dan Ana. Ada Kintan dan Syahla juga. Wah, Syahlanya ada dua ternyata ya. Alhamdulillah adik-adik semua, senang sekali kita berjumpa di sore hari ini untuk belajar dengan kisah-kisah anak muslim. Wah, gimana adik-adik, sudah siap berkisahnya hari ini?
9: Sudah Kak Yogi. Hari ini kita mau berkisah tentang burung bangau dan burung merpati ya.
6: Kok burung bangau, burung merpati? Memang itu ya, judulnya emang itu Mas Yusuf, burung bangau. Bukan. Oh, bukan. Walah, bukan adik-adik, kok burung bangau.
9: Ah, kalau gitu kisahnya sapi dan kerbau.
6: Sapi dan kerbau? Emang sapi dan kerbau Mas Yusuf? Oh, bukan juga. Bukan adik-adik. Wah. Judulnya apa Mas Yusuf?
10: Karena kejujuran, cobaan berubah menjadi nikmat.
6: Oh, karena kejujuran, cobaan berubah menjadi mujur.
10: Nikmat.
6: Gimana?
10: Karena kejujuran, cobaan berubah menjadi nikmat.
6: Masya Allah. Gimana teman-teman? Karena kejujuran, cobaan berubah menjadi nikmat. Tadi gimana suara Mas Yusuf ya? Enak didengar ya suaranya ya? Wah, Masya Allah. Kalau gitu kita suruh ngaji ya adik-adik ya. Karena enak suaranya. Gimana Mas Yusuf?
10: Jangan dong Kak.
6: Iya. Baik. Adik-adik semua, hari ini kita mau berkisah lagi. Sudah siap?
9: Sudah Kak Yogi, kisah hari ini kisah tentang apa sih? Aku mau dengar kisah-kisahnya.
6: Kisahnya tentang kejujuran adik-adik. Kita selama beberapa pekan ini belajar tentang kejujuran loh. Kita sudah belajar tentang kisahnya Abu Bakar Al-Bazzaz. Wah, terus siapa lagi?
9: Kisahnya siapa ya, Kak? Yang jujur.
11: Itu adik-adik yang menemukan uang 1000 dirham.
6: Siapa adik-adik, Ayo.
9: Siapa ya, Kak?
6: Depannya Abu.
9: Abu gosok ya, Kak?
6: Bukan, malah Abu gosok. Siapa adik-adik?
9: Abu Lahab.
6: Bukan Abu Lahab.
9: Gak tahu Kak Yogi. Abu siapa sih?
6: Abu siapa adik-adik? Abu Giat, Masya Allah. Dan hari ini juga kita mau berkisah tentang kejujuran lagi. Kali ini kejujurannya adalah tentang sahabat yang mulia, sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang bernama Ka'ab bin Malik. Siapa adik-adik?
9: Ka'ab
6: bin Malik. Nah, siapa adik-adik?
9: Ka'ab bin Malik.
6: Nah, itu dia. Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat yang mulia adik-adik ya. Nah, tapi ada kisah menarik di balik sosok Ka'ab bin Malik ini. Sudah siap mendengarkan kisahnya?
9: Sudah, Kak Yogi.
6: Kalau gitu, duduknya yang rapi. Telinganya dibuka. Senyumnya dipasang. Matanya dipejamkan. Silakan tidur masing-masing.
9: Kayogi kok malah tidur?
6: Ini bukan mau tidur ya?
9: Bukan, mau berkisah malah mau tidur.
6: Baik adik-adik, kalau gitu kita mau berkisah. Bukan mau tidur ya?
9: Bukan.
6: Tapi kayak ngantuk adik-adik.
9: Nanti tidurnya nanti malam, sekarang berkisah dulu.
6: Oke, berkisah dulu. Siap? Kalau gitu dibuka matanya.
9: Ting-ting.
6: Kita mulai. Luruskan niat kita, ikhlas karena Allah.
9: Apa Kayogi?
6: Luruskan niat kita, ikhlas karena Allah.
9: Apa Kayogi?
6: Luruskan niat kita, ikhlas karena Allah.
9: Apa Kayogi?
6: Luruskan niat kita, ikhlas karena Allah.
9: Apa Kayogi?
6: Luruskan niat kita, ikhlas karena Allah.
9: Apa Kayogi?
7: Udah, jangan ditanya terus. Nanti gak mulai-mulai.
9: Apa Kayogi?
6: Luruskan niat kita, ikhlas karena Allah.
9: Luruskan niat kita, ikhlas karena Allah.
6: Nah, gitu benar adik-adik. Sudah ikhlas belum?
9: Sudah.
6: Kalau sudah...
9: Tapi ikhlas itu apa?
6: Ikhlas itu mengharapkan balasan kebaikan dari Allah. Sudah?
9: Sudah.
6: Kalau sudah, jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wah. Sudah berdoa?
9: Sudah.
6: Kalau sudah, yuk kita simak kisahnya. Jangan lupa nanti adik-adik belajar untuk mencatat. Wah, baik. Kisahnya dimulai. Nah, adik-adik, siap. Nih, pada tahun 9 Hijriah adik-adik ya, tepatnya di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini bulan yang keberapa adik-adik?
9: Bulan yang ke-15.
6: 15? Emang 15 ya?
9: Bulan yang ke-30 kayaknya.
6: 30? Kok tambah?
9: Bulan yang ke-50, Kak.
6: Aduh, 50? Kok tambah banyak bulannya, adik-adik? Emang ada bulan 50?
9: Emang bulan ada berapa?
6: Ada 12.
9: Salah.
6: Loh, salah? Emang berapa?
9: Bulan cuma ada satu. Coba lihat ke langit. Cuma satu bulannya, Kak. Nggak ada 12.
6: Bukan bulan yang di langit. Ini bulan... bulan apa ya? Bulan ini penanggalan tahun adik-adik. Ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kira-kira bulan Rajab di bulan keberapa tadi?
9: Kayaknya bulan ke-150.
6: Malah 150. Enggak ada. Ini tangan kayu gini enggak ada 150, Adik-adik. Coba ulangi. Muharram.
9: Safar.
6: Safar. Rabiul Awal, terus
9: Rabiul Akhir.
6: Jumadal Ula. Terus
9: Jumadal Akhirah.
6: Terus
9: Rajab.
6: Nah, berapa nih berarti ya? Berapa ini? Hah? 7 gini ya. Oh iya gini. 7 ya. Oh, jadi bulan yang ke-7. Masya Allah ya. Di tahun 9 Hijriah. Adik-adik, saat itu pasukan Romawi, mereka menyiapkan pasukan yang sangat banyak. Raja Heraklius saat itu, rajanya orang Romawi, menyiapkan pasukan yang sangat banyak.
9: Berapa, Kak?
6: Aduh, rajanya kalau nggak salah yaitu ratusan ribu, adik-adik ya, yang disiapkan oleh Raja Heraklius. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun segera menyiapkan pasukan yang jumlahnya tidak kalah banyaknya, yaitu 30 ribu pasukan.
9: Hah? Banyak banget.
6: Iya, 30 ribu pasukan. Tapi tetap masih banyakkan pasukan Romawi, adik-adik.
9: Kenapa kok pasukan Islamnya lebih sedikit sih, Kak?
6: Iya, karena memang dulu tentara-tentara atau kaum muslimin ya, pasukan Islam itu jumlahnya tidak sebesar dan sebanyak negara yang sangat besar seperti Romawi, adik-adik. Romawi kan memang negara yang sangat kuat di masa itu. Nah, adik-adik, peperangan itu diperkirakan akan terjadi di daerah yang namanya Tabuk. Nanti ada sebuah mata air di sana. Nah, maka Nabi Muhammad beserta pasukannya akan menuju ke sana. Adik-adik, para sahabat Nabi ketika disampaikan seruan untuk berperang, ya, perang Tabuk, mereka pun segera bersiap-siap. Mereka segera
9: bersiap-siap.
6: Mereka ada yang membawa kuda.
9: Oh, ada yang bawa kuda.
6: Iya, ada yang membawa unta.
9: Oh, membawa unta.
6: Ada juga yang mungkin membawa keledai untuk membawa barang-barang, adik-adik.
9: Oh iya. Ada yang membawa kucing gak?
6: Hah, bawa kucing? Emang kucing bisa dibawa perang, adik-adik? Nanti kucingnya malah keinjek-injek gimana?
9: Emang kucing gak bisa perang?
6: Gak bisa, adik-adik. Kucing bisanya meong-meong, terus makan ayam, makan ikan. Wah, gak bisa perang.
9: Terus bawa apa lagi? Bawa ayam ya, Kak?
6: Kok bawa ayam? Emang bisa ayam dibawa perang, adik-adik?
9: Kalau gitu bawanya pasti bawa ikan.
6: Bawa ikan? Aduh, tambah susah, adik-adik. Bawa ikan harus bawa ember. Nggak bawa dong. Bawanya kuda, unta.
9: Bawa gajah nggak, Kak?
6: Gajah? Kayaknya kurang tahu, nggak ada disebutin sih gajahnya, adik-adik. Yang disebutin kuda, unta ya, untuk berperang itu, adik-adik. Karena gajah saat itu hewan yang mahal dan langka. Jarang yang punya gajah, adik-adik. Unta dan kuda saja sudah mahal, apalagi gajah. Nah, saat itu kaum muslimin berjumlah sekitar 30 ribu pasukan.

0: Kan adik-adik.
1: Jangan kasih tahu kak, pasti kebunnya adalah kebun rambutan.
0: Bukan, yang di Madinah, yang di Arab itu adik-adik, yang di Timur Tengah itu tanamannya apa biasanya?
1: Rambutan.
0: Bukan. Ayo apa? Ku?
1: Aku tahu, kura-kura.
0: Bukan kura-kura. Ku, kur, kur, kur.
1: Kur, kur, kur, kur, kur, kur, ayam, kur, kur.
0: Bukan kur, kur, ayam. Kurma.
1: Oh iya, kurma. Itu maksud aku Kak Yogi, kurma.
0: Nah, gitu dong. Nah, Kak Abin Malik, dia sedang ini adik-adik panen kurma. Kurmanya sedang berbuah, lebat. Panennya sangat bagus. Wah, adik-adik. Dan juga adik-adik, di saat itu pula Kak Abin Malik dalam keadaan yang sehat dan kuat. Dia juga sedang memiliki harta yang lapang daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya, di saat perang Tabuk, Ka'ab bin Malik dalam keadaan yang sangat lapang. Dia lebih kaya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan Ka'ab bin Malik juga punya kendaraan lebih dari satu di masa itu. Artinya, kalau sebelumnya Ka'ab bin Malik cuma punya satu kuda, mungkin di masa itu dia punya lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga kuda.
1: Wow.
0: Dan harga kuda mahal adik-adik ya. Ka'ab bin Malik punya lebih dari satu saat itu. Nah, sehingga Ka'ab bin Malik punya uang, punya kendaraan. Jadi kalau punya uang bisa untuk berbekal dalam perjalanan dan dalam peperangan. Kalau punya kuda bisa dipakai untuk membawa barang dan juga bisa untuk berperang. Nah adik-adik, tapi sayangnya Ka'ab bin Malik saat itu menunda-nunda. Dia berkata dalam hatinya, ah nanti saja, aku pun bisa mempersiapkannya nanti. Wah, kalau gitu nanti saja aku persiapkan. Kenapa adik-adik? Karena saat itu orang-orang Madinah ya, terutama orang-orang yang munafik. Orang-orang yang pura-pura cinta Islam tapi sebenarnya di dalam hatinya, di lubuk hatinya paling dalam dia membenci Islam. Mereka itu sedang bersukacita karena sedang musim panen. Sayang adik-adik kalau musim panen ini harus ditinggalkan ya. Perjalanan berperang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Nanti keburu musim panennya lewat. Ya, buahnya enggak terpanen dengan baik. Kenapa harus perang? Mending kita nikmati saja panenan-panenan buah ini lalu bersantai menikmati uangnya. Itu adik-adik, ngapain harus berperang? Ini orang-orang yang munafik. Ka'ab bin Malik juga merasa demikian. Aduh, ini musim panen, berat rasanya meninggalkannya. Karena kalau dia pergi berperang, lalu siapa nanti yang manen ini? Dia nggak bisa menikmati kurma, kurma yang muda ya. Pernah makan belum kurma muda? Pernah nggak?
1: Aku pernah makannya kurma tua, Kak.
0: Hah? Kurma tua? Emang ada? Umurnya berapa tahun?
1: 90 tahun.
0: Hah? Emang kurmanya kakek-kakek?
1: Ya, kakek-kakek.
0: Emang ada kurma kakek-kakek? Nggak ada, ya. Yang ada kurmanya itu dia diawetkan adik-adik ya. Ya secara alami dia kemudian jadi agak lembek itu loh adik ya. Agak lembek menghitam itu kan yang sering kita makan di Indonesia kan. Walaupun ada juga sekarang kurma muda yang warnanya kuning itu ya. Yang berair kalau gigit.
1: Wow, enak sekali.
0: Wow, udah pernah belum makan kurma muda ha?
1: Aku sudah Kak Yogi.
0: Wah, Masya Allah ya. Ada yang sudah ya. Nah, adik-adik, saat itu musim panen yang sangat menggiurkan. Mending kita santai makan kurma muda yang sangat lezat, sangat manis, enak ya. Daripada kita harus meninggalkan kebun begitu saja. Nah, itu orang-orang munafik seperti itu. Ka'ab bin Malik sempat merasa berat juga. Tapi Ka'ab bin Malik sebenarnya sudah pengen ikut, namun dia menunda-nunda. Ketika waktu mau berangkat, ya, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah siap. Ka'ab bin Malik mengatakan dalam hatinya, "Ah, nanti saja, nanti pun bisa aku bisa mempersiapkannya." Ya, dia menunda lagi. Hingga akhirnya ketika dia mau mempersiapkan, ternyata pasukan kaum muslimin sudah berangkat meninggalkan Madinah. Lalu Ka'ab berkata dalam hatinya, "Ah, nanti juga aku bisa menyusul mereka." aku siapkan, tenang.

0: saja, santai ya. Ya, hingga kemudian pasukan kaum muslimin sudah jauh, sudah meninggalkan Madinah sangat jauh, Ka'ab bin Malik belum mempersiapkan apapun. Ini karena dia menunda-nunda, adik-adik. Akhirnya dia tidak jadi berangkat mengikuti perang Tabuk.
1: Waduh, gimana dong Kak Yogi, kok gak jadi berangkat?
0: Ya ini adik-adik kisahnya ya. Nah, singkat cerita, Ka'ab bin Malik pun merasa cemas hatinya. Dia merasa takut kepada Allah. Dia merasa cemas, ya. Dia takut kepada Allah dan Rasulnya kalau-kalau nanti dia termasuk orang-orang munafik. Termasuk orang-orang yang kemudian mengabaikan seruan Allah dan Rasulnya untuk pergi berjihad.
1: Terus gimana dong Kak? Waduh, Ka'ab bin Malik sudah terlanjur tidak ikut perang. Nanti gimana itu? Gimana dong? Gimana dong?
0: Iya bentar.
1: Gimana dong? Bentar adik-adik. Gimana dong? Ntar dulu. Gimana dong?
0: Nanti dulu.
1: Gimana dong?
0: Nanti diceritain.
1: Gimana dong?
0: Nanti adik-adik. Jangan ditanya terus ya. Nah, maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ka'ab bin Malik itu adalah sahabat yang sebelumnya tidak pernah mangkir dari seruan perang. Dia selalu ikut panggilan perang untuk berjihad. Tapi kali ini dia merasa sangat menyesal karena dia menunda-nunda dan terkesan mengabaikan seruan atau panggilan untuk berjihad. Wah, adik-adik, maka Ka'ab bin Malik pun merasa ketakutan. Saat itu ada 3 sahabat yang tidak ikut berperang. Ini sahabat yang ini ya, dia orang yang kokoh keimanannya, bukan orang munafik ya. 3 sahabat ini yang gak ikut adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Nah, 3 orang ini sahabat yang tidak ikut berperang di perang Tabuk. Maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang perang Tabuk ini adalah perang yang sangat sulit karena perjalanannya yang sangat panjang dan juga sampai-sampai disebut sebagai al-usrah ya. Jadi kesulitan ya, perang yang penuh dengan kesulitan. Dia akan menghadapi pasukan Romawi yang kuat-kuat dan tangguh-tangguh, terlatih dalam berperang, punya peralatan perang yang sangat canggih, sangat hebat, dan juga jumlahnya yang sangat banyak melampaui jumlah kaum muslimin. Jadi perang Tabuk ini sebenarnya diperkirakan bukan perang yang mudah, tapi perang yang amat susah. Nah, itulah yang membuat orang-orang munafik gak mau ikut berperang juga. Nah, ya, dan ini juga ujian bagi kaum muslimin. Siapa di antara mereka yang kokoh dan kuat keimanannya.
1: Terus gimana nasibnya Ka'ab bin Malik?
0: Nah adik-adik, singkat cerita, perang Tabuk ini gak jadi. Karena ketika kaum muslimin sudah sampai di Tabuk sana, ternyata pasukan Romawi tidak ada. Ya, entah mereka takut atau sebagainya, mereka tidak ada. Akhirnya perang itu tidak jadi berkobar, sehingga kaum muslimin yang sudah lama menunggu akhirnya pulang. Nah, Ka'ab bin Malik selama itu pula merasa cemas dan was-was hatinya.
1: Kenapa cemas?
0: Ya karena dia gak ikut perang. Dia merasa bersalah adik-adik. Dia merasa sangat bersalah. Orang-orang di luar sana menasehati dia.
2: Oh, sudahlah Ka'ab. Nanti kalau Nabi datang, engkau berbohong saja. Bilang saja engkau sakitlah atau apalah, bilang saja. Buat alasan-alasan untuk berbohong, biar kita tidak dimarah nanti.
3: Oh, betul, betul itu. Sudah, kita berbohong saja nanti. Sudah Ka'ab.
0: Orang-orang memberikan hasutan-hasutan. Mereka mencoba mempengaruhi Ka'ab bin Malik untuk berbohong. Sampai terlintas ya dalam pikiran Ka'ab.
2: Apakah aku harus berbohong? Apakah aku harus berbohong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana ini?
0: Wah, gitu adik-adik ya.
1: Terus gimana? Ka'ab bin Malik jadinya bohong apa enggak?
0: Nah, adik-adik, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukan kaum muslimin mulai memasuki kota Madinah, ya, maka disitulah hati Ka'ab bin Malik semakin bergejolak. dia merasa bimbang, merasa ragu ya adik-adik, karena dia bingung. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus berbohong? Apakah nanti kalau jujur bagaimana Nabi akan marah kepadaku? Wah, maka adik-adik, Ka'ab bin Malik melakukan kesalahan. Dan dengan kesalahan ini hatinya jadi gelisah. Ini perbuatan yang buruk sehingga membuat Ka'ab bin Malik menjadi gelisah. Tidak nyaman, tidak tenang hatinya. Inilah adik-adik, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, mencuri, berbohong, atau berbuat buruk, marah-marah sama orang tua. Pernah enggak ayo marah-marah sama orang tua?
1: Aku pernah marah, Kak.
0: Sama orang tua?
1: Aku pernah marah sama Bapak Satpam di komplekku.
0: Loh kok Bapak Satpam? Kok dimarahi Bapak Satpam, kenapa?
1: Soalnya Bapak Satpamnya kumisnya serem, makanya aku marahin.
0: Gara-gara kumisnya serem kok dimarahi lo, ya. Nah, dia ada ya. Enggak boleh marah-marah ya. Ya, orang yang mencuri, berbohong, marah-marah atau berbuat kesalahan lainnya seperti Ka'ab bin Malik yang dia menunda-nunda sampai akhirnya dia enggak jadi berangkat ikut berperang, dia melakukan kesalahan. Lalu dia bertanya ke dalam dirinya, apakah dia akan berbohong atau jujur saja? Kemudian Ka'ab bin Malik mendapatkan jawaban. Oh, kalaupun aku berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti tahu apa yang ada di hatiku. Allah pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Dan nanti Allah pasti akan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percuma saja aku berbohong. Lebih baik aku berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah selalu melihatku. Allah maha tahu. Allah mendengar. Percuma berbohong. Karena Allah tahu. Wah, adik-adik ya. Hingga akhirnya orang-orang ya menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik, orang-orang yang dia pura-pura berislam, pura-pura senang sama Islam. Mereka datang berbondong-bondong berbaris menemui Nabi beralasan, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa ikut karena sakit." Kata Nabi, "Baiklah." Nabi memaafkan dia. Datang lagi orang berikutnya.
3: Wahai Rasulullah, aku tidak bisa ikut karena saudaraku sakit.
0: Baiklah, dimaafkan.
3: Aduh, Rasulullah, aku gak bisa ikut karena gak punya uang.
0: Wah, misalnya banyak alasannya adik-adik ya. Mereka.
3: Wah, Rasulullah, aku gak bisa ikut karena orang tuaku sakit.
0: Baiklah, dimaafkan mereka. Sampai giliran Ka'ab bin Malik. Hatinya terus gelisah. Dia takut kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia memantapkan hatinya untuk bersikap jujur.
1: Wow, keren ya Kak.
0: Iya. Ka'ab bin Malik pun mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak punya alasan apapun untuk tidak ikut berperang Tabuk. Bahkan aku dalam keadaan yang sangat baik. Aku dalam keadaan yang mampu. Ya Rasulullah, ini kesalahanku. Aku tidak ikut berperang. Wah, dia jujur adik-adik, hebat sekali. Dia mengakui kesalahannya. Dia tidak takut untuk berkata jujur.
1: Wah, kalau gitu aku mau jujur juga kayak Ka'ab bin Malik. Soalnya Kak Yogi, kemarin aku ngejatuhin piring pecah. Terus Umi marah-marah. Terus aku bilang yang jatuhin kucing apa? Oh, piring itu kucing nih. Kucing tuh yang jatuhin. Itu termasuk berbohong enggak, Kak?
0: Iya, adik-adik, harus jujur. Kalau kita jatuhin piring aku sama Umi,
1: nanti dimarah.
0: Enggak apa-apa, yang penting kita jujur. Biarin dimarah, memang kita salah. Tapi jangan sampai kita berbohong. Karena kebohongan ini akan mendatangkan keburukan. Dan keburukan ini akan membuat kita masuk neraka. Ih, serem adik-adik. Sementara kejujuran ini adalah kebaikan. Dan kebaikan ini akan membawa kita ke surga. Wah, siapa yang mau masuk surga?
1: Aku!
0: Kalau gitu jujur. Seperti Ka'ab bin Malik. Nah adik-adik, singkat cerita Nabi mengatakan, baiklah Ka'ab, silakan ya, ditunggu. Ya, tunggu sampai Allah menetapkan keputusan untuk Ka'ab bin Malik. Maka adik-adik, Ka'ab bin Malik saat itu ya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang menentukan apa nasib dia, apakah diampuni atau dia tidak diampuni oleh Allah atas kesalahannya, adik-adik. Dan saat itu juga dia dihukum untuk tidak diajak bicara. Dia dihajar untuk diasingkan, adik-adik. Orang lain gak boleh ngomong sama Ka'ab bin Malik, gak boleh bertegur sapa, dibiarkan, dicuekin selama kurang lebih 50 hari lamanya.
1: Hah? Berapa, Kak?
0: Selama kurang lebih 50 hari lamanya.
1: Hah? Berapa, Kak?
0: Kurang lebih 50 hari lamanya.
1: Berapa, Kak?
0: 50 hari lamanya.
1: Nah, gitu dong.
0: Nah, berapa adik-adik?
1: 50 hari lamanya.
0: Ka'ab bin Malik, adik-adik, di saat itu merasa sangat sedih. Karena dia dihukum. Orang lain tidak ada yang menegur dan tidak ada yang bicara kepadanya. Bahkan istrinya, keluarganya pun tidak menegur Ka'ab bin Malik. Tidak bicara kepada Ka'ab bin Malik.
1: Termasuk istrinya juga.
0: Iya, adik-adik, termasuk istrinya. Dia dihukum selama 50 hari lamanya. Dia jalan ke pasar, bertemu orang ramai, tapi gak ada satupun orang di pasar itu yang menegur dan menyapa Ka'ab bin Malik. Mereka mengabaikan Ka'ab bin Malik. Dia jalan ke jalan-jalan itu, di jalan-jalan kota. Banyak sekali orang-orang di jalan kota Madinah, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menegur Ka'ab bin Malik, seolah-olah mereka tidak melihat keberadaan dari Ka'ab bin Malik.
1: Waduh, kasihan ya Kak Yogi.
0: Iya, kasihan adik-adik. Coba Mas Yusuf, kira-kira kalau Mas Yusuf ya gak diajak ngomong sama orang selama satu minggu, gimana rasanya Mas Yusuf?
4: Sedih, Kak, rasanya.
0: Sedih? Kenapa?
4: Karena gak ditemenin berarti.
0: Gak ada temennya. Kesepian gak?
4: Kesepian.
0: Kesepian, Masya Allah. Berarti Kak Yusuf senang kalau ditanya orang, ngobrol sama orang. Ya, senang ya?
4: Senang.
0: Oh, adik-adik. Adik-adik juga senang kalau ngobrol sama orang seperti Kak Yusuf?
1: Iya, Kak Yogi. Aku sedih kalau Umi gak mau ngomong sama aku. Aku juga sedih kalau Abi, kalau ayah diem-diem gak mau ngomong sama aku.
0: Oh, sama berarti seperti Ka'ab bin Malik. Dia sedih, keluarganya tidak ada yang mau bicara kepadanya. Begitupun orang-orang Islam, kaum muslimin tidak ada yang mau bicara kepadanya.
1: Wah, kasihan Kak.
0: Iya, kasihan. Dia sholat di masjid, ramai orang di masjid sholat, tapi tak ada satupun dari mereka yang berbicara kepada Ka'ab bin Malik.
1: Waduh, kasihan ya Kak.
0: Iya, betul.
1: Terus gimana?
0: Nah, adik-adik, di suatu hari ya, di habis sholat subuh adik-adik ya, maka adik-adik turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wahyu ini mengabarkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Ka'ab bin Malik. Ya, perintah ini atau maaf ini wahyu ini ya turun yang kemudian diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Artinya sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Nah, tiga orang ini tiga sahabat Nabi tadi ya. Termasuk salah satunya Ka'ab bin Malik. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Masya Allah, Allah memuji Ka'ab bin Malik atas kejujurannya. Allah juga menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Adik-adik, selepas sholat waktu subuh, turun wahyu ini kepada Nabi SAW yang mengabarkan bahwa Ka'ab bin Malik diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, orang-orang sahabat Ka'ab bin Malik, saudara-saudaranya begitu gembira. Mereka berlarian, ada yang naik kuda, ada yang lari. Semuanya berlomba-lomba untuk menemui Ka'ab bin Malik lalu mengabarkan berita gembira ini. Di saat itu Ka'ab bin Malik sedang duduk termenung setelah sholat subuh. Dia menyendiri, dia bersedih, dia merasa dunia begitu sempit padahal dunia begitu luas. Dunia begitu ramai tapi begitu sepi bagi dirinya. Adik-adik, di saat itulah orang-orang yang berlari, orang-orang yang naik kuda berteriak, "Wahai Ka'ab, Allah telah menerima taubatmu."
5: "Iya Ka'ab, Allah telah menerima taubatmu."
1: "Iya Ka'ab, Ka'ab ada kabar gembira untukmu."
0: Wah, orang-orang berbondong-bondong. Mereka menyampaikan kabar gembira. Ka'ab bin Malik pun terkesan. Dia langsung beranjak berdiri.
5: "Hah? Apa ini? Apa ini? Allah menerima taubatku." Alhamdulillah.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
8: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
11: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
10: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
11: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan.
12: Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
13: Hadirati sada, yurja intibah.
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama em kampungnya juga nah. Kita bosan di sini makan em potong terus.
15: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
14: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
16: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
17: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
16: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
17: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
12: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
18: 94,3 FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram.

0: sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Fatawa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM. Murattal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal, 94,3 FM.
2: Jabat goblok, siap di bawah. Kita
3: dapat BBM gratis. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
4: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Mu'adz bin Jabal.
6: قدوات قدوات نبوية نبوية.
7: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
8: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
6: قدوات قدوات نبوية نبوية.
7: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
8: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan ring menguatkan.
6: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
7: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
8: dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
6: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
7: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

0: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah diriwayatkan oleh Muslim.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi. Zikir setelah sholat.
3: Astagfirullah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا الرحيم.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Kak Amin punya challenge. Apa yang bisa jawab? Ya. Apa yang tahu sila pertama Pancasila?
3: Saya Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri Mas. Anak siapa sih? Sila Kio siap?
3: Dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
3: Harus adil dan beradab.
2: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
4: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
5: Sila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat bahkan Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Anda sedang mendengar Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Sesuai As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, beberapa menitnya lalu kita telah selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa sahabat Mu'adz, di hari Sabtu ini ba'da sholat maghrib kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah dalam pembahasan kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Dan seperti biasa sahabat Mu'adz, di kesempatan ini bagi sahabat Mu'adz yang ingin bertanya terkait tema maupun hukum-hukum Islam lainnya bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di 0852-5550-943. Untuk itu sahabat Mu'adz, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,3 FM.
6: 94,3 FM.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita sekalian. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd, di kesempatan kita di malam hari ini dalam pembahasan kajian di pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah atau pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an, telah menyelesaikan pembahasan kita di pelajaran yang terakhir yaitu penyelenggaraan jenazah. Dan sebagaimana yang kami sampaikan di kesempatan yang lalu bahwa pada pertemuan terakhir kita, insya Allah kita akan melakukan simulasi ya, bagaimana menyelenggarakan jenazah secara umum. Baik, jamaah sekalian dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya penyelenggaraan jenazah itu terdiri dari empat hal. Yang pertama adalah memandikan mayit, kemudian yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Baik, di kesempatan kita malam hari ini kita akan melakukan beberapa praktik atau simulasi tepatnya ya, untuk menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang kita usahakan sebisa mungkin untuk mendekatkan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya diawali dengan memandikan mayit, ya, dengan memandikan mayit. Namun perlu kita ketahui dalam praktik di lapangan, ya, dalam praktik di lapangan ada hal yang memang membutuhkan penyesuaian. Di antaranya bahwasanya ketika kita berada di lapangan, tentu saja kalau kita berbicara tentang proses itu diawali dengan memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Tetapi dalam praktik pelaksanaan kita, khususnya dalam persiapan, ya, dalam persiapan penyelenggaraan jenazah, bahwasanya seperti misalnya membuat kain itu kita tidak menunggu setelah jenazah selesai dimandikan, tetapi biasanya kain juga langsung dipersiapkan pada waktu itu dengan mengukur jenazah. Baik, di pembahasan kita di kesempatan yang lalu, jadi ada beberapa hal ketika sebelum kita menyelenggarakan jenazah. Yang pertama, apabila kita menghadiri misalnya mayit, misalnya mayitnya ini matanya masih dalam keadaan terbuka, di awal ketika beliau dicabut ruhnya, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ruha idha qubidha tabi'ahul basaru. Sesungguhnya ruh itu apabila dia dicabut, maka mata itu akan mengikutinya. Sehingga umumnya mata itu akan mengikuti di mana ruh itu. Makanya biasanya orang yang meninggal matanya dalam keadaan terbuka. Ya, dalam keadaan terbuka dan menghadap ke atas. Ya. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah menutup matanya. Menutup matanya adalah bisa dengan kata para

0: Ulama dengan cara seperti ini, ya, dengan lembut, ya, dengan cara seperti ini, atau dengan jari, dua jari kemudian dimajukan. Kemudian juga yang kita jelaskan kemarin, kata Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa apabila misalkan mulutnya masih dalam keadaan terbuka, maka tidak mengapa untuk diikat. Ya, diikat. Ya, kita lihat jenazah itu ada diikat di bagian kepala. Diharapkan bahwasanya dengan ikatan ini, ketika jenazah itu sudah mendingin, maka dia akan sedikit mengeras sehingga mulutnya tidak terbuka lagi. Ya, sehingga mulutnya tidak terbuka lagi. Baik. Setelah itu, persiapan penyelenggaraan jenazah umumnya diawali dengan yang pertama, kita mengukur mayit untuk menyesuaikan dengan ukuran kain. Ya. Mengukur mayit untuk menyesuaikan dengan ukuran kain. Biasanya ukuran kain itu dilebihkan sebanyak 4 jengkal. 2 jengkal ke bawah dan 2 jengkal ke atas. Ini biasanya. Dan ini umumnya yang kita lakukan. Dan biasanya kita mengukur mayit dengan ukuran yang pas. Jadi kita tidak lebihkan memang. Kita ukur dengan ukuran yang pas. Nanti kemudian kain itu dilebihkan. Atau juga diukur dengan ukuran yang pas. Yang mana-mana saja. Hanya saja kalau kita sudah mematenkan satu metode, maka hendaknya itu yang kita gunakan secara terus-menerus. Karena apabila misalnya berbeda di lapangan, bisa jadi ada miskomunikasi. Dahulu kami pernah punya pengalaman. Waktu itu dulu kita belum memiliki atau tenaga sangat terbatas, ya. Waktu itu tenaga sangat terbatas di kantor kita sendiri, baru beberapa orang, bahkan baru kami sendiri yang menyelenggarakan jenazah. Sehingga waktu itu biasanya untuk mempersingkat atau mengefisienkan waktu, sebelum kami turun ke lapangan, biasa kita mengutus ikhwah untuk mengukur jenazah. Sehingga kain itu kita kerjakan memang di kantor sebelum kita pergi. Sehingga ketika kita pergi, kita tinggal mempersiapkan tempat mandi, kain itu sudah dalam keadaan siap. Hanya terjadi miskomunikasi waktu itu, sudah kita katakan tolong diukur dan dilebihkan. Ternyata ikhwanya kurang menyimak, dia ukur pas. Dia ukur pas. Jadi kita kerjakan kain ketika itu di kantor tanpa melihat mayit kan. Kemudian ketika sampai di rumah duka, kemudian kita bentangkan kain. Agak aneh ini, kenapa? Kayak pendek. Nah, ketika mau ditutup, ternyata kayaknya pendek. Atau ternyata seekor ulang, ternyata pendek. Syukur Alhamdulillah waktu itu ada lebihnya kain sehingga kita akali, sehingga Alhamdulillah bisa dilakukan. Nah, berangkat dari pengalaman itu, maka kita menetapkan satu metode bahwa apabila kita mengukur kain, maka kita ukur saja pas mayit, nanti kemudian kita lebihkan di kain, dan itu juga ukuran yang bermanfaat untuk di kuburan. Di kuburan juga nanti dilebihkan sesuai dengan kondisinya. Ya, biasanya dilebihkan 1 jengkal dari ukuran pas mayit. Ya, biasanya di kuburan itu dilebihkan 1 jengkal atau 1 jengkal lebih sedikit dari ukuran ukuran mayit. Baik, setelah kita mengukur, maka tentu kita akan mengerjakan kain. Biasanya ya, seperti itu. Kita akan mengerjakan kain. Sebagian tim itu mempersiapkan tempat pemandian jenazah. Mempersiapkan tempat pemandian jenazah. Tetapi karena kita ini simulasi, maka kita mulai dulu dari pemandian, baru kemudian kita melakukan proses pengkafanan. Karena waktu kita yang sangat terbatas, kita harapkan metode ini bisa lebih efektif. Baik. Ya, sekarang kita berbicara tentang memandikan jenazah. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, dalam memandikan jenazah, yang perlu kita persiapkan adalah bahan-bahan. Atau yang pertama, tempat. Ya, tempat untuk memandikan. Tempat untuk memandikan sebenarnya tidak memiliki syarat khusus yang berkaitan dengan posisi atau hal-hal yang lain. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tempat itu tertutup. Kalaupun dia terbuka misalkan karena tidak memiliki tempat yang memadai, maka ditutup dengan menggunakan hijab atau hal yang semisal dengannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diupayakan bahwasanya akses air itu bisa mengalir keluar. Ya. bisa mengalir keluar dan diupayakan mengalirnya secara apa ya? Di tempat pembuangan memang, bukan sengaja dialirkan misalnya di tempat yang bukan merupakan aliran. Kita taruh misalnya contoh, karena misalnya ruangannya kamar mandi kecil sehingga keluarga jenazah mengatakan kita selenggarakan saja di kamar. Oke, di kamar. Tetapi kemudian mereka membolongi misalnya tembok untuk mengalirkan airnya dan tidak ada got misalnya di situ. Atau di situ banyak orang berkumpul. Ya, banyak orang berkumpul. Sebenarnya ini dihindari. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tentu kita tidak inginkan. Karena memandikan mayat itu sifatnya sangat privasi. Ya, sifatnya sangat privasi. Baik berkaitan dengan mayitnya atau berkaitan hal-hal yang berkenaan dengan dirinya. Setelahnya misalnya pembuangannya dan seterusnya ya. Karena kan ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak apa ya, di luar dugaan kita. Sehingga memang diupayakan kalau memang ruangannya itu bukan di kamar mandi, maka diupayakan sebisa mungkin pembuangan itu tidak melewati tempat orang berkumpul. Ya, tidak melewati tempat orang berkumpul. Alhamdulillah kita sendiri di tim kita punya tempat pemandian yang khusus, ya tempat pemandian yang khusus. Ini bukan merupakan syarat, tetapi ini adalah fasilitas yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ikhtiar dari salah seorang ikhwa kita, alhamdulillah dari keluarga Ibu Lilin yang membuat dan mendesain ini. Ya, beliau mendesain dengan cara yang luar biasa yang dimudahkan bagi kita untuk membawanya di mobil biar mobil yang agak kecil itu bisa dibawa. Dahulu, kalau yang model dahulu, itu mesti mobil open cup baru bisa kita bawa. Karena ini tidak bisa dilipat, sekarang ini bisa dilipat. Ya, ini bisa dilipat dengan inovasi dari beliau, Hafizahullah Ta'ala, Bapak Indriono. Baik, selanjutnya kita mempersiapkan, di antara bahan-bahan yang dipersiapkan adalah yang pertama air. Memandikan jenazah, air itu terdiri dari tiga. Yang pertama air air biasa. Yang kedua adalah air yang dicampur dengan daun bidara kalau ada daun bidara, tapi tidak ada daun bidara misalnya kita campur dengan sabun. Ya, kita campur dengan sabun. Kemudian yang ketiga adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Ya. Ukurannya air biasa lebih banyak daripada air sabun. Air sabun lebih banyak daripada air air kapur barus karena air kapur barus itu merupakan siraman terakhir sehingga biasanya dia jumlahnya air kapur barus itu hanya sebatas satu ember begini. Air kapur barus itu hanya sebatas dan ini juga banyak. Ya, ini juga banyak kalau satu ember ya setengah ember. Yang penting siraman terakhir yang mengenai seluruh tubuh. Ya, siraman terakhir yang mengenai seluruh tubuh. Jadi ini terdiri dari air biasa, air sabun, dan satu air yang dicampur dengan kapur barus. Kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan diantaranya kalau ada handscoon, bisa kita pakai handscoon. Barangkali juga sebagian keluarga tidak mau menggunakan handscoon, maka tidak apa-apa. Jadi ini sifatnya bukan merupakan kewajiban. Menggunakan masker juga juga tidak sebuah kewajiban, tetapi ya direkomendasikan untuk menggunakan. Kemudian tergantung lagi dilihat kepada jenazahnya misalkan, ya secara medis misalnya meninggal bahwasanya jenazah ini harus diperlakukan secara khusus karena dia meninggal dalam keadaan berpenyakit misalkan dan seterusnya, maka itu dikembalikan kepada kepada medis. Tetapi secara umum jenazah-jenazah biasa yang kita hadapi adalah dalam keadaan biasa, maka hal-hal standar yang kita gunakan paling hanya kaos tangan, handscoon ya, sama menggunakan masker. Baik. Setelah alat semua dipersiapkan, maka yang pertama kali kita lakukan, barangkali bisa dibantu saya nanti, ya, ada rekan yang bisa membantu. Hal pertama yang pertama dilakukan, jadi memandikan jenazah itu, yang pertama membersihkan dulu. Ya, orang bilang istinja ya. Membersihkan dulu. Ya. Setelah itu baru kemudian dimandikan. Nah, kemarin kita jelaskan dalam pembahasan kitab itu disebutkan bahwasanya jenazah itu diangkat. Diangkat sedikit dalam kondisi seperti ini. Dulu ya kita angkat baru kita pegang, tapi itu setengah mati. Akhirnya alhamdulillah Teman-teman sekarang sudah punya inovasi, mereka membuat semacam dudukan seperti ini ya. Bisa antum angkat? Ya. Jadi dudukan ini ditaruh di sini ya. Ya, seperti ini. Ya, dalam keadaan begitu. Nah, prinsip dasar dalam penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengkafani, dan menguburkan adalah yang pertama, kondisi atau keadaan jenazah itu ketika dia wafat sama dengan ketika dia hidup kita perlakukan. Ada dua hal yang menjadi perhatian utama. Yang pertama berkaitan dengan aurat. Aurat itu harus tertutup. Auratnya pria adalah dari sebatas pusar sampai dengan lutut. Ini harus tertutup terus. Ya. Bisa? Oke. Jadi itu harus tertutup terus. Itu yang pertama. Yang kedua, memperlakukan jenazah harus memperlakukan dengan lemah lembut. Seperti misalkan kalau kita memandikan orang tua kita yang dalam keadaan sakit. Kira-kira bagaimana cara kita memandikan orang tua kita dalam keadaan sakit? Ketika kita menyiramkan air, ketika kita menggosok badannya, maka demikian pula lah kita memandikan jenazah. Jadi jangan dianggap karena sudah meninggal, kita menyiram air itu langsung siram-siram saja. Jangan. Memang orang ini meninggal, tapi dia adalah manusia yang harus diperlakukan seperti layaknya. Jadi menyiram dengan pelan-pelan, pelan-pelan. Bahkan biasa kita saring-saring dengan tangan supaya air itu tidak tidak langsung deras mengenai mayit. Yang pertama. Kalau orang-orang tua kita dulu, kalau antum lihat dia pakai cerek kan? Untuk mungkin pernah lihat ya orang tua dulu ada biasa dulu orang tua. Saya pernah ikut mereka itu. Dia pakai cerek, hanya masalahnya mereka mensyaratkan itu dia masalahnya. Cereknya harus warna emas. Sebenarnya cerek itu bagus. Kalau tidak diikuti dengan keyakinan-keyakinan tertentu ya. Karena cerek itu kan kecil dia. Mulut cereknya itu kecil sehingga mengalirnya air itu lembut. Air yang mengenai jenazah itu tidak langsung tersiram seperti kita menyiram dengan menggunakan timba. Kalau cerek ada cerek yang kecil itu yang mulutnya kecil, nah itu yang dipakai biasa. Mereka jalankan seperti itu. Itu sebenarnya bagus. Bisa dengan itu, bisa juga. Tidak ada masalah dalam hal ini, tidak ada syarat tertentu. Yang jelas, yang perlu diperhatikan prinsip pokok yang tadi. Yang pertama, tidak menyakiti jenazah. Yang kedua, auratnya tetap dalam keadaan tertutup. Baik. Nah, setelah itu, misalnya kita sudah mempersiapkan semua, auratnya sudah kita tutup, maka yang pertama kali kita lakukan adalah membersihkan bagian, mohon maaf ya, bagian dalam. Ya, misalnya antum. Hah? Ya, bisa. Dikasih lurus, ini misalnya dia sudah bengkok, dikasih lurus. Tapi jangan dipaksa, jangan dipaksa. Kalau misalnya sudah keras, tidak usah dipaksa. Pelan-pelan saja, jangan sampai antum, ini dia bunyi. Patahnya tulang mayit itu sama dengan keadaan ketika dia dalam keadaan hidup. Maka kita harus berhati-hati. Ya, kalau dia masih masih hangat, biasa umumnya masih bisa digerakkan. Ya, masih bisa. Tapi kalau dia sudah keras, apalagi kalau mohon maaf ya, dari jauh, dari daerah luar, misalnya kan dipersyaratkan itu harus disuntik formalin. Itu kalau disuntik formalin itu saya tidak mereka atau para ulama tidak merekomendasikan untuk di karena itu menurut kecuali mungkin sifatnya sangat darurat sekali. Ya, tapi kalau tidak ada unsur darurat, maka itu tidak direkomendasikan karena itu betul-betul secara apa ya? Secara syar'i itu tidak maslahat, ya, tidak membawa maslahat, bahkan bisa memudaratkan. Baik. Setelah itu kemudian kita bersihkan. Jadi salah so misalnya kaidah dalam menyelenggarakan jenazah semakin sedikit semakin bagus. Bukan semakin banyak semakin bagus, semakin sedikit semakin bagus. Tapi kalau tidak bisa dengan sedikit, dengan banyak pun tidak apa-apa yang jelas. Karena kita upayakan sebisa mungkin keadaan jenazah yang mengetahui itu semakin sedikit. Karena ini nanti berkaitan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada aib atau hal-hal yang semacamnya. Maka itu yang harus diperhatikan. Baik, kita mulai dengan siapa yang membersihkan ini? Ya, pakai tangan kiri, berarti antum di sini. Ya, antum di sini. Bisa kelihatan ya? Kameramen bisa. Oke. Jadi tangannya itu masuk di lewat saat dalam sarung. Makanya sarung yang digunakan, jangan sarung, ada sarung itu yang kalau disiram air itu, dia tidak masuk air. Biasanya sarung-sarung anu, sarung-sarung adat. Sarung-sarung adat kayak sarung buton, sarung, nggak tahu kalau sarung tolaki ya. Pernah dulu sarung buton itu kita pakai, mohon maaf bukan berarti ini, karena mungkin jenisnya kita siram air itu air tidak masuk. Entah mungkin jenis kayak jenis anunya, jenis tenunannya, jenis tenunannya. Jadi diupayakan air yang sarung yang misalnya, dan jangan juga menggunakan kain putih. Karena orang-orang dulu itu, saya tidak mengatakan semua orang dulu ya, tapi pernah saya mendapatkan waktu itu ada jenazah, kebetulan waktu itu saya dipanggil di rumah sakit jiwa waktu itu, orang kedaulatan orang gila meninggal. Tidak ada keluarganya. Nah, kita selenggarakan di rumah sakit jiwa. Ternyata ada juga imam yang dipanggil waktu itu. Dia selenggarakan, dia tutup pakai kain. Saya bilang, "Pak, ini jangan pakai kain." "Oh, kenapa? Ini kan kain putih lebih suci." "Iya, tapi kain ini kapan kena air? Ya, kapan kena air dia transparan." "Iya, kain kafan kan? Itu kain kafan, kapan kena air? Dia langsung akan transparan. Kalau kain sarung begini kan tidak." Ya, kain sarung ini tidak aja. Jadi begini, kemudian kita mulai. Jadi antum yang siram misalnya. Siram ya, disiram dari atas kemudian digosok. Makanya biasa kita menggunakan apa? Melilitkan kain di tangan kita. Ada biasa kita lilitkan percak kain ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya salah satunya adalah untuk melihat kalau kain ini sudah bersih ya, berarti sudah cukup. Karena kan dua, mohon maaf, dua indikatornya. Yang pertama bersih, yang kedua tidak ada lagi bau. Itu yang paling bagus, ya. Tapi kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dipaksakan, misalnya ada yang keluar terus, mohon maaf ya. Maka ini tidak bisa kita mungkin menunggu seharian untuk sampai itu hilang. Ya, kalau seperti itu kondisinya dan secara medis memang dikatakan memang seperti itu, maka ditutup. Dia ditutup di bagian belakangnya, bagian bawahnya. Baik, saya kira cukup ya. Ya, kalau sudah misalnya sudah kita bersihkan sampai bersih, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mandikanlah dia 3 kali. Kalau kalian merasa cukup 3 kali, dan mulalah dari anggota yang kanan dan anggota wudhu. Ya, ini kasih turun kembali. Ya, kalau dulu kan kita tahan bahu ini, ini berat sekali. Orang yang biasa tahan itu setelah selesai dia setengah mati. Ya, jadi kalau sudah selesai, maka kita mulai dengan mewudukan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, mulai dari yang bagian kanan dan mulailah dari anggota wudhu. Berarti kita mewudukan. Nah, mulai dari sini kemudian kita berniat memandikan dan mengucapkan bismillah. Ya, kita mengucapkan bismillah, kemudian kita mulai wudukan. Sebagaimana biasa, sebelah kanan, ya, kiri, ya, anggota wudhu. Anggota wudhu kan biasa dari tangan kanan, tangan kiri, kemudian setelah itu mulut. Kalau mulut tidak usah dikasih masuk air. Cukup tangan kita saja yang dibasahi. Tangan kita dibaluti dengan kain, ya, dibasahi kemudian digosok. Kalau perlu, tapi kalau sudah tidak bisa jangan dipaksa. Demikian pula dengan hidung. Kemudian setelah itu hidung selesai ya. Lengan kanan, ya. Lengan kiri, ya. Habis itu kepala, ya, kepala baru baru telinga, baru kaki kanan, baru kaki kiri. Nah. Oh iya. Ya, mulut, muka, mulut, hidung, muka ya sebagaimana biasa ya. Ya. Oke, okay, oke. Okay. Ya.
1: Baru dibuka.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah,
1: siku kanan.
0: Oke, okay. Kanan baru kiri. Ya, sebagaimana wudu, ya. Sebagaimana wudu. Jadi urutannya seperti itu. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ternyata kita lupa tidak berurutan, apakah perlu diulang? Tidak usah diulang. Itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Hukum wajibnya itu adalah mandi itu membasahi seluruh tubuh mayit, itu yang wajib. Baik, setelah itu, setelah selesai diwudukan, maka kita mulai dengan kepala dulu. Langsung dengan menggunakan air sabun, ya, langsung air sabun nih. Sini. Ya, dikeramas kepalanya pelan-pelan. Siramnya juga jangan siram. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Biasanya kalau kita siram ya kita kita apa? kita alas dengan tangan begini supaya air itu tidak tidak langsung deras, ya. Jadi arti teman-teman saya sampaikan kalau mandikan jangan siram-siram begini, ya. Siram itu dikasih jalan gitu. Jangan jangan siram begini kayak kita siram bunga. Ya, siram gini ya, dikasih jalan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah kepala kita mulai dari bagian kanan atas kan Rasulullah menyebutkan mulailah dari bagian kanan. Kan anggota wudhu sudah. Ya, kemudian mulai dari bagian kanan, kanan atas ini. Kanan atas. Setelah kanan atas, kanan bawah. Caranya caranya biasa kakinya kakinya diginikan ya. Mohon maaf sebentar, bentar, bentar. Ini sampai sini saja. Ya, ini sampai sini. Ya, gini baru kemudian ya dibalik. Tapi ini sarungnya tetap terjaga ya, sarungnya jangan diangkat. Disiram saja siram sepenuhnya kemudian digosok. Ya, kanan belakang. Ya. Setelah kanan, sebelah kiri lagi. Ya. Kiri atas. Kiri atas, ya ini kiri atas. Baru kemudian kiri bawah. Ya, kiri bawah. Ya. Ini harus tertutup dia. Ya, tertutup. Ya, ditahan. Ya. Stop. Ini terhitung satu kali. Jadi ini terhitung satu satu kali. Kata Nabi, mulai lakukanlah dengan tiga kali. Para ulama menyebutkan dia ganjil, dia ganjil. Setelah itu kemudian kita ulang kembali. Kepala, kemudian tapi begini, yang kedua ini sebenarnya prinsipnya tidak seperti yang pertama lagi. Dia tidak artinya yang pertama memang sambil kita ini ya mengurut-urut di sini. Yang pertama memang lebih banyak biasa air digunakan, kemudian sabunnya juga lebih banyak. Kali yang kedua biasanya lebih sedikit nih karena sudah dalam keadaan kan kita mengulang ini ceritanya, kita mengulang. Sehingga umumnya yang kedua dia jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat ya. Kita mulai lagi dari kepala, kemudian kanan seperti tadi. Sama seperti tadi, tidak ada perbedaan. Sama seperti tadi. Jadi saya kira tidak usah kita ulang ya. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita menyiram dengan air kapur barus. Air kapur barus setelah itu, misalnya ini air kapur barus, abi abung flik, ya. Ya, kita menyiram seperti biasa juga dari kanan, kanan, ya, kepala, kemudian belakang, ya, balik seperti tadi kurang lebih. Ya, setelah selesai maka selesailah rangkaian penyelenggaraan jenazah bagian mandi. Ya, selesailah penyelenggaraan jenazah bagian bagian mandi. Maka proses yang kita lakukan biasa adalah mengeringkan mayit, mengganti sarungnya, kemudian memotong kukunya, kalau panjang kukunya, itu saja, memotong kukunya kalau misalnya panjang. Adapun sisir tidak perlu disisir sebenarnya. Karena nanti ya rontok rambutnya, dirapikan saja seperti ini. Ya, rambutnya dirapikan. Dirapikan kata para ulama seperti itu. Ya. Saya kira cukup ya untuk mandikan sudah jelas ya. Ini kita simulasi saja. Baik. Di lapangan saya katakan tadi habis mandikan kita kemudian mengkafani. Bisa dibawa di sini kayaknya. Di depan sini. Itu jumlahnya pas ya. Kasih mana ya simpan di sini kasih di samping dulu baru di bawah satu oh cuma tiga ya tidak enam enam oke jadi tadi ukuran kain ini adalah satu jengkal ke atas dua jengkal ke atas dua jengkal ke bawah lebih dari mayit jadi empat jengkal umumnya ya caranya sebenarnya kain laki-laki kemarin kita jelaskan bahwa kata Syekh bin Baz rahimahullah taala sini sedikit Abu sini sedikit. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala bahwa kain itu disusun. Kalau laki-laki disusun tiga. Ini kita berbicara laki-laki ya karena mungkin kondisinya waktu kita terbatas. Maka kita bahas saja laki-laki karena sebagian ulama juga menyebutkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Baik. Disusun tiga umumnya. Tetapi sebentar dulu saya jelaskan dulu. Kain kita yang kita pakai untuk kafan ini berbeda dengan kain semacam di Saudi sana. Kain kita yang kita pakai sebenarnya ini bukan kain khusus untuk kafan. Namanya juga kain digunakan untuk kafan, tapi dia sebenarnya bukan ukuran kain kafan ini. Kalau ukuran kain kafan itu lebarnya dia lebih lebar dari ini. Biasanya itu lebarnya bisa sampai 2 meter atau 1 meter 80. Itu lebarnya kain kafan yang sebenarnya. Ya. Dan di Indonesia ada, tapi kita belum pernah selama ini melakukan atau menggunakan kain tersebut karena itu harus dipesan khusus, ya. Dipesan khusus. Yang umumnya kita gunakanlah kain yang disediakan yang mudah untuk didapatkan, yaitu yang dinamakan kain kaci biasa ya. Yang dibeli satu satu apa? Satu piece ya. Satu piece. Nah, ini kain, Bapak Ibu sekalian, lebarnya hanya kurang lebih 1 meter ini. Ya. Dan ini kalau mengikuti arahan, yaitu meletakkan kain 3 helai secara bertumpuk dan sejajar, itu kita tidak akan bisa menutup mayit. Kecuali orang yang sangat kurus. Tapi kalau mayit yang agak besar, maka kita tidak bisa melakukan. Sehingga kita mengakali adalah dengan menjadikan 2 kain menjadi 1 kain. Jadi ingat, 2 kain menjadi satu satu kain. Tata caranya tadi seperti tadi. Selebar lagi sedikit. Ya, ya seperti itu. Ini terhitung satu. Ini terhitung satu. Dulu Bapak Ibu sekalian, dulu waktu pertama pertama-tama kita menyelenggarakan dulu bukan seperti ini. Dulu pertama-tama itu kita jahit. Ya. Dulu ininya kita jahit, tidak seperti ini. Jadi agak sedikit di ujung dia dan kita jahit. Hanya setelah pengalaman ternyata proses jahit ini lama. Lama dan kemudian beberapa keluarga ada beberapa orang keluarga, kadang-kadang keluarga tertentu yang masih fobia dengan jahit. Katanya mereka tidak boleh dijahit kain. Ya, enggak tahu juga mungkin dari mana pemahamannya. Ya. Nah, maka kita akali dengan cara seperti ini sekarang. Alhamdulillah ini berjalan terus dan selama ini efektif juga karena kalau jahit itu lama. Lama kita jahit sendiri. Kita jahit nyulam sendiri itu lama. Akhirnya kemudian mayit harus menunggu lama. Baik. Ini 1 helai, kemudian lanjut.

0: Ya, dua. Oh, cuma lima helai ya. Kain. Ada lagi satu ya? Satu besar. Ya, enggak apa-apa kalau cuma dua. Yang penting ada. Biar. Oh, itu. Oh, pengikatnya ada ya? Enggak ada pengikat? Ya, sudah. Enggak apa-apa. Ini simulasi saja. Ya. Ini yang disebutkan dengan tiga helai secara bertumpuk. Ini tiga helai. Kalau perempuan, yang begininya cuma dua. Yang lainnya itu adalah ada sarungnya, ada rida apa baju kurungnya, ya ada izarnya, ada baju kurungnya, dan ada kudungnya. Itu kalau perempuan itu bedanya. Dua yang begini tambah sarung dan baju kurung sama kemudian kerudung. Baik, kalau seperti ini sudah jadi, biasanya ada tambahan yang sifatnya kondisional seperti menggunakan popok, ini biasa kita gunakan. Yang menggunakan popok atau juga tidak tidak mengapa. Tapi biasa kita jaga-jaga menggunakan popok. Tapi karena ini simulasi saja ya, kita ambil saja secara umum seperti begini. Ya. Ini sudah cukup. Kemudian kita silakan. Ya, diangkat, kemudian main. Dia kepalanya dua jengkal dari atas. Ya. Ya, di situ. Mundur sedikit lagi. Enggak. Sana, ke sana. Ya, ya, alhamdulillah ini mayitnya bisa goyang sendiri. Ya. Ya. Ini tetap dalam mana tadi sarungnya? Afwan. Ini tetap mayit dalam keadaan tertutup semua. Karena kalau diangkat dari enggak, kalau diangkat dari tempat tempat tapi sarungnya. Karena kalau diangkat dari apa kamar mandi itu kan juga tertutup semua dia. Bahkan wajahnya juga tertutup. Enggak apa-apa, Bu ya? Ya, oke. Okay. Ya, dalam keadaan seperti ini. Nah, sekarang kemudian kita melipat kain. Ya. Kita mulai dari sebelah kanan. Oh, sambil duduk. Oke. Okay. Ya, kita mulai dari sebelah kanan. Kemudian diikuti dengan sebelah kiri. Ya, kemudian sarungnya ditarik. Sebelumnya tadi saya lupa jelaskan, disunahkan untuk memberikan wangian. Ya, panggil anggota-anggota sujud dan seterusnya. Oke, silakan tarik. Ya. Kenapa dengan cara seperti ini? Karena ini menjaga tetap auratnya tertutup, ya. Auratnya tetap bisa bernapas ya. Ya, kemudian kedua. Ya. Hah? Ya. Kemudian ketiga, lipatan ketiga. Ya. Ya. Ini kan rapi kalau begini ya. Ini rapi. Jadi memang ya. Setelah itu diikat. Biasanya kita menggunakan ikatan tujuh atau lima, ya. Iya, biasanya kalau keluarga masih ada yang mau lihat, ya kita buka. Ya, kita kita tidak langsung tutup biasa. Ya. Ya, artinya ini juga tidak dipersyaratkan ya. Ini tidak dipersyaratkan biasa, tapi kalau keluarganya minta ya kita ini. Baik, kemudian kita ikat. Kalau sudah ditutup, ini karena tidak ada, ada ikatannya situ ya? Ada coba. Lupa di itu ikat enggak ikatnya? Ada ikatnya? Oh, ada. Iya, harusnya memang ikatannya dipasang duluan tadi, tapi karena kita pikir ini simulasi, saya pikir tidak ada. Enggak ada. Ya enggak apa-apa. Intinya kalau sudah begini kita ikat. Dan ikatannya di sebelah mana? Kita mengikat karena mayit itu nanti kalau dia dia baring itu kan dia berbaring di atas sebelah kanannya. Ya. Mayit itu kalau dia berbaring di lahat itu kan dia bertumbuh pada sebelah kanan. Maka ikatan itu kita taruh di sebelah kiri. Ya, di sini kita mengikat. Karena kata si Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ikatannya itu dilepas. Nanti ketika di... Saya juga tidak pernah mengetahui secara pas maksud dilepas, tetapi beberapa literatur saya baca bahwa kata para ulama dilepas tujuannya adalah untuk melonggarkan ketika terjadi proses setelah dia dikuburkan, ya, setelah dia dimakamkan. Tidak ada keyakinan tertentu, tidak ada. Ada yang mengatakan kalau tidak diikat pocongnya datang, ini khurafat semua ini. Ya, khurafat. Kalau juga tidak lepas tidak mengapa juga, hanya kan kebiasaan masyarakat kita di sini, kalau antum tidak lepas ikatannya, itu akan dipikirkan selama itu dianggap sebagai suatu sebagiannya, sehingga kita melepasnya bukan melepas karena ada keyakinan tertentu, enggak. Ya, ya buka saja, buka saja. Baik. Kita pernah punya pengalaman, waktu itu saya pernah punya pengalaman pribadi ya. Waktu itu menguburkan karena keluarga tidak ada yang berbicara, maka saya juga tidak lepas ikatannya. Biasanya begitu, kalau tidak ada yang ini, saya juga tidak melepas. Ternyata mereka bergumam di belakang, tapi tidak di depan saya. Ih, kenapa katanya tidak dilepas itu ikatannya? Akhirnya malam ada desas-desus. Malamnya saya disampaikan sama keluarga. Katanya ada pocong. Pocong. Ini semua khurafat, jangan dipercaya ini. Ya, ini jangan dipercaya. Tetapi kata para ulama, dibuka katanya tidak mengapa, hingga kita buka saja. Yang tidak boleh itu dibuka. Kemudian pernah juga kejadian ada yang buka tiba-tiba waktu itu, di kejadian di daerah, satu daerah kita geburkan. Nggak tahu dia berbisik-bisik apa, tiba-tiba ada satu orang diambil, dia kasih masuk di kantong bordel. Ya, saya panggil kembali sini. Kasih kembali itu. Itu ikatan. Nggak tahu untuk apa dia pakai itu. Hah? Jimat. Astagfirullahaladzim. Apa? Supaya tidak ada tangannya ya, naudzubillah. Saya bilang, kasih kembali itu, saya bilang. Jangan diambil itu. Ada juga macam-macam ya, ada juga yang mengazankan di kuburan, ini tidak boleh. Saya ingat waktu itu kita orang gila yang saya cerita itu, Pak imamnya itu pas dikuburkan dia azan. Saya larang, jangan azan, Pak. Bapak tanggung jawab, saya bilang saya tanggung jawab. Ya sudah. Ya jadi seperti itu ya. Jadi ini di antara proses dan simulasi kita di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Saya kira menyolatkan ini adalah sesuatu yang sudah ma'ruf bagi kita sekalian, tetapi yang jarang kita ketahui karena kita tidak terlibat langsung adalah prosesi memandikan dan juga prosesi mengkafani. Ingat, agama ini mudah, ya. Termasuk dalam segala hal, termasuk dalam penyelenggaraan jenazah. Dia tidak sulit. Tidak semua, bukan dipahami bahwasanya hanya orang tertentu yang bisa memandikan, enggak. Semua orang dia bisa memandikan jenazah. Sebagaimana yang kita sebutkan, selagi itu dia bisa menjaga aurat. Ya, dan tidak ada bacaan-bacaan tertentu yang setahu saya dari riwayat yang disebutkan bacaan-bacaan tertentu selama memandikan dan mengkafani, kecuali mengucapkan bismillah ketika kita mengawali mewudukan. Selain itu tidak ada bacaan tertentu. Baik ketika kita potong kain, baik ketika kemudian kita melipatkan kain, dan agama ini mudah. Dan justru ritual-ritual itulah yang kemudian menjadikan seolah-olah bahwa penyelenggaraan jenazah ini tidak sembarang orang yang bisa melakukan. Kadang-kadang kita mendapatkan juga ada prosesi sholat setelah dimandikan, ada yang sholat di situ biasa. Ada yang biasa itu. Ya? Disolatkan. Ah, itu juga yang seperti itu. Jadi, ya ada juga yang mengatakan tidak boleh dibungkus kecuali orang tertentu. Tidak. Kata Nabi SAW, percepatlah penyelenggaraan jenazah. Karena mempercepat bukan berarti terburu-buru ya, tapi menyegerakan. Karena kalau dia jenazah baik, kita mempercepat kepada kebaikan. Kalau dia jenazah yang buruk, kita mempercepat melepaskan tanggung jawab. Ya, kita mempercepat melepaskan itu tanggung jawab. Jadi ini itu di antara perkara-perkara yang perlu untuk kita kita perhatikan, sehingga kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, atau taruhlah kita ya, kita mempersiapkan diri, silakan berwasiat. Kalau saya meninggal nanti, tolong jenazah saya diselenggarakan si fulan misalkan. Jangan ada macam-macam begini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita dapatkan pas penyelenggaraan jenazah. Ada yang kemudian dipotongkan apa? Ya, ayam sebelum jenazah itu keluar. Ada juga yang harus dilangkahi dulu. atau dia lewat di bawahnya. Saya pernah lihat itu ada jenazah diangkat, ada orang lewat di bawah. Itu tidak ada dalam tuntutan syariat kita seperti itu. Alhamdulillah sekarang dengan tersebarnya pemahaman, ya, orang-orang sudah mulai paham tentang ini, sehingga ini bisa jauh lebih baik lagi pelaksanaannya. Hanya tinggal kita mempelajari saja adab-adab dalam penyelenggaraan jenazah. Jadi kita kembalikan bahwasanya prinsip penyelenggaraan jenazah itu mudah, insya Allah mudah, bisa dilaksanakan semua orang. Kemudian yang kedua, prinsip yang harus diperhatikan, jenazah ketika wafat sama dengan ketika dia hidup kita perlakukan dengan lemah lembut, kemudian auratnya tetap tetap terjaga. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian ya, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Ya, memang. Memang digulung. Oh iya, itu hanya metode saja, Pak. Teknik. Saya juga pertama dulu menggunakan dengan cara itu. Cuman kalau kita menggunakan cara itu dengan teknik seperti dulu itu kita gunakan cara itu karena kenapa? Karena kita masih jahit kain. Sehingga kalau kita putar begitu yang tertarik ke bawah ini tidak apa-apa. Itu kan kalau kita putar begini dia akan ketat ini. Dan yang di bawah itu akan tertarik. Kalau metode seperti ini kita pakai seperti itu agak repot. Karena kalau kita lupa begini, di belakang kan itu tidak dijahit. Ya, jadi tidak ada masalah. Yang mau cara seperti itu juga bagus. Yang mau cara juga seperti ini bagus. Sekarang posisi tangan, apakah dia harus bersedekap atau lurus? Nah, ini juga perbedaan. Ya, dikembalikan. Ya. Jadi ikatnya ini 7. 7, tengah, 1 sama 3, 3. Ya. Ya, 1 di tengah. Tengahnya biasa di sini. Ya, tengah. Ya, sama ujung. Ya, situ juga 1, 2, 3. Ya, 3 dengan di ujung. Ya. Ya, baik. Saya kira cukup ya, ada pertanyaan kira-kira? Dengan memandikan, kemudian mengkafani. Ah, biasanya hidungnya disumbat itu karena dikhawatirkan ada keluar misalnya darah dan seterusnya, atau air. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kalau kepalanya misalnya masih mulutnya terbuka, tidak apa-apa diikat. Diikat kepala supaya ini mulut tertutup. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak terbuka, tidak usah diikat. Ya itu sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Jadi menggunakan kapas, menggunakan popok, dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang dibutuhkan yang sifatnya kondisional. Bukan merupakan syarat. Ya. Kapas biasanya kita di situ, di tempat ininya, kemudian biasa juga di kepala. Ya, di kepala. Ya, diutamakan kalau ada misalnya sakit atau luka, dan seterusnya. Ya. Ya. Ya, yang luka dikasih kapas. Ya. Ya. Baik, saya kira demikian ya. Saya kira cukup. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian antum sekalian. Mudah-mudahan kita di sini nanti bisa ya. Ya, insyaallah, Pak. pertanyaan terakhir silakan. Ya. Tidak. Tidak ada tuntunan juga mengucapkan doa setelah wudhu. Ya. Sebagaimana kalau kita mandi wajib. Kalau kita mandi wajib kan kita tidak berdoa setelah kita berwudhu. Mandi wajib tata caranya kan diawali dengan wudhu. Tapi kita tidak berdoa pada saat kita selesai berwudhu waktu itu. Ya, saya kira demikian ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya kita ucapkan terima kasih. Dan dengan demikian selesai pembahasan kita dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah. Karya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasiyan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai pahala bagi beliau rahimahullah ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dan para pemirsa. Ya, sallallahu ala nabina Muhammadin wa akhiru da'wana anilhamdu rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban Bolehkah mengucapkan niat apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya dan menempatkan mushaf di dan kenalannya, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya barang siapa maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu

0: Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya, semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini kemudian dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut. Dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, khusus menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak mendapatkan zakat seperti yang difirmankannya, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, kat pamu'alf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang belajar ilmu dunia tidak boleh beri zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita dapatkan seorang bisa memakan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita nikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh nikahkannya dengan biaya zakat dan beri mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat perbolehan walaupun yang diberikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seorang, diwajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan.

0: seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, "Kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri." Padahal perkataan semacam ini tidak boleh, haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya per hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkan. Di sini ada salah. Jika seorang punya beberapa anak yang diantara mereka telah mencapai usia nikah, lalu dinikahkan, dan diantara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya telah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: 94.3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kali.
3: Eh, kau itu
2: istri. Jadi carikan rumah.
3: Banyaknya itu jual.
2: Beh, minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, pergi dari rumah Herbal Medina. Di sana itu belum ada. Apa lu cari? Gua ada.
4: Berbagai jenis kurma hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Tarima, 150 meter sebelum ICN dari arah SP10. Telepon dan web 082-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina Facebook.
5: Gimana rasa nasi bulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin, harinya makan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada obat nyaman. Tapi, mau ambil pesanan kue di dapur cakek. Sekalian mau anak-anak lagi hafiz dengan dua.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sebarin nungguin anak-anak mas TPK.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi buli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liat, kaki kambing, soto ayam, juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping PBU TR dan Budi Utmo, Hua. Cabang kedua, Jalan Korumba, Sam Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, Sukang SPU, Jalan Malaka, Anduhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Radio Muat Indiabel 94.3 FM.
9: Al-Arba'un An-Nawiyyah.
10: Al-Hadith عن أبي هريرة رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده

0: التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
1: حديث 40 ke-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
0: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
1: حديث 40 ke-39. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Riwayat dan selainnya.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
0: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال، الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
0: Al-Hadith Al-Hadi Wal-Arba'un عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: حديث 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
0: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، يا ابن

0: آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Auf.
2: Bakery, box, nattering, dan produk dan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum, kaifa haluk, Deng?
6: Masya Allah, lamanya senda ketemu.
7: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu, di mana servis HP yang bagus, Kak? Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, aman.
5: Reng, sabar, peta.
7: Astof, cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Diafon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan semua jenis Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, pan 52-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Radio Muadz bin Jabal.
10: Ustadz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
12: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
13: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang?

0: panjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah.
1: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid.
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
3: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustadz, melainkan karena rahmat Allah? Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan diantara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah. Mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, jazakumullah. Bahwa
4: mayit jika sebenarnya dia punya utang dan kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
5: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka, samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya, kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya, bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti di kafir? Dilihat dulu, ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita enggak tahu. Ya. Zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat? Ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita enggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia enggak tobat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia tobat dengan taubatan nasuha, ya dia enggak masuk neraka insyaallah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi. Ya, itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita enggak bisa pastikan. Enggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita enggak bisa pastikan dia masuk surga. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah.

0: dan min ahli nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
1: Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
2: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
3: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz. Mohon penjelasannya.
4: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Afa amina ahlul qura aymun.
10: Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur?
9: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
10: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
11: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
7: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Buyutun mutmainnah.
6: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan

0: nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
1: Buyutun mutmainna,
2: buyutun mutmainna,
1: buyutun mutmainna.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini, menyapa ruang dengar sahabat Mu'adz di akhir pekan, di tanggal saat ini kita masuk di tanggal 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 12 September 2026 Masehi. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada menemani, mengawali perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
7: 94.3 FM. Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
6: Kembali menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini, program acara Murotal Pilihan, di mana kita akan mendengarkan salah satu surah yang begitu indah. Ya, di dalamnya tentunya banyak sekali pelajaran kalau kita mau membaca, mempelajarinya. Di mana salah satu yang petikan hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ada masa sahabat Mu'adz ketika mungkin kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara keadaan kita seakan-akan terlalu jauh dari harapan tentang atau akan terjadinya atau kejadian harapan itu akan terjadi. Kita merasa lemah, kita merasa terlambat, atau bahkan mungkin kita bertanya-tanya, apakah doa kita masih akan dijawab? Dan di kesempatan malam hari ini, kita akan mendengarkan surah, yaitu surah Maryam, yang mengajarkan di awal surahnya, itu sesuatu yang sangat indah, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibatasi, sahabat Mu'adz, oleh keadaan kita. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang begitu lemah dan di usia yang telah lanjut. Tetapi apa? Beliau tidak pernah berhenti berharap. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya di Quran surah Maryam ini, tepatnya di ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shaybaw wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mungkin hari ini ada di antara kita yang telah berdoa, ada doa yang sedang kita tunggu jawabannya. Ada mungkin harapan-harapan yang belum terwujud, dan ada sesuatu yang menurut kita sudah tidak mungkin. Maka dengarkanlah surah Maryam ini dengan penuh perhatian dan hati yang tenang. Sebab terkadang yang kita perlukan bukanlah sebenarnya jawaban yang dia segera hadir, tetapi keyakinan yang harus kita tanamkan di hati kita, sahabat Mu'adz, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu lebih luas dari apa yang mampu kita bayangkan. Maka bersama-sama mari kita dengarkan surah Maryam berikut ini di kesempatan program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
7: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
3: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
4: Zulfikar.
3: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
3: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
3: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
4: Freya. Sofia.
3: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
3: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
3: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
2: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
1: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, setelah alhamdulillah menemani sahabat Muaz sekalian program acara Morotal Pilihan, di mana kita telah mendengarkan salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Maryam, di mana di dalamnya itu banyak sekali bercerita tentang para nabi dan juga wanita yang soleha, yaitu Maryam, Sayyidah Maryam. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, berikutnya Bismillah Ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Sahabat Muaz Bertanya. Namun di kesempatan malam hari ini, qadarullah wa masya'a fa'al, kita belum dapat mendengarkan program ini dalam bentuk live. Oleh karena itu, di kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkannya dalam bentuk siaran ulang. Dan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan yang sempurna kepada guru kita, pemulihan yang mudah, dan kesehatan yang penuh keberkahan untuk beliau. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sesaat lagi bersama-sama kita akan mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya.
0: Radio Muaz bin Jabal.
8: Aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. hingga tibalah waktu.

ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah masih di Radio Muad bin Jabal Kendari 94,3 FM. Ya sahabat Muad, dimanapun Anda berada, siapa di antara sahabat Muad sekalian yang saat ini berencana akan membeli perangkat digital elektronik atau telekomunikasi untuk keperluan, berbagai keperluan tentunya, baik itu mungkin ya laptop, HP, handphone, gadget, speaker bluetooth dan lain-lain sebagainya yang memiliki konektivitas dengan wifi. Nah, pastikan sahabat Muas, perangkat yang kita gunakan itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi sebelum membeli, jangan sampai kita tergiur dengan harga dan fitur yang ada pada perangkat tersebut, kemudian melupakan sertifikasi dan legalitasnya. Nah, sahabat Muas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memastikan keabsahan atau kelegalitasan sertifikasinya juga, itu sahabat Muas dapat langsung perhatikan pada kemasan produknya, di mana pastikan ada tanda SDPPI atau DJID. Nah, kemudian untuk memastikan keabsahannya, sahabat Muas juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani, di mana sahabat Muas dapat mendownloadnya, mengunduhnya, jadi Play Store, dengan melakukan kemudian scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai kita tergiur dengan harga murah, kemudian kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Maka jadilah kita konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811 40 20 20 03. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Sahabat Muad, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kembali bersama-sama akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Sahabat Muad Bertanya dalam bentuk siaran ulang. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, dan langsung saja kita dengarkan program acara Sahabat Muad Bertanya berikut ini.
3: Radio Muad bin Jabal. Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muaz Bertanya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengikuti petunjuknya. Saudara seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa bersama di program Sahabat Muas Bertanya. Anda akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung ke narasumber kita di 0852 12 22 90 92. Untuk pertanyaan lewat pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di live chat Muas TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Narasumber kita di malam hari ini yaitu guru kita Ustaz Haji Zizan Zainal Mursalin LSI Hafizullah Ta'ala, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muas di kesempatan ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabar Ustaz?
5: Alhamdulillah bukhair.
4: Alhamdulillah. Saya ingin bertanya satu tema yang sedang happening itu tentang kenaikan harga-harga, Ustaz. Dan ini menjadi di antara keresahan, mungkin keresahan di antara bapak-bapak, tapi biasanya lebih banyak di ibu-ibu, Ustaz. Nah, bagaimana seorang muslim menyikapi tentang fenomena-fenomena seperti ini, Ustaz?
5: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, dalam menyikapi fenomena seperti ini, tentunya kita harus menguatkan akidah dan tauhid kita. Karena di antara akidah dan keyakinan yang wajib untuk dianut oleh seorang muslim, bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi Rizki. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wahhab, yang Maha menganugerahkan. Allah Azza wa Jal juga Al-Mu'ti. Allah Azza wa Jal itu Maha Pemberi. Ya, demikian juga Allah Azza wa Jal itu Al-Mannan. Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha menganugerah. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman. Dan Allah Azza wa Jal juga Ar-Rahim. Sehingga seorang muslim apabila dia memiliki akidah yang kuat akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi sempurna ini, maka dia tidak akan pernah risau dan tidak pernah galau dan gelisah. Walau dalam kondisi sesempit apapun di dalam mencari nafkah. Karena seorang mukmin dia tahu bahwa yang menjadi tugas utamanya di dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan kamu kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh sebab itu, ada seseorang datang kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang zuhud dari kalangan salaf. Ya, dia datang mengeluhkan tentang kenaikan berbagai macam harga yang dialami pada saat itu. Maka Ibrahim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ya law kanat habbatu al-qamh bidinar fa inni la ubali. Beliau katakan, andaikan per butir gandum harganya mencapai satu dinar, satu dinar itu 4 gram seperempat emas. Andaikan harga satu butir gandum itu harganya satu dinar, saya tidak peduli. Nah, kata beliau. Artinya kata beliau sama saja. Alayya an a'budahu kama amaroni wa alaihi ayyarzuqani kama wa'ad. Beliau katakan, karena kewajiban saya hanyalah beribadah sebagaimana telah Allah perintahkan kepada saya, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berkewajiban untuk memberikan rezeki kepada saya sebagaimana yang telah Allah janjikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi." Tidak ada satu binatang yang melata pun, atau tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali hanya kepada Allah lah kewajiban untuk memberikan rizki kepadanya. Al-Imam At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, illa 'alallahi rizquha, ini untuk menunjukkan penghususan bahwa sang pemberi rizki itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Ya, karena susunan awalnya tentu adalah illa rizquha 'alallah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengedepankan kata-kata Allah, ini menunjukkan bahwa sang pemberi rizki itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apabila seorang hamba dia benar-benar beribadah kepada Allah azza wa jal yang menjadi tujuan penciptaannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala dipastikan akan memenuhi janjinya kepada kita sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Oleh sebab itu Ibrahim ibn Adham tadi beliau mengatakan, saya tidak peduli kalaupun seandainya kenaikan harga pada makanan pokok itu satu butir gandum mencapai satu dinar sekalipun, saya tidak akan risau. Cukup bagi saya beribadah kepada Allah sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada saya untuk beribadah kepadanya. Allah saat itu niscaya akan memberikan rizki kepada saya sebagaimana yang telah Allah janjikan.
6: Bolehkah seorang muslim menjadi risau dengan hal tersebut sampai ibadahnya tidak khusyuk, kemudian juga mulai juga berburuk sangka kepada Allah, Ustaz?
5: Tentu tidak diperbolehkan tadi. Ya, dan itulah kita katakan bahwa pentingnya kita menata ulang tauhid kita. Ya. Tauhid itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa konsekuensi, kan?
6: Ya.
5: Jadi naiknya berbagai macam kebutuhan, ya.
6: Ya.
5: Ini adalah merupakan bentuk ujian kepada kita sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau berintrospeksi lalu kemudian meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal dan menguatkan tauhid kita,
6: yeah,
5: ataukah kita akan berbalik ke belakang, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hajj, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dan dari sebagian manusia, kata Allah Azza wa Jal, ada orang yang beribadah kepada Allah itu di atas satu tepi. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan, dia merasa tenang, tentram. Tetapi kapan dia diuji oleh Allah, ditimpa oleh satu fitnah, cobaan, inqalaba ala wajih, dia berbalik di atas wajahnya. Orang yang seperti itu, khasirat dunia wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dan itu adalah merupakan kerugian yang sangat nyata.
6: Tapi Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang diberikan. Berikut kita akan mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Muas. Yang pertama, Ustaz, jika kita sudah melakukan kesalahan, Ustaz, kepada orang, kita sebenarnya tidak sengaja bahwa pertanyaan itu membuat dia tersinggung. Kita sudah minta maaf secara online dan juga offline, tapi tetap sapa dan lain sebagainya sebagai makhluk sosial, Ustaz. Ini seakan-akan kita tetap di cut off, Ustaz. Artinya tidak diajak untuk berkomunikasi lagi. Nah, bagaimana sikap kita ketika dia sudah mulai menjauhi kita, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan?
5: Ya, tetap berbuat baik, ya. Karena walaupun bagaimana kita kan tetap bersalah. Ya. Ya. Adapun kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita ataukah tidak, itu kan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keburukan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita saja harus kita sikapi dengan apa? Harus kita sikapi dengan sesuatu yang terbaik. Wala tastabil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan. Tidak sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu. Maka balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan terbaik. Kalau seandainya perbuatan buruk dari orang itu harus kita sikapi dengan, harus kita balas dengan perbuatan terbaik. Apalagi kalau keburukan itu adalah menjadi sebabnya adalah kita. Ya, maka tentu kita harus lebih meningkatkan kebaikan lagi kepadanya. Ya, sehingga kemudian kita pandang dia telah benar-benar ridho. Ya, dia telah benar-benar merelakan atau memaafkan kesalahan yang telah kita lakukan tersebut. Berusahalah terus untuk mendapatkan maafnya, karena itu adalah merupakan bagian dari konsekuensi kesalahan yang kita lakukan. Ya. Tapi kalau seandainya kita telah berusaha maksimal, telah menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian, lantas dia tetap tidak mau memaafkannya, ya setelah kita berusaha maksimal, maka biidznillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu'alam.
6: Kemudian Ustaz, ada terkadang kalau di keseharian Ustaz ya, mengatakan ya sudah nih, karena saya sudah minta maaf, dia tidak mau maafkan, jadi terserah nih mau bagaimana dianya. Itu boleh gak Ustaz seperti itu?
5: Iya, kalau seandainya kita maksimal, sudah maksimal. Tetapi kalau seandainya kita belum maksimal, itu kan tetap menjadi masalah. Karena apa tujuan daripada meminta maaf? Adalah untuk mendapatkan maafnya. Nah, selagi kita belum mendapatkan maafnya, maka kita harus masih terus berusaha untuk mendapatkan maafnya. Dan itu menjadi kewajiban kita sekalian. Ya Allah Ta'ala alam.
6: Tabarakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Efisal ingin bertanya terkait tentang penyewaan atau bekerja di tempat yaitu Gerline, ini berbayar per jam saat dengan listrik yang berbayar juga saat, apakah dibolehkan?
5: Wallahu ta'ala alam, nampaknya tidak diperbolehkan. Ya, karena menyediakan fasilitas untuk lalai dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari ibadah. Dan saya yakin setiap orang tua pun tidak ingin jika anaknya masuk ke tempat-tempat seperti itu. Ya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana antar sesama orang tua dari anak-anak kaum muslimin ini adalah saling mendukung, saling menguatkan agar generasi muda yang akan datang, anak-anak kita ini adalah menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang mencintai agamanya, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada bangsa dan negaranya. Sedangkan permainan-permainan game dan semisalnya itu adalah melalaikan mereka dari tugas utama mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Ya, wallahu ta'ala alam.
6: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kami mengajak kepada sahabat Muas yang ingin bertanya jawab langsung ke 0852 1222 9092 dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Berikutnya pertanyaan terkait tentang anak muda Sat, yaitu mental health Sat. Bagaimana menyikapi anak-anak Sat yang sudah tidak bisa terkontrol dalam menggunakan gadget atau handphone, yang mana tatkala kita mengambil gadgetnya maka dia bisa saja pada posisi membahayakan diri sendiri, semisal menangis atau mungkin banyak aktivitas yang bisa membahayakan dirinya. Apakah kita membiarkannya Sat atau harus memutus kebiasaan ini Sat?
5: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ada penjelasan yang sangat bagus dari Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain hafizahullahu ta'ala, yang pernah disampaikan di masjid kita mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu atau 1 tahun setengah yang lalu. Pembahasan menurut saya yang cukup bagus tentang masalah ini. Ya, bagaimana beliau memberikan arahan kepada orang tua menyikapi kecanduan anak-anaknya dengan gadget yang saat ini menimpa umumnya anak-anak kaum muslimin. Jadi beliau menganjurkan bagaimana supaya kita bisa bersikap bijak. Dengan memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan yang sangat ketat.

0: untuk penggunaan gadget ini. Karena tentu anak-anak kita juga di satu sisi membutuhkan pengetahuan tentang itu. Ya, ada sesuatu yang bermanfaat tetapi juga mudaratnya sangat besar. Ya, maka kita perlu menyikapinya dengan bijak, membuat aturan dan membuat apa namanya arahan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin diberikan waktu tertentu, ya. Mungkin satu hari itu diberikan 1 jam misalkan, atau paling banyak misalnya 1 jam setengah atau 2 jam itu sudah maksimal sekali misalkan. Dan waktunya pun ditentukan, tempatnya pun ditentukan, dan bila perlu dengan pengawasan penuh dari orang tua. Ya, karena tentu di sana ada manfaat dan di sana ada mudarat. Dan tentu dalam kondisi seperti itu juga tatkala ada tumpang tindih kepentingan gitu kan, maka menolak kemadorotan kan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Ya, hanyasannya memang sangat sulit di era globalisasi, di saat misalnya anak-anak kita tidak mengenal gadget sementara teman-temannya mengenal gadget gitu kan, dan terkadang di sana ada tugas-tugas yang harus ia selesaikan melalui gadget yang kita miliki. Maka yang terpenting adalah melakukan muraqabah, ya, pengawasan yang sangat ketat, dan siogenya mereka diberikan waktu, ya, diberikan waktu yang apa namanya terbatas dan dengan penuh pengawasan orang tua, ya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau seandainya mendengarkan nasihat dari beliau dengan sempurna. Mungkin bisa di browsing apa judulnya tempo hari
1: Yang di waktu
0: di
1: ada
0: sini,
1: kajian
0: ya,
1: di maghrib saat ya.
0: ya maghrib, kajian maghrib itu adalah tentang kalau tidak salah menyikapi bagaimana orang tua menyikapi apa namanya anak-anaknya dalam bermain gadget atau semisalnya.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kita berpindah ke pertanyaan masih terkait tentang pendidikan anak, Ustaz. Bagaimana kita melihat anak-anak terbanyak terwarnai dengan istilah-istilah dari konten-konten yang ada di internet, Ustaz. Yaitu misalnya dengan kata binatang yang sering mereka lontarkan kepada temannya. Apakah hal ini menjadi hal yang dilumrahkan, Ustaz, atau sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak untuk tidak mengikuti gaya-gaya tersebut, Ustaz?
0: Nah, tentu ini adalah salah satu dampak negatif dari era globalisasi yang saat ini banyak kita saksikan. Dan tentu kewajiban orang tua tadi melakukan kontrol, ya, melakukan pengawasan yang sangat ketat, dan diantaranya adalah bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif itu. Ya, misalnya sekarang juga terkadang kan kita tidak tahu dengan mereka menggunakan bahasa alay terkadang. Kita orang-orang tua, jika kita tidak mengetahui perkembangan, juga kita tidak tahu apa itu. Ya, misalnya seperti sekarang ada kata-kata, banyaklah kata-kata tidak perlu saya contohkan. Ya, yang dia sebenarnya itu adalah apa namanya perkataan-perkataan yang sangat kotor. Tapi dengan menggunakan bahasa alay mereka samarkan gitu. Itu juga orang tua harus harus
1: Peka saja.
0: peka gitu, bahwa ini apa yang dimaksud. Bila perlu setiap apa yang dikatakan oleh anak kita, kita tanyakan kepada mereka ini maksudnya apa gitu. Ya, karena anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita gitu kan. Oleh sebab itu dia adalah bukan merupakan sesuatu yang lumrah. Ya, dia adalah keburukan tetap keburukan. Ya, seorang mukmin kapanpun dia hidup, dimanapun dia hidup, dia harus seperti ikan hidup, ya, yang senantiasa dia bisa menjaga dirinya. Ya, jangan menjadi ikan bagaikan ikan yang sudah mati. Saya dulu mendapatkan pelajaran itu dengar ceramah dari kiai saya, dia mengatakan pakai bahasa Jawa, ya, dia katakan ojo koyo greh katanya gitu. Ya, jangan kayak greh. Tahu greh? Ya, greh itu kata orang sini ikan kering. Ya, ikan asin. Ya, ikan kalau sudah mati itu dikasih bumbu apa saja, dia akan ngikut. Mau dikasih asin, dia asin, dikasih manis, dia kasih manis. Dikasih kecut, dia juga kecut. Gitu kan? Tapi seorang mukmin itu adalah seperti ikan yang hidup, yang walau dia hidup di tengah samudra lautan yang seluruh air yang ada di sekitarnya asin, dia tetap rasanya tawar. Seorang mukmin yang memiliki akidah tauhid yang lurus, dia akan seperti itu. Walaupun lingkungan di sekitarnya rusak, dia tetap bisa menjaga akidahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh sebab itu otot dadi greh.
1: Jangan menjadi
0: jangan menjadikan ikan ikan kering.
1: Kering.
0: Ya.
1: Nah, Ustaz Tayyib, jazakallahu khair atas nasihat yang diberikan. Ikhwatul iman di manapun Anda berada, kita akan jeda dengan pariwara berikut. Setelahnya kami akan kembali di program Sahabat Muas Bertanya.
2: Sahabat Muas Bertanya.
3: Tes 1-2 dicoba. Cek cek tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, teman ini saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
4: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
3: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
4: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
3: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
4: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
2: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
5: Astagfirullah.
6: Kenapa, bro?
5: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
5: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
7: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kav XMTK, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Sahabat Mu'adz bertanya.
1: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Mu'adz bertanya, dan kita akan mengajukan pertanyaan yang sudah masuk berikutnya, yaitu dari Fat. Pertanyaannya, Ustaz, seorang penjual emas yang dia keluarkan dari zakatnya adalah hasil keuntungan penjualan atau akumulasi emas yang dimiliki?
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, yang dikeluarkan zakatnya adalah semuanya. Hasil penjualannya dan emas yang dimiliki. Ya, semuanya dihitung berapa jumlah emas yang dimiliki. Itu kan urudu tijarah. Ya, ini masuk ke dalam ranah
1: perdagangan
0: dan perniagaan. Maka dihitung semua nilai emas yang dimilikinya pada saat jatuhnya masa haul, ya tempo pembayaran zakat dihitung. Ya, walaupun dia misalnya ketika membelinya lebih mahal atau lebih murah, maka dihitung pada saat jatuhnya tempo pembayaran zakat itu. Lalu kemudian dikeluarkan 2,5%. Ya, baik itu emasnya yang menjadi objek perniagaannya, atau juga uang yang dimilikinya. Ya, karena semuanya sama, nisabnya adalah 2,5%. Ya, atau kadar wajib yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Dia lihat saldo yang dia miliki berapa dari hasil penjualan. Kemudian dia kalkulasikan jumlah emas yang dia jual, ya dia memiliki berapa, lalu semuanya digabungkan dan dikeluarkan 2,5%.
1: Bukannya emas ini masuk, Pak, emas yang dimiliki penjual ini sebagai barang komoditi ini jualan gitu?
0: Ya, sama saja kan, ujung-ujungnya sama saja. Ya, karena mau dihitung zakat harta.
1: Iya.
0: Atau mau dihitung zakat perniagaan, hasilnya juga akan
1: tetap sama
0: 2,5%.
1: Baik, kemudian berikutnya saya terkait tentang pembayaran zakat ini. Pertanyaannya, untuk zakat yang diperoleh di sebuah daerah dengan usaha yang kita miliki di daerah tersebut, bolehkah zakat tersebut disalurkan di tempat yang lain, karena di tempat di mana uang ini diperoleh atau harta yang diperoleh tidak didapatkan lembaga yang terpercaya?
0: Di dalam mazhab Imam Malik, zakat itu dikeluarkan di negeri harta. Ya, tetapi kalau seandainya misalkan tidak ada lembaga yang amanah atau tidak ada orang miskin di kawasan, maka boleh dia titipkan ke lembaga lain. Ya, tetapi seoptimal mungkin bahwa zakat harta itu adalah dikeluarkan di negeri harta. Sehingga kemudian salah satu tujuan dari pensyariatan zakat itu sendiri, yaitu menghilangkan kesenjangan sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, dapat terwujudkan. Ya, tetapi kalaupun seandainya mungkin di daerah lain itu ada satu keperluan tertentu, ya mungkin ada bencana, mungkin ada musibah, atau ada kelaparan ekstrim dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih harus diprioritaskan, maka zakatnya juga tetap sah. Ya, terutama juga apabila kita tidak bisa mengelola secara langsung sendiri, dan di sana tidak ada lembaga yang bisa mengoptimalkan dari zakatnya tersebut, ya maka boleh untuk kita kirim ke lembaga yang dapat dipercaya.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Yaitu terkait tentang masih tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya harta yang kami miliki ini tercampur antara harta yang disimpan sebagai simpanan pribadi dengan harta yang kami gunakan untuk jual beli atau perdagangan, Ustaz? Ketika tiba haul dan nisabnya ini tidak terpenuhi, apakah ini tetap terkena zakat, Ustaz? Karena sebagian ada dalam bentuk barang jualan.
0: Perlu kita ketahui bahwa zakat itu tidak wajib atas orang muslim kecuali memenuhi dua syarat pokok, yaitu tercapainya nisab dan tercapainya haul. Ya, nisabnya, ya kalau seandainya itu adalah berupa harta simpanan, ya atau yang kita katakan itu adalah uang, ya maka nisabnya adalah nisab perak. Adapun jikalau dia perniagaan, ya maka juga kurang lebih nisabnya adalah sama, ya nisabnya nisab perak. Maka antara zakat simpanan dengan zakat perniagaan ini adalah bisa kita gabungkan, ya bisa kita gabungkan. Jikalau telah mencapai nisab perak, ya dengan harga perak saat ini kurang lebih 30.000 rupiah per gram. Manakala dikalikan dengan 555 yang itu menjadi nisab perak, kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Apabila kita memiliki uang mencapai 50 ribu rupiah atau memiliki perniagaan barang dagangan yang setara dengan itu, ya, dan bertahan selama 1 tahun dari putaran tahun Hijriah, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%.
1: Assalamualaikum fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami seorang pemuda, Ustaz, yang sering terlalu memikirkan masa depan dan membuat kami merasa risau, Ustaz. Di mana saat ini kami melihat untuk kebutuhan hidup semakin besar, termasuk juga untuk biaya nikah yang semakin tinggi, Ustaz. Bagaimana melahirkan sikap optimis dengan kondisi tersebut, Ustaz?
0: Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita tidak perlu risau dalam menghadapi masa depan. Karena masa depan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, ya Abdullah, innama anta biyaumik wa laysa bighaddik. Wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau itu hidup pada sekarang, pada hari ini. Ya, bukan dengan hari esok. Artinya kita fokus untuk melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada hari ini dari amalan yang bermanfaat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wa la ta'jis." Berusahalah untuk melakukan apa yang bermanfaat dan jangan merasa lemah. Ya. Oleh sebab itu di antara resep hidup bahagia yang disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah di kaidah yang ke-20, beliau mengatakan fokus pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan masa depan. Ya, karena masa depan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokusnya kita adalah apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Ya, dan seorang mukmin dia tidak menunda, ya, dan tidak menumpuk perbuatan-perbuatan atau masalah-masalahnya yang akan datang. Oleh sebab itu juga kita patut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu adalah humum, adalah sifat sedih untuk menghadapi masa yang akan datang, sifat was-was. Sedangkan hazan adalah bersikap keluh kesah atas masa yang telah lampau. Ini semua harus kita hindari. Ya, dan seorang muslim dia harus optimis dan berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki bagi kita sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun atau makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali kewajiban Allah memberikan rezeki kepadanya. Jadi Allah sudah menjamin rezeki kita. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali setelah rezeki kita sempurna. Ya, demikian pula tidak boleh seorang pemuda muslim pesimis ya untuk menatap masa akan datang ketika dia sudah masuk masa pernikahan misalkan. Ya, karena justru dengan pernikahan itu adalah dapat mengundang rezeki. Pernikahan itu dapat menjadi wasilah kita mendapatkan berbagai macam anugerah di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan iltamisu ya al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu atau kecukupan itu dalam pernikahan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji in hum fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jikalau para pemuda yang hendak menikah itu miskin, maka niscaya Allah akan mencukupinya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa ada 3 golongan manusia yang sudah menjadi tanggungan dan kewajiban Allah untuk mencukupi mereka. Yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hendak menegakkan agama Allah, kemudian yang kedua al-mukatib, seorang budak yang ingin menebus dan membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian an-nakih alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah yang menginginkan kehormatan dirinya. Akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, sehingga apabila kita telah mampu untuk menikah, siap untuk menikah, ya maka menikahlah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Segera menikah. Jadi menikah sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, artinya sesuai dengan kemampuan juga kita harus tahu kemampuan kita sampai di mana. Ya, jangan sampai misalnya kemampuan kita terbatas mencari akhwat plus. Yang uang panaiknya saja masya Allah gitu kan. Pernah datang seorang pemuda kepada saya dan meminta saya untuk melamarkan seorang akhwat. Ya, tiba-tiba kemudian saya sudah pede saja ya
1: untuk pergi melamarkan
0: gitu kan. Akhirnya saya secara lisan saya sudah memberikan pendahuluan ya memberikan pendahuluan kepada wali daripada akhwat itu. Jadi ini jadi terbalik. Jadi pemudanya terlampau yakin dengan janji Allah gitu. Saya yang semestinya lebih yakin justru saya karena ketika sudah deal saya sama walinya ini, saya tidak pernah bertanya kepada pemuda tersebut berapa kemampuannya. Ya, berapa mahar yang hendak diberikan dan berapa biaya konsekuensi dari resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Saya tidak bertanya. Nanti kemudian ketika pelamaran hendak dilakukan, ya karena saya sebagai konsultannya begitu, saya baru bertanya. Saya bilang kemampuan antum berapa, ya untuk diberikan. Kalau di sini kan ada namanya uang panaik.
1: Uang panaik,
0: ya uang panaik itu katanya kalau kata orang sini apa namanya uang yang dimakan api ya. Biaya resepsi. Akhirnya kemudian ihwa itu mengatakan ya beliau pun tidak bisa berkata-kata itu. Beliau hanya bisa memberikan isyarat dengan jarinya. Beliau katakan ini bukan tauhid ya. Tapi hanya 1 juta. Ya, hanya 1 juta
1: kemampuannya.
0: Saya bilang, maksudnya apa? Dia bilang 1, Ustaz. 1 apa? 1 miliar kah? Dia bilang 1 juta. Akhirnya kemudian saya katakan, waduh, ya apa yang harus saya katakan kepada walinya? ya kan? Tetapi keadaannya lebih bagus daripada keadaan ekonomi Julaibib di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan? Atau seorang sahabat yang ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menikahi seorang wanita saat itu, biar cincin yang terbuat dari besi pun dia tidak punya. Begitu kan, sehingga sampai 3 kali bolak-balik ke rumahnya berusaha untuk mencari harta yang dia bisa jadikan sebagai mahar. Sehingga pada akhirnya ia menjadikan hafalan Al-Quran sebagai maharnya gitu. Akhirnya walhasil kebetulan akhwat atau wali daripada akhwat juga ini adalah ikhwah yang sudah paham gitu. Terjadilah pernikahan itu. Dan sekarang mungkin sudah belasan tahun pernikahan itu terjadi dengan modal 1 juta all in. Ya, alhamdulillah ya, pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sekarang juga anaknya sudah beberapa orang. Gitu, nampaknya juga normal-normal saja kehidupan rumah tangganya. Sementara di sisi lain di sana ada orang yang ketika pernikahan mungkin uang panaiknya sampai ratusan juta, puluhan juta. Ya, belum lagi ditambah mas kawinnya dengan perhiasan emas yang lengkap, belum lagi sompaknya, ya. Jadi kalau di sini kan harus ada sompaknya.
1: Sompak, uang panai,
0: sompak itu sompa juga. Apa artinya sompak itu?
1: Sompak itu
0: tempat duduk ya.
1: Dudukannya mahar.
0: Dudukannya mahar, tapi itu harus berupa tanah masalahnya. Iya. Harus berupa tanah. Nah, ya belum lagi sapinya harus berapa ekor. Gitu. Gulanya harus berapa karung begitu kan? Itu punya cerita sendiri juga saya tentang gula itu. Saya tidak menyinggung. Tapi ala kulihal ini modal 1 juta on all in ini sampai sekarang
1: alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah tampaknya baik-baik saja gitu. Ini menunjukkan bahwa materi itu bukan segalanya. Ya ilhum fuqara yughnihimullahu min fadli. Jikalau mereka itu fakir, Allah Subhanahu wa taala berfirman yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Ya. Sehingga jangan lantas kemudian kita pesimis. Lantas menunda pernikahan pada kita sudah mampu. Ya, mampu dari segi ilmu, mampu dari segi fisik, apalagi mungkin finansial dan sesuai dengan batas kemampuan tadi. Ya, maka bismillah. Natawakkal 'ala Allah. Yani bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam.
1: Terkait tentang pernikahan, Sat, ada cerita seorang ikhwah, Sat. Itu sebenarnya sudah cocok, Sat, ya. Artinya untuk kehidupan setelah menikah pun sudah siap dan sudah mampu. Tetapi ini terkendala dengan tadi, Sat, yang istilah, kalau di Sulawesi uang panai. Uang panai yang terlalu tinggi, sehingga ikhwahnya jadi mundur, tidak jadi. Karena berpikir gini, Sat, ketika saya harus menyetujui uang panai yang cukup besar, maka saya harus jual aset misalnya, yang kemudian itu akan berpengaruh kepada kehidupan setelahnya. Apakah hal ini tidak menjadi sebuah hal yang masalah dalam sisi syariat?
0: Iya, menjadi masalah. Saat ini orang melakukan pernikahan banyaknya adalah sangat berlebihan. Ya, kemarin saya mendapat tidak undangan secara sekaligus gitu ya, tapi masih keluarga lah gitu. Hidupnya pas-pasan banget gitu. Kadang untuk makan saja itu sangat susah. Tapi begitu kemudian anaknya menikah, itu menikah seperti seorang milioner. Ya, ini kan adalah bentuk tabdzir berlebih-lebihan. Sekarang biaya pernikahan itu adalah kalau kata orang sini bahkan disebutkan uang dimakan api. Hanya sekedar untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Mengapa uang itu tidak dijadikan bekal bagi kedua orang, kedua mempelai ini adalah untuk membangun kehidupan rumah tangganya. Ya. Dan hampir kita katakan tidak ada kebaikan pada bermegah-megahan di dalam walimah. Ya mungkin saja ketika seorang memberikan mas kawin, ya secukupnya, itu adalah baik. Ya, untuk lebih mempererat kehidupan rumah tangganya. Ya, tetapi para ulama rahimahullah ta'ala juga telah banyak berbicara tentang al-ghala fil muhur. Ya, tentang mahalnya biaya mahar dan biaya mahar dan resepsi pernikahan. Ya. Itu ada salah seorang donatur kita yang telah membangun pesantren di Kendari.
1: Ya.
0: Ya. Beliau bercerita kepada saya itu ketika saudari saya dilamar, ya, keluarganya keluarga milioner gitu kan di Saudi Arabia. Ketika saudari saya dilamar, itu maharnya, kata beliau, itu ketika datang ada seorang pemuda yang akhlaknya baik, agamanya baik, ditawarin katanya sama orang tua saya, kamu mau nikah nggak dengan anak saya gitu. Wah, siapa yang berani maju untuk
1: menikah
0: dengan
1: anak milioner
0: itu? Dia bilang, enggak, saya tidak punya uang. Berapa uang kamu punya? Katanya saya punya uang hanya beberapa ribu real saja. Ya sudah, berapa yang kamu bisa berikan untuk mahar? Dia bilang yang paling 500 real. Katanya sudah, 500 real itu katanya kamu jadikan sebagai mahar dan tidak menjadi masalah. Akhirnya menikah dengan sederhana, tanpa walimah yang berlebihan, maharnya hanya 500 real. Ya, ini kurang lebih sekarang hanya 2.000 real. 2 juta rupiah. Dan hidupnya katanya bahagia. Ya. Nahnu nashtari rijal, kan yang kita inginkan adalah orang yang memang bertanggung jawab, orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ceritakan kepada salah seorang syekh yang lain, oh Masya Allah, fulan itu, saya bilang walaupun memiliki harta dan kekayaan, ya, tetapi memberikan kemudahan dalam urusan pernikahan. Saat itu kemudian ada salah seorang teman saya, syekh juga, dia katakan, "Oh, lebih mudah lagi," katanya, "bapak saya." Dia bilang, "Kenapa?" Itu katanya, "Ipar saya itu tidak ada yang bayar mahar gitu ya." Padahal kan untuk standar di Saudi Arabia itu yang paling rendah biasanya sekitar 50 ribu real gitu ya. 200 jutaan lah gitu. Itu kata bapak saya, ketika ada pemuda yang baik, mau siap kayaknya untuk menikah, kayaknya bagus dijadikan sebagai menantu, dia tanya, "Kamu menikah enggak?" Bilang, "Mau." "Kenapa belum menikah?" "Ya, saya masih mengumpulkan uang lah untuk bekal pernikahan itu." "Tapi kamu sudah siap apa belum?" Dia katakan, "Sudah kalau secara fisik, cuman ya masalah finansial aja. Sudah kamu nikah dengan anak saya, kamu katanya berapa kamu mampu memberikan mahar, itu misalnya." Sehingga ada salah seorang saudari saya, kata beliau, itu menikah dengan mahar hanya 200 real. Hanya 200 real. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga mereka sudah punya anak sebagian yang juga, ya, sehingga cucu bapak saya sudah punya Mekan. Cucu gitu kan. Jadi keberkahan itu bukan pada tingginya uang panai. Ya, bukan pula pada resepsi pernikahan yang berlebihan, bahkan cenderung takaluf. Ya, membebani diri dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Ya, yang terpenting adalah bagaimana pernikahan itu dibangun atas dasar niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Habsat jazakumul khair atas jawaban yang diberikan dan nasihat yang telah disampaikan untuk para pemuda dan kepada kita semua. Khotul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas sehingga program Sahabat Mas Bertanya di kesempatan ini kita cukupkan dan semoga kita bisa bersama kembali di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
12: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
14: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama kami menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan malam hari ini. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada seluruh sahabat Muaz kalian bahwa telah hilang sebuah tas bermotif bunga yang di dalamnya terdapat beberapa barang berharga, diantaranya laptop Acer, handphone

0: tersebut di 0816-4383-333 atas nama Mimi. Sekali lagi, bagi sahabat Mos kalian yang menemukan tas bermotif bunga berisi barang-barang berupa laptop Acer, Samsung S23, charger laptop, hard disk portable, dan uang tunai, maka segera hubungi nomor berikut di 0816-4383-333 atas nama Mimi. Atau bisa diantar langsung ke Radio Mas Bin Jabal Kendari di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua, bantuan dan kejujuran kita bersama. Dan alat tersebut tentunya sangat berarti bagi pihak yang kehilangan. Syukron jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat muslim dan sahabat muslim dimanapun Anda berada. Bersama-sama kembali akan hadir bismillahirrahmanirrahim taala di ruang dengar Anda, yaitu program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0840. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: تايسا عبد الدينار تايسا عبد الدرهم تايسا عبد الخميس مرugi budak-budak dinar celaka merugi budak-budak dirham celaka sengsara merugi budak-budak khamis khamis itu pakaian apa ada orang menyembah harta apa ada orang menyembah rupiah apa ada orang menyembah cincin berlian emas perak apa ada orang menyembah pakaian ya ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
6: Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu ssalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
5: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
7: Kita mencintai istri kita.
5: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka wa taala.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
0: Sahabatmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini. Menemani sahabatmu sekalian dalam program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim, di mana kita akan melanjutkan pelajaran kita di kesempatan malam hari ini, yaitu seputar adab al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabatmu dimanapun Anda berada, sesungguhnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sangat agung dan dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkannya kepada kita semua, kaum muslimin, kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ali Imran di ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu. Lalu jadilah kamu karena nikmat Allah, ya orang yang bersaudara. Dia juga, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita akan wajibnya sahabat mus menjaga ukhuwah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu, tentunya selayaknya dan wajib atas setiap muslim dia berusaha menjaga tali ukhuwah, tali persaudaraan dengan saudaranya sesama muslim. Dia berusaha melestarikan, menjaganya dengan segala cara, serta tentunya mewaspadai perkara-perkara yang dimana ini dapat merusak tali persaudaraan tersebut atau bahkan mengganggunya. Nah, semua ini tentunya tidak akan terwujud bila mana kita tidak menjalankan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tentunya petunjuk yang telah diwahyukan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Jadi kemarin kita sudah belajar, sahabat muas, kita sudah cari tahu ya. Yang pertama tentunya niat yang lurus, kemudian kita mengambil saudara dan kawan seorang muslim yang soleh, kemudian mencintai karena Allah Subhanahu wa taala semata dan mengabarkan kepada saudara kita bahwa kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan salam kepada saudara dan membalas salamnya serta mengucapkan tasmid ya ketika saudaranya bersin, yarhamukallah. Kemudian juga tentunya kita membalasnya. Kemudian menjenguk saudara kita ketika dia sakit, mendoakannya, memenuhi undangan kawan kita, ya, menasihati saudara dan sahabat kita, kemudian menerima hadiah dari kawan, ya, memberikan hadiah kepada kawan juga, serta bersama-sama kita merasakan kesedihan, kemudian bersama-sama merasakan kegembiraan. Dan selanjutnya, sahabat semua dimanapun Anda berada, kita menyukai kebaikan bagi saudara kita. Jadi hendaknya menyukai bagi saudaranya, bagi saudara kita, ya, kebaikan yang kita sukai bagi diri kita. Ini merupakan tentunya realisasi iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang hingga dia menyukai bagi saudaranya apa yang ia sukai bagi dirinya. Demikian juga membenci baginya apa yang kita benci bagi diri kita dari kemudaratan dan keburukan. Hanya sebab tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengannya. Di samping hal itu merupakan tanda ketulusan, cinta, dan keluhuran jiwa. Kemudian, sahabat semua dimanapun Anda berada, selanjutnya. Tentunya ini salah satu perkara yang harus biasanya terjadi di ketika duduk-duduk bersama kawan ya. Kemudian kawan yang lainnya tidak ada. Maka adab selanjutnya adalah menolak menggibahi saudaranya. Jadi hendaknya kita membela saudara kita ketika dia tidak berada di sisi kita. Membela kehormatannya jika dia tidak berada di samping kita. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhabba 'an lahmi akhihi bil ghaibati kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tikahu minan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa membela kehormatan saudaranya yang digibahi saat dia tidak berada di sisinya, maka hak atas Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Maka janganlah kita membiarkan seseorang kemudian mencela saudara kita ketika dia tidak berada di sisi kita. Bahkan kita harus berusaha mencegahnya. Yang lebih penting adalah janganlah kemudian kita menggunjingnya tentunya. Kita ada orang menggunjing, kita ikut-ikutan menggunjing di sana ya. Tapi seharusnya kita sebagai saudara sesama muslim, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, maka adabnya adalah memotong pembicaraan itu agar tidak sampai kemudian lanjut pada menggibahi saudara kita. Dan sesungguhnya ini merupakan hak saudara kita atas diri kita, dan saudara yang mulia tidak akan mungkin menggunjing saudaranya selamanya. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, menutup aib saudaranya merupakan juga adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang muslim dia menutup semua aib saudaranya, baik cacat, aurat, aib, maksiat serta kekeliruannya dan lain sebagainya. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara akhahul muslima fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan ini mencakup seluruh tentunya jenis menutup aib. Hal ini tentunya juga sesuai dengan apa yang kita ridhoi bagi diri kita. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, adab terakhir yang perlu kita ketahui di kesempatan malam hari ini, adab seputar persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah menolong saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang muslim dia menolong saudaranya ketika dia berbuat zalim atau terzalimi. Jadi menolongnya ketika ia terzalimi adalah dengan membelanya hingga ia kembali mendapatkan haknya. Sedangkan menolongnya ketika ia berbuat zalim, maksudnya adalah dengan kita mencegah dari perbuatan zalim serta mengembalikannya kepada kebenaran dan hidayah. Nah, ini hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi." Dikatakan, "Bagaimana aku menolongnya sedang ia berbuat zalim?" Beliau alaihi salatu wasallam kemudian menjawab, "Hendaklah engkau mencegahnya dari perbuatan zalim." Itulah cara menolongnya. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, tidak boleh seorang muslim membiarkan saudaranya sesama muslim ya ketika dia membutuhkan pertolongan dan pembelaan. Bahkan wajib atasnya untuk segera menolong dan membelanya. Maka sahabat Muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi adab-adab yang perlu kita ketahui bersama di kesempatan malam hari ini, yaitu adab seorang muslim berkaitan dengan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang telah kita pelajari bersama di kesempatan malam hari ini yang tadi adalah kita menyukai kebaikan bagi saudara kita, kemudian kita menolak menggibahi saudara kita, kemudian menutup aibnya dan menolong saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, sahabat Muat, dimanapun Anda berada dalam program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, biidznillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muat sekalian, tentunya hanya di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
10: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia, dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, Kendari, Sawatmati, manapun Anda berada. Masih menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan ada sebuah hadis, sahabat-sahabat, yang tentunya penting bagi kita ketahui, berkaitan dengan amalan yang dapat jaminan rumah di surga. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahwa man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlahu. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Maka sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam amal kebaikan. Tentunya tidak harus menunggu memiliki banyak, tidak harus kita menunggu menjadi orang yang kaya dulu baru kita kemudian kita memberikan sumbangsi, infak, sedekah untuk membangun masjid. Sedikit dari kita jika dikumpulkan dengan ikhlas bismillahi ta'ala menjadi sesuatu yang besar manfaatnya bagi rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami sampaikan kepada seluruh sahabat muas kalian bahwa saat ini Masjid Muaz bin Jabal Kendari akan melakukan peremajaan sound system, dan untuk itu tentunya kami membuka donasi pengadaan sound system Masjid Muaz bin Jabal Kendari, dan ini tentunya akan menunjang kebutuhan untuk seluruh kegiatan di masjid ini, baik itu mungkin kajian ya, terlebih lagi azan, sholat, dan kegiatan keislaman lainnya, dengan kebutuhan yaitu sebesar Rp128.130.000. Dan infak sahabat-sahabat sekalian dapat disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekeningnya 7354255329 atas nama Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi dapat menghubungi langsung nomornya di 0852 8171 0906. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, dan salah satu diantaranya adalah sedekah jariah. Dan semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada kita. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, menemani waktu malam Sahabat Mas akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu sebuah murotal, di mana kita akan mendengarkan murotal dari Quran Surah Yusuf dengan korinya itu Syekh Salah Bu Khatir Hafizullah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
6: Radio Muaz bin Jabal. 94.3 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
2: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
3: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
4: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, tidak terasa telah menemani sahabat Mu'ad sekalian hingga kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, terakhir sebelum menutup perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, ada pesan sederhana di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran di ayat 140.

0: dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergelirkan di antara manusia. Kejayaan tidak selamanya tentunya berada di satu tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergelirkan keadaan di antara manusia. Kemenangan ataupun kekalahan, kekuatan maupun kelemahan, kejayaan maupun keruntuhan. Dan semuanya adalah bagian dari ujian. Dunia adalah ruang ujian. Maka yang terpenting bukanlah apakah kita sedang berada di puncak kejayaan atau berada di titik keruntuhan. Tetapi bagaimana sikap kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Sebab tentunya keadaan akan terus silih berganti. Yang hari ini berada di atas bisa jadi besok berada di bawah. Yang hari ini lemah bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkannya esok hari. Oleh karena itu, jangan terlalu tinggi ketika berjaya dan jangan terlalu rendah ketika terjatuh. Tetaplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, Ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muslim sekalian, Radio Muslim bin Jabal Kendari, dengan program-program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita akhiri perjumpaan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
3: Idza sa'alta fas'alillah.
2: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
3: Wa idza ista'anta
2: fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah dan jaga juga larangan-larangannya.
4: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
2: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat itu. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
5: di saat dia susah,
2: di saat dia fakir,
5: di saat dia miskin,
2: di saat dia sakit,
5: di saat dia sakit,
2: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin?
1: Suka berinfak membangun fakir miskin?
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah. Wajib memenuhi hak Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untuk muduhaidunga yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah. Wa tuqtu Allah min tuqtu walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: FM Radio Mu'adz Min Jabal.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslim, kita adalah orang yang paling berhak menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan kita saksikan sendiri dalam arena kehidupan. Dan semua itu adalah peringatan bagi kita semua. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kembali saya Nur Junaid hadir menemani Anda dalam program Kafilah Orang-orang Bertobat. Berikut kami hadirkan kisah dari Kafilah Orang-orang Bertobat tentang angin prahara. Ternyata lebih cepat dari yang kubayangkan. Kini sudah mulai hitungan mundur menuju tanggal pernikahanku. Semakin dekat waktunya, semakin besar rasa tanggung jawabku dan semakin besar pula usahaku. Berbagai perasaan dan bisikan hati tidak pernah lepas diriku. Menurut jadwalku, waktu yang tersisa tinggal 1 bulan atau lebih sedikit. Segalanya akan kubereskan. Persoalannya sederhana, tidak membutuhkan waktu lama. Namun kemudian aku mengetahui, ternyata aku menghabiskan waktu 1 minggu lebih hanya untuk memilih peralatan. Yang terakhir kali kupersiapkan adalah dapur. Sekarang masih ada waktu luang, yakni 1 minggu. Anganku pun melambung. Mimpi-mimpi berbunga terus mengejarku dan kegembiraan selalu mengiringiku. Aku membiarkan angan-anganku terus berjalan, tidak mengenal tidur. Aku mulai mondar-mandir di rumahku, sengaja duduk-duduk atau menikmati keheningan tempat itu sambil minum teh. Aku menjulurkan kakiku agar terasa nyaman. Pagi yang penuh harapan, aku membolak-balikkan koran dan membaca majalah. Setiap topik yang berhubungan dengan pernikahan dan anak menjadi perhatianku. Topik yang menarik, bacalah sebelum engkau menikah, aku berkata dengan senang. Setiap orang yang mengajakku berbicara soal pernikahan minggu ini mulai dari anak-anak kecil sampai koran dan majalah. Aku membacanya dengan lancar. Banyak sekali nasihat bertubi-tubi. Pemeriksaan medis pranikah, aku mengulang membacanya. Aku juga membaca fungsi pernikahan dan akhirnya pentingnya pernikahan. Pemikiran itu selalu menggeluyuti diriku ini. Selama 2 hari ini bahkan menguasai otakku. Menurut pendapatku yang harus kulakukan yaitu 1. Melakukan pemeriksaan medis. Lalu aku mulai memberikan sampul air seni dan lain-lain untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh dokter, hasilnya dilaporkan 3 hari kemudian. Aku pergi bersama angan-anganku. Ketika datang waktunya, aku merasa berat sekali. Apa gunanya pemeriksaan medis? Semua orang menikah tanpa pemeriksaan itu? Aku bangkit.

mengecewai pendengaranku. Rasa kaget yang sangat demikian membuatku tidak mampu berbicara. Aku memandangi dokter itu. Matanya turut berbicara, lalu aku bertanya kepadanya, "Lalu bagaimana, dok?" "Jangan khawatir, hanya dugaan sebagai kanker. Biar saya memeriksamu lagi." Aku tidak mampu bergerak dari tempat dudukku. Aku merasa bahwa ia salah dalam mendiagnosaku. Ia membentangkan tangannya dan membantuku berbaring. Aku mulai bernafas dengan kuat untuk meyakinkan diri bahwa aku masih punya kekuatan untuk hidup. Ia membuka mataku, memandanginya, dan mendengarkan detak jantungku. Persoalannya mudah dan remeh. Lalu diulangilah pemeriksaan itu. Aku datang dengan membawa mimpi dan angan-angan, namun sekaligus membawa duka dan kesedihan. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa saat. Aku terus memikirkan kondisiku. Aku memberhentikan mobilku di pinggir jalan. Aku pejamkan mata. Untuk apa aku berpikir? Bukankah aku tinggal menunggu kematian? Aku berpikir dan berpikir, diriku, keluargaku, dan akhirnya, apa yang harus aku lakukan? Kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyakit itu, apakah aku harus diam atau memberitahukan calon istriku? Tidak ada waktu lagi, hanya beberapa hari lagi. Pilihannya adalah menikah atau tidak. Aku tak bisa tertidur malam itu. Pagi harinya aku meninggalkan pekerjaanku dan pergi menuju laboratorium. Darahku diambil. Aku katakan, "Ambil saja yang banyak sehingga kita yakin." Mudah-mudahan ia mengambil sesuai keinginanku atau lebih banyak lagi sehingga tidak ada darah tersisa dalam uratku. Yang tersisa adalah hanya kedukaan dan kesenduan. Aku tidak berhenti berpikir, mudah-mudahan analisa itu keliru. Namun sesuatu dalam hatiku menyatakan, masalah itu benar adanya. Aku meninggalkan rumah semenjak sore. Poci teh ku biarkan dengan harapan aku dapat kembali. Bagaikan seekor burung dalam sangkar besi, terbang dan terbang mencari jalan keluar, menabrak segala arah yang dituju, tidak peduli meski tanpa hasil. Semua yang berjumpa denganku mengatakan, wajahku berubah. Perbincangan mereka mengarah ke satu kutub, sementara aku ada di kutub yang berlainan. Menunggu 3 hari adalah masa penantian yang lama. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, aku pergi memeriksakan diri ke tempat lain. Pada hari itu juga aku menghubungi tempat pemeriksaan pertama. Tidak ada kabar. Esok lusanya juga tidak ada kabar berita. Alangkah lamanya menunggu besok dan besok lusa. Apakah aku sedang menunggu kematian ataukah masih ada harapan hidup? Aku membatalkan semua janji dan kunjunganku. Sampai membeli kebutuhan-kebutuhan pelengkap rumah saja aku tinggalkan. Aku tidak mau berjumpa dengan siapapun. Aku melihat dunia ini seakan mau berpisah. Aku menyembunyikan wajahku dari ibuku. Aku menghadapi hari-hariku dan kulihat air matanya. Berderai saat aku mengadukan hal itu kepadanya. Adapun ayahku amat sedih memiriskan hati. Ia berusaha bergurau denganku tentang pernikahan. Aku katakan dengan tenang, besok mungkin engkau akan mendengar sebuah berita yang lain. Di hari ketiga aku sudah tenang. Aku berpikir kalau benar kenyataan itu, aku tidak akan menikah. Akan tetapi kecintaan terhadap kehidupan ini mengusik hatiku. Banyak orang yang hidup dengan penyakit semacam ini, bahkan lebih dari itu. Harapan ada di tangan Allah.

0: Kalau begitu aku kabarkan saja kepada calon istriku. Pada jam 4:30, aku berdiri di depan ruang periksa dalam keadaan sedih. Semoga dokternya datang lebih awal. Namun tidak juga datang ketentuannya. Aku menunggu hingga 2 jam. Rasanya lebih lama bagiku daripada 2 tahun. Ketika dokter memberitahukan kepadaku bahwa hasilnya sudah ada, aku segera berdiri. Aku membuka catatan hasilnya. Aku mulai gemetar seolah-olah sedang dalam musim dingin yang menusuk. Adapun jantungku berdebar demikian cepat, demikian kuat. Kuda lututku, aku tidak mengerti mengapa tidak mampu menopang tubuhku lagi. Meski keringat bercucur keras dan jiwaku bertumpang tindih, namun ia memberikan kabar gembira. Alhamdulillah. Aku tidak membiarkan dokter itu menyempurnakan bacaannya. Aku membacanya sekali lagi, meyakinkan diriku hingga akhir catatanku baca. Aku keluar dengan gembira. Aku selamat dari bayang-bayangku. Dengan cepat aku menuju rumah. Musim semi masih bertengger dalam hatiku walaupun keringat masih membasahi keningku. Aku beristirahat namun tak bisa tinggal terus di rumah. Aku segera mengendarai mobilku dan memberi salam kepada ibuku. Ibu memperhatikan bahwa aku begitu semangat. Kegembiraan tergambar di wajahku. "Kenapa segembira itu? Ada apa denganmu?" Surat catatan di tanganku menceritakan segalanya. "Saudaraku menimpali, dan engkau tidak memberitahukan hal itu kepada kami." Anak Adam itu lemah, namun ia sombong dan congkak. Kesombongan dan kebanggaannya menjatuhkan dirinya sendiri. Hanya virus kecil, kuman yang tidak terlihat, takut mati namun tidak beramal untuk menghadapi mati. Gembira dengan kesehatan dan keselamatan namun tidak menggunakannya. Berbagai kejadian berlalu dan berbagai bencana terjadi, ia sudah berada dalam urusan lain. Adapun engkau baru saja dibangkitkan lagi, tetapi itulah kematian. Lembah mana saja engkau singgahi, niscaya engkau akan mendatangi kematian itu, atau ia sendiri yang akan datang kepadamu. Masih banyak waktu tersisa, persiapkanlah koreksi terhadap amal perbuatanmu. Seolah-olah berbagai jalan kematian sedang mengarah kepadamu. Mereka mengejar dirimu, lihatlah ada apa. Apa yang perlu ia denganmu? Akan datang suatu hari di mana engkau kala itu tidak ada lagi kehormatan. Lebih dari sekedar disiramkannya tanah ke atas tubuhmu. Kematian begitu dekat, siapapun bisa saja. Hari ini, esok, lusa akan menjemput kematian itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk beramal baik dan mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat. Radio Muad bin Jabal.
2: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran.

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyar muslimin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dia lalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla, dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan, wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Masuk kita ke hadis yang ke-30 dari hadis 40 Nawawiyah. An Abi ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبعثوا عنها. حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره. دري أبو ثعلبة الخشني radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal yang fardu, maka janganlah kalian sia-siakan, dan telah menetapkan hudud hukum-hukumnya, maka janganlah kalian berlaku atau berbuat melampaui batas. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melakukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diam akan banyak hal sebagai bentuk rahmat terhadap kalian. Tanpa lupa, maka janganlah dibahas tentang hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga Tabrani dan juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Mashriq dan Baihaqi dan Abu Nuaim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menerangkan kepada kita empat hal, atau Allah subhanahu wa ta'ala membagi hukumnya kepada tidak boleh disiap. Dan yang ketiga, hudud, hukum-hukum dilewat agama. Kata Samani yang menjadi pondasi besar di dalam agama Islam, bahkan sebagai hadis Rasulullah satu lengkap tentang ilmu dannya dari hadbah. Buatnya Rasulullah SAW mengumpulkan agama ini dengan empat kalimat. Dan hal yang fardu hal yang fardu. Yang pertama, apa yang telah Allah fardukan terhadap hambanya dan diwajibkan untuk melaksanakan tersebut, seperti dan haji. Apakah ada perbedaan antara fardu dengan wajib? Jumhur ulama menyatakan bahwa fardu dengan wajib sama, tidak beda. Bahwa berdosa. Berbeda dengan hal ini mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa fardu sesuatu permasalahan yang dinukilkan dari hadis atau dari nas yang maqtu', dari nas yang yakin. Sedangkan hal yang wajib adalah sesuatu yang dinukilkan oleh syariat yang tidak maqtu'. Kan tapi permasalahan perbedaan antara fardu dan wajib tidak begitu jauh memberikan perbedaan di dalam segi hukum. Kemudian, sedangkan yang mahram lakukannya, sedangkan hal-hal yang diharamkan yang

كتاب الله لنسوه الله سبحانه وتعالى من satu bagian haram misalnya dari makan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya dalam ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw dam aw lahma khinzirin fa innahu rijsun li ghairillah katakanlah tidak aku dapatkan dari apa yang aku wahyukan yang diharamkan atas sebuah makanan yang dimakan dibangkai dari buatan fasik atau sesuatu yang disembelih selain dari nama Allah. Di dalam ayat surat Al-Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir illa bihi li ghairillah wa ma uhihi bih wal munkhatu wal natihatu wa ma akala sabu' illa ma zakkaitu wa ma zubih ala nusbi yang diharamkan oleh syariat. Dan dia adalah poin yang kedua yang ada di dalam hadis ini. Di dalam masalah pernikahan juga diterangkan di Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan terhadap kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak kalian, wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'ah wa ummahatul lati fi hujurikum qaltum bin, sampai seterusnya 7 ginasar dan karena sebab perkawinan. Sedangkan dalam sunnah misal khamri itati wal khinziri wal asnam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar dan berhala. Kemudian yang ketiga, hududullah. Hududullah, hukum-hukum Allah atau had-had Allah yang dilarang manusia melampaui batas, melanggarnya. Maksudnya kumpulan sesuatu yang tidak diizinkan oleh sesuatu tersebut sampai melanggar atau sampai melakukan apa yang terlarang. Jadi hududullah subhanahu wa ta'ala, had-had Allah adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melampaui apa yang telah digariskan. Baik sesuatu tersebut hukumnya awalnya wajib atau awalnya sunnah atau awalnya mubah. Wajib misalnya salat, Allah telah menggariskan bahwa salat 5 waktu. Kemudian seseorang melampaui batas dari hal itu, yaitu dia sholat lebih dari 5 waktu. Seperti mubah, seperti makan. Allah memerintahkan untuk makan, kan, tapi jika seandainya dia melakukan lebih dari makan dengan israf, berlebihan atau semacamnya, maka dia telah jatuh ke dalam melanggar hududullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Talaq, wa tilka hududullah, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu, dan itulah had-had Allah, dan barang siapa yang melanggar had-had Allah berarti dia telah menzalimi dirinya. Ini tentang masalah hudud. Sedangkan tentang yang keempat, sesuatu hal yang didiamkan oleh syariat, bahwa syariat tidak menyebutkan hukum yang didiamkan tersebut apakah itu halal atau wajib atau haram, maka hukumnya dimaafkan. Seseorang tidak berdosa jika seandainya dia melakukan hal sesuatu yang didiamkan tersebut. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah ini sangatlah banyak. Di antaranya hampir semisal dengan hadis yang mana adalah judul bab, Rasulullah SAW bersabda, wa'afa an asya'a min ghairi nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan akan sesuatu tanpa dia lupa, maka janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalahnya. Dan tentang masalah ini Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kaum muslimin, terutama ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun dari langit

dibawa oleh Jibril agar jangan selalu banyak bertanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya akan sesuatu yang kalau seandainya nanti dijawab akan menyakiti kalian. Bahwasanya dia mempunyai sababun nuzul, ayat ini mempunyai sababun nuzul bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah. Ketika dia berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertanya siapa yang bertanya. Kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ayahmu di neraka. Sehingga berkerut kening sahabat tersebut karena dia mendengar hal tersebut, maka turunlah ayat yang mana melarang seorang muslim bertanya tentang masalah-masalah seperti itu. Makanya di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Sesungguhnya dosa yang paling besar terhadap kaum muslimin adalah seseorang yang bertanya akan sesuatu yang awalnya tidak diharamkan, kemudian diharamkan karena dia bertanya. Dan hukum asalnya hal-hal yang didiamkan oleh syariat dihalalkan tanpa harus mencari sesuatu hal yang terlarang. Ya. Dengan demikian, masuk kita ke hadis yang berikutnya. Hadis Sahal bin Sa'd al-Sa'idi. Sahal bin Sa'd al-Sa'idi. Hadis yang ketiga satu. An Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa izhad fima fi aydi an-nas kan-nas. Hadis hasan rawahu ibnu majah وغيره بأسانيد حسنة. Dari Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amal, jika aku mengamalkannya Allah akan mencintaiku dan aku dicintai oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berzuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Tabrani dan Qudai dan Abu Nu'aim dan yang lainnya sedangkan kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini menerangkan dua hal. Kesimpulan dari hadis ini adalah zuhud di dunia dan zuhud apa yang ada di tangan manusia. Hasil dari zuhud di dunia dan zuhud apa yang ada di tangan manusia adalah Allah dan manusia akan mencintai kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, sesungguhnya hadis ini mengandung dua wasiat yang paling besar. Yang pertama, zuhud di dunia yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Dan yang kedua, zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia yang mendatangkan kecintaan manusia. Sedangkan zuhud di dunia, yang pertama, zuhud di dunia
Maka banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini. Dalam surat Al-A'la kita hafal ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kehidupan dunia dan Allah menginginkan akhirat. Timbul lagi permasalahan, apa yang disebut dengan zuhud dengan dunia? Sungguhnya zuhud dengan dunia apa yang disebutkan oleh Yunus bin Maisarah? Apa kata beliau? Laisa az-zahadatu fid dunya bitahrimil halali wala biidha'atil mal. Bukanlah zuhud di dunia dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Kan tapi zuhud di dunia antakuna bima fi yadillah awthaq minka bima fi yadik. Idza lam tusib biha sawaan wa ayyakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Apa kata Yunus bin Maisarah rahimahullahu taala, zuhud di dunia, orang yang zuhud di dunia adalah orang yang mana apa yang ada di tangan Allah lebih kuat menurutnya dari apa yang ada di tangannya. Dan yang kedua, keadaannya pada musibah dan keadaannya sebelum musibah menurutnya sama. Dan yang ketiga, orang yang memujinya atau yang mencelanya di dalam kebenaran sama. Sehingga Yunus bin Maisarah menafsirkan zuhud adalah permasalahan hati, bukan permasalahan badan. Zuhud bukanlah dengan pakaian yang tidak bagus atau dengan makan makanan yang tidak lezat, kan tapi zuhud adalah takwa, yang mana takwa ada di semuanya di dalam dada. Makanya Yunus bin Maisarah tadi menafsirkan tiga hal. Kita terangkan satu persatu, mudah-mudahan insyaallah taala. Pertama, hendaknya apa yang ada di tangan Allah bagi seorang hamba lebih kuat dari apa yang ada di tangannya. Dan jelas keyakinan ini muncul karena kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki yang Allah telah tentukan. Sehingga benar-benar terhunjam di dalam dirinya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqha." Tidak ada binatang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezekinya. Ini sering kali kita telah terangkan bahwa rezeki tidaklah bisa didapat dari usaha kita dan juga tidak tertolak dengan tidak berusaha kita. Dan rezeki telah ditulis di atas langit, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya di langitlah rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan. Makanya kebalikan dari permasalahan ini adalah perkataan Hasan. Apa kata beliau? Inna min dha'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaq minka bima fi yadillahi azza wa jal. Sesungguhnya dari kelemahan yakin engkau kepada Allah, yaitu apa yang ada di tanganmu lebih erat dari apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dari permasalahan ini? Bahwa yang ada di tangan Allah lebih kuat, lebih erat daripada apa yang di tangan manusia. Atau dari menunjuk kelemahan seseorang atau tidak menunjukkan kesuburan seseorang dari apa yang di tangan dia lebih kuat daripada apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya harta yang ada pada dirinya yang nampak saja, yang ada di dalam sakunya, itu lebih dia yakini daripada rezeki yang nantinya

yang Allah SWT berikan kepadanya, rezeki yang Allah berikan nanti kepadanya. Sehingga sesuatu yang begitu erat yang ada pada dirinya, uang yang ada pada dirinya tersebut, harta yang ada pada dirinya itu, dia pegang kuat-kuat karena dia belum yakin kalau dia berikan kepada orang lain akan digantikan oleh Allah SWT. Itu yang dipercaya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya hari-hari atau waktu-waktu yang saya tunggu turunnya rezeki ketika dikatakan bahwa di rumah saya tidak mempunyai gandum lagi. Bahwasanya ketika tidak mempunyai gandum di rumah, baru dia merasakan bahwa detik-detik rezeki akan muncul. Jadi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang ada di tangan dia atau di rumahnya. Dan cerita-cerita tentang masalah ini sangatlah banyak, tentang masalah-masalah yang seperti ini. Sebagaimana dikatakan kepada Abu Hazim ketika ditanyakan, apa hartamu? Apa kata Abu Hazim, saya mempunyai dua harta yang saya tidak takut kefakiran di dalamnya. Pertama, keyakinan kepada Allah, dan yang kedua yaitu putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Sehingga di dalam sebuah doa di dalam hadis mursal, Rasulullah SAW benar-benar berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebuah iman yang benar-benar menyentuh hatiku. Wa yaqinan sadiqan, dan aku memohon kepadamu agar engkau berikan keyakinan yang sebenar-benar yakin. Hatta alam annahu la yamna'uni rizqan qasamtahu li. Sampai aku yakin, sampai aku mengetahui bahwa tidak ada seseorang pun menghalangi sebuah rizkiku yang telah engkau berikan kepadaku. Wa raddini minal ma'isyati bima qasamtali, dan berikan aku keridhaan dari kehidupan yang telah engkau berikan kepadaku. Dan yang kedua, ini yang tadi bahwasanya masalah rizki, dia lebih yakin apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala daripada pada dirinya. Pembahasan seperti ini sangat panjang sekali kalau seandainya kita bahas. Yang kedua, ya, seorang hamba jika seandainya ditibakan musibah di dunianya, dari hilang hartanya atau anaknya dan yang lainnya, dia lebih mengharapkan pahalanya daripada kekalnya harta tersebut. Jadi ketika hilang hartanya tersebut, tidak ubahnya baginya ketika tidak hilang harta, sama aja baginya. Ketika hilang orang-orang yang dia cintai, tidak ubah baginya dengan keberadaan orang-orang yang dia cintai di sisinya, sama saja baginya. Karena ketika dia meyakini hilang hartanya, ya udahlah, jika seandainya diambil oleh orang, mudah-mudahan orang yang mengambil tersebut adalah orang yang membutuhkan, sehingga saya mendapatkan pahala, mudah-mudahan Allah nanti gantikan. Itu perkiraan sesuatu yang hilang baginya tersebut sama dengan uang tersebut tetap berada di sakunya. Itu kalau seandainya harta rumahnya kebakaran, ya udahlah, saya mengharapkan dari kebakar rumah ini saya bisa bersabar dan saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala sabar. Bahwasanya tidak ubahnya baginya kebakaran dengan tidak. Kalau seandainya sudah begitu tingkat keyakinannya, berarti dia sudah mencapai tingkat keimanan yang hampir nyaris sempurna. Sehingga di dalam doa Rasulullah SAW yang sangat masyhur, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibat dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yaitu rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami antara kami dengan maksiat kami. Jadi berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami rasa takut yang mana rasa takut tersebut bisa menghalangi kami dari maksiat. Dan anugerahkan kepada kami taatan
yang mana dengan ketaatan tersebut kami bisa mencapai surgamu. Dan anugerahkan kepada kami keyakinan yang dengan keyakinan tersebut bisa meringankan musibah yang menimpa kami di dunia ini. Musibah yang menimpa kami di dunia ini. Dan orang yang seperti itu berarti sudah berada pada tingkat zuhud di dunia. Baginya tidak masalah apakah Allah Subhanahu wa taala letakkan menjadi orang kaya raya atau menjadi orang fakir miskin. Dia tidak peduli Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di rumah kayu atau Allah letakkan dia di rumah istana besar. Sebagian orang ketika diletakkan ke rumah kayu dia jazia, dia menggelepar. Dia tidak pede. Sudah mulai hilang-hilang. Kalau bujangan enggak pede sama akhwat. Nah, adalah jalan kaki apalagi pakai sepeda. Ah, malu-maluin aja. Enggak benar ini beginian. Pede aja. Jangan-jangan besok jadi presiden kan gitu. Jangan pula pede, sudah begitu pede, ah, sudah itu dalam semua bidang kalah kan gitu masalahnya. Seorang hendaknya dalam masalah dunia sama baginya, masalah kaya miskin itu bukan kemauannya, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tadi doa tadi apa? Berikan kepada kami keyakinan yang meringankan kepada kami musibah dunia. Dan yang ketiga, yaitu tidak beda bagi seorang hamba orang yang mencela atau yang memujinya dalam menegakkan kebenaran. Selagi dia menegakkan kebenaran, hampir sama baginya orang memujinya dengan orang yang mencelanya. Wah, ini sudah luar biasa orangnya. Orang yang memujinya tidak membuat dia sombong, dan orang yang mencelanya tidak membuat dia berhenti dari menegakkan kebenaran. Ah, kenapa? Karena permasalahannya dia tidak berada lagi di dunia, dia sudah hitungannya hitungan akhirat. Hitungannya tidak lagi hitungan dunia. Orang kalau seandainya masih menghitung dunia, maka tidak akan sempurna tiga hal yang kita terangkan ini. Kan tapi kalau seandainya hitungannya sudah bersama Allah, sudah itu mainan yang dihitungkannya adalah surga, maka tidak beda baginya orang yang mencela dan orang yang memujinya. Bahkan kadang-kadang celaan lebih dia sukai daripada pujian. Dan ini orang-orang yang sangat langka hidup, yang berjalan di atas permukaan bumi seperti ini. Ini tiga hal. Kemudian masuk kita tentang zuhud. Zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Kita telah bahas zuhud terhadap dunia. Sekarang masuk kita zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Kalau zuhud dengan dunia tadi, kita mendapatkan kecintaan Allah. Kalau zuhud dengan apa yang di tangan manusia, kita mendapatkan kecintaan manusia. Masalah hal ini adalah masalah yang sangat masyhur di kalangan para ulama, untuk zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Karena pada dasarnya apa yang ada di tangan manusia dari harta dan semacamnya adalah sesuatu yang mereka cintai. Dan memang tidak layak bagi seseorang merampas apa yang dia cintai, meminta sesuatu yang dia cintai. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Dan terkhusus pada zaman sekarang ini, yang mana semua orang hitung-hitungannya adalah materi. Sudah jarang kita dapatkan orang yang zuhud dalam artian zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Hitung-hitungannya semuanya materi. Dan orang pun berkelahi dan bertempur, bermusuhan dan semacamnya, karena masalah UUD, apa UUD? Ujung-ujungnya piti.
Nah, hendaklah apa yang disebutkan oleh Hasan al-Basri, berkata la tazalu kariman 'ala an-nas aw la yazalu an-nas yukrimunaka ma lam ta'ata ma fi aydihim. Bahwasanya orang akan selalu menghormatimu selagi engkau tidak mengambil apa yang ada di tangan mereka. Fa idza fa'alta dhalik, jika seandainya engkau lakukan hal ini, istakhaffu bika, mulailah mereka melecehkanmu. Wa karihu haditsaka, mulailah mereka benci terhadapmu. Wa abghaduka, dan mulailah mereka membencimu. Makanya hendaklah disumbat ketamakan seperti ini, tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia, dengan qanaah di dalam hidup. Pertama, qanaah di dalam hidup, dan yang kedua, benar-benar irit, benar-benar perhitungan di dalam mengeluarkan rezeki yang Allah telah berikan, terkhusus pada akhir zaman. Orang yang mubazir di dalam hidupnya, dia akan cepat meminta-minta kepada manusia. Dan tapi orang yang mempunyai hitungan yang tepat, terutama ini orang-orang yang sudah berkeluarga, maka sulit atau akan lambat dia akan membutuhkan manusia kepadanya. Dan ini menunjukkan kalau seandainya kita ingin lepas, ingin zuhud dari tangan manusia, hendaklah kita mengembangkan sifat bekerja, hammam dan harith. Apa kata Rasulullah SAW, asdaqul asma harith wa hammam, sejujur-jujur nama adalah harith dan hammam. Harith bekerja, artinya bekerja, berladang. Hammam berniat, berangan-angan, bercita-cita, mempunyai strategi dan semacamnya. Seorang manusia yang baik, dia tidak lepas dari hal ini. Dia punya strategi, dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya bayangan ke depan. Hari-harinya dia punya aturan, mainan dan semacamnya. Kemudian yang kedua, tidak hanya angan-angan di yang dia pikirkan di sudut masjid atau semacamnya, kan, tapi dia melakukannya dengan bekerja keras. Jadi tiga hal untuk mengobati hal ini. Pertama, qanaah di dalam hidup. Yang kedua, benar-benar pandai di dalam memutar keuangan, neraca keuangan keluarga kalau seandainya dia keluarga. Dan yang ketiga, harus mempunyai atau mengembangkan sifat bekerja keras. Jangan pemalas atau jangan lemah. Harus bekerja. Apalagi seorang pemuda. Allah tidak menyukai seorang pemuda yang tidak mempunyai usaha di tangannya. Nah, kalau seandainya ingin dicintai manusia, lengkapkan dengan tiga hal ini. Tiga hal. Pertama, qanaah. Karena bagaimanapun harta banyaknya, tapi kalau tidak qanaah, maka tidak cukup-cukup. Maka harus ada inti yang pertama, qanaah. Dan yang kedua, harus pandai membuat perhitungan tepat. Jangan dibeli mentang-mentang bazar, dibeli semua. Mentang-mentang ada diskon, beli semua. Terutama mungkin akhwat baru dapat kiriman wesel dari orang tua, ada baju cantik dan semacam, udah mumpung ini dan semacam ini nama-nama kan. Dan kita tidak berbicara ketika di dalam kampus, permasalahan kampus sih permasalahan kecil dalam sebuah kehidupan kan, tapi ini takut kita berdampak setelah keluar dari kampus. Kalau seseorang yang sudah terbiasa waktu gadisnya atau waktu bujangannya boros dalam hidup, maka sulit baginya untuk bisa irit setelah dia nanti menikah dan semacamnya. Dan bekerja, ini harus bekerja. Sifat seorang laki-laki yang baik, dia harus mempunyai kemauan untuk bekerja. Kan tapi jelas kemauan bekerja, yaitu kalau seandainya dia bekerja benar-benar dia tekuni. Sesungguhnya Allah mencintai suatu amal, suatu perbuatan yang mana seseorang tersebut jika seandainya dia sudah diletakkan sebuah pekerjaan, dia tekuni. Jadi apapun Anda, tekuni kerjaan tersebut. Pakar dalam sebuah komputer, jangan tanggung-tanggung pula
hanya Pentium 1 aja atau misalnya Microsoft 97, maaf kalau 2000 saya gak bisa. Apalagi zaman sekarang, zaman takhasus, zaman spesialisasi. Anda kalau seandainya tidak mempunyai keahlian khusus, orang akan buang Anda. Orang akan campakkan Anda ke sudut-sudut, akan jadikan timun bungkuk. Yang masuk tidak dihitung, keluar pun tidak dilihat. Makanya untuk menggenapkan atau mencukupkan hal ini harus dilakukan tiga hal yang telah kita sebutkan. Ya Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, ada yang bertanya. Ya silakan. Tentang masalah menyimpan uang untuk masa depan, untuk hari-hari esok.

kebanggaan terhadap zuhud, bahkan dia bagian dari zuhud. Karena bagaimana dia akan berbuat zuhud jika seandainya dia sendiri tidak memiliki harta untuk bisa melakukan zuhud. Jadi hal yang seperti itu tidak tercela. Kan, tetapi menyimpan dalam artian bahwa yang dia simpan tersebut lebih erat daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki, ini tidak boleh. Seorang meyakini bahwa uang simpanannya di bank 5 juta lebih dia yakini dari rezeki besok hari, padahal dia enggak tahu apakah rezeki itu akan diberikan atau tidak. Nah, itu enggak benar. Jadi hendaknya seseorang tetap, jadi zuhud tidak nampak sebenarnya di dalam kehidupan, yang dia nampak hanya athar, pengaruh-pengaruh ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Pengaruh-pengaruh ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sehingga masuk ke pertanyaan yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan irit sehingga tidak terbilang bakhil? Seseorang yang menyimpan ketika dia memang memerlukan uang tersebut untuk menjalin hubungan silaturahim, untuk memberi infak kepada orang tua dan semacamnya, dia tidak memperhitungkan. Dan dia meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala akan menggantikan apa yang dia simpan. Yalah, enggak apa-apalah. Kasih ajalah, Dek. Uang simpanan kita, toh orang tua membutuhkan. Nah, ketika dia lepas uang tersebut dari tabungannya, dia ambil begitu, maka tidak ada sedikit pun rasa hati kurang senang. Aduh, nah, udah tinggal 4 juta uang saya, tinggal 4 bulan lagi bisa hidup nih. Nah, ini musibah, ini begini. Kan David datar begini, nah, nanti suatu saat insya Allah ada rezeki. Nanti suatu saat akan ada rezeki dan semacamnya. Nah, keyakinan yang seperti ini, yang pertama tadi kita katakan bahwa hendaknya apa yang di tangan Allah lebih kita yakini daripada apa yang ada di tangan kita sekarang ini. Mobil ini gak perlu dibawa-bawa sering ke pengajian, nanti lecet, catnya berapa pula nih ngecat. Nah, ini kalau udah perhitungan-perhitungan, inilah terhitung bakhil. Uang, mobil, semua sarana-sarana kehidupan ini untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Ada seseorang memang, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, berapa banyak orang-orang yang mereka meninggal sedangkan mereka kaya raya. Mereka meninggal, mereka kaya raya. Ada yang meninggal di dalam bantalnya tersebut, dia wasiatkan, tolong kuburkan saya dengan bantalnya. Ketika dibuka bantalnya, kiranya uang dinar, emas. Bukan hanya bakhil, kan, tapi sudah berada pada tingkat syuh. Syuh itu yaitu bukan hanya bakhil kepada orang lain, kan, tapi bakhil kepada diri sendiri. Apa arti zuhud? Bahasa mad zahada zahid, murah, hina dan semacamnya. Dan disebutlah orang yang membeli dengan harga murah atau yang menjual dengan harga murah, yaitu orang yang zuhud. Nah, secara istilah yaitu menganggap sesuatu itu hina atau murah. Itu dunia atau hal-hal yang kita terangkan tadi. Ya, itu secara bahasa. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan akhwat yang bekerja sebagai guru pagi, siang, sore, malam, karena tidak ingin membebankan orang tua, sementara si akhwat belum menikah. Sebenarnya enggak masalah sore tidak tahu waktu hanya untuk menafkahi dia dan anak-anaknya. Apalagi seorang akhwat mau meringankan beban orang tua dengan seperti ini. Kan, tapi memang beda antara ikhwat dengan ikhwan, yang harus dibedakan bahwa akhwat dia haruslah melihat masa depannya, dalam artian kalau dia disebutkan bekerja, kapan lagi dia berpikir untuk menikah? Kalau seandainya dia disebutkan untuk bekerja siang, sore, malam, kapan dia memperhatikan dirinya? Jelas dia tidak sama dengan ikhwan. Kalau ikhwan sih mungkin lebih mudah. Banyak yang kita lihat dalam kenyataan bahwa

0: berapa banyak akhwat yang begitu doyan bekerja, nanti lama-lama dia lupa akan nikah. Sudah itu tiba-tiba umurnya sudah sampai pada masa-masa putus asa 35, 30 dan semacamnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak aib sebenarnya. Baguslah seorang akhwat yang bekerja, tapi dengan syarat-syarat pekerjaan yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kata di sini Ustadz, bisa diulang poin keempat mengenai sesuatu yang didiamkan. Poin yang keempat tentang sesuatu yang didiamkan, yaitu seagianya seseorang tidak mencari-cari permasalahan yang memang tidak ada hukumnya dalam syariat. Ini biasanya sesuatu yang didiamkan ini lebih kuat dan erat hubungannya ketika diturunkannya wahyu. Diturunkannya wahyu. Dan juga bisa mengena pada zaman kita sekarang kan, tapi tidaklah begitu masalah. Misalnya seseorang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji kepada kalian. Tiba-tiba ada seseorang, hadisnya sahih. Kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Rasulullah marah besar kepadanya. Maka Rasulullah mengatakan, "Kalau seandainya aku katakan setiap tahun, ini saya akan memberatkan kalian." Jadi ini dia bertanya sesuatu yang seharusnya dia tidak perlu bertanya. Ketika syariat memutlakkan, melepaskan haji tersebut, pokoknya kalian haji sudah, maka tidak perlu ditanya berapa kali, setahun atau dua tahun dan semacamnya. Sama halnya kita tidak diperkenankan bertanya di dalam syariat, sebagaimana yang bertanyanya Bani Israel ketika diperintahkan mereka mencari sapi, padahal yang membuat permasalahan mereka, mereka yang bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, apakah engkau bisa menyelesaikan perselisihan pada keluarga kami, bahwasanya ada seorang keponakan yang membunuh pamannya?" Kemudian mereka yang membuat permasalahan, Nabi Musa memberikan sebuah syarat yang mereka memperberatkan diri mereka. Mereka bertanya tentang sifat sapi tersebut, apalah warnanya. Kemudian mereka bertanya apakah membandai memajak atau tidak, apakah begini dan semacam, sehingga menyulitkan mereka. Sehingga sapi itu mereka tidak dapatkan kecuali satu di atas permukaan bumi. Ini tentang masalah yang didiamkan. Makanya juga di dalam keadaan kita sekarang ini juga kita tidak perlu misalnya tentang hal-hal yang dihalalkan oleh syariat, sesuatu yang didiamkan dalam makanan. Jadi termasuk terlarang dan tanatuk berlebihan dalam agama orang-orang yang tidak mau makan dari sembelihan yang dia tidak tahu apakah disembelih secara syar'i atau tidak. Dia di pasar, "Oh saya gak maulah yang begini-beginian, saya takut begini." Nah yang seperti ini termasuk ghulu, karena Rasulullah SAW membolehkan sembelihan yang kita tidak tahu apakah itu halal atau haram. Dan juga termasuk tanatuk berlebihan dalam beragama, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sembelihan ahlul kitab. Misalnya ada sebagian orang mengatakan bahwa daging yang produksi dari Amerika haram, padahal Allah menghalalkan. Ini termasuk sesuatu yang didiamkan, kemudian dia mengharamkan. Dan ini salah satu bentuk tentang masalah yang poin yang keempat. Ya kalau seandainya dia mendapatkan uang seperti itu, apalagi seperti kerja di hotel, insyaAllah ta'ala halal kan. Tapi lebih waraknya dia menyebutkan kepada atasannya bahwa dia dapatkan uang, kemudian dia minta dihalalkan. Dapatkan uang, kemudian dia dapat dihalalkan. Kalau tidak, pembagian permasalahan tips zaman sekarang ini sudah banyak risuahnya, sudah banyak sogoknya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada seseorang yang mau memberi hadiahnya, tips, memberikan hadiah kepadanya tips. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Saya tidak mau." Apa kata orang yang memberi hadiah tersebut? Kenapa engkau menolak hadiah? Padahal Rasulullah SAW menerima hadiah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya, zaman dahulu hal ini adalah hadiah. Kan tapi zaman sekarang ini adalah rishwah. Ini adalah, ya jadi ini harus dikaji setiap kejadiannya. Apakah lebih mendekat kepada pemberian yang boleh atau lebih dekat kepada sogok yang diharamkan dalam syariat? Ya, yang ada hak ciptanya. Para ulama berbicara tentang masalah ini banyak pada cetakan-cetakan buku, ada di sana hak cipta dilindung undang-undang, dilarang mengambil, mengutip, begitu seterusnya. Pembahasan seperti ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab atau pembahasan fikih nawazil, yang mana mereka menyebutkan jika seandainya buku yang dibutuhkan tersebut dibutuhkan oleh orang, kemudian itu tidak bisa didapat kecuali dengan harga mahal, kita tidak mampu membelinya. Dan yang kedua, tak ada pun uang tapi kita tidak dapatkan di daerah tersebut, sulit mendapatkannya, maka diperbolehkan untuk dirinya saja dipotokopi dan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ini khusus tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, dan ini tidak berlaku apa yang disyaratkan oleh pengarang, karena ilmu pengetahuan satu sisi adalah milik umum. Ilmu pengetahuan semua orang berhak untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kan tapi ini jelas banyak perincian yang mendalam selain dari ini. Kan tapi jelas untuk diperjualbelikan tidak dibenarkan. Ya. Dengan demikian kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa.
0: Yaitu Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
0: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: dzikri.
1: Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
1: قَالَ هِيَ عَصَى.

0: kufran.
1: Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
0: Qala alqiha ya Musa.
1: Dia Allah berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa.
0: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
1: Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
0: Qala khudha wa la takhaf. Sanu'iduha siratha al-ula.
1: Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.

0: dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa ashrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kay nusabbihaka katsira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka katsira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
1: Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhaba ila fir'aun innahu tara.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh, kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
1: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
0: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
1: Qala faman rabbukuma ya Musa?
0: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?
1: Oh.

Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa."

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'u an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
1: Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: hajara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: يذهبا بطريقتكم المثلى.
1: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris. Dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: al-alqa.
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?"

0: Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى.
0: Kami berfirman, "Jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang."

0: حَيْثُ أَتَى.
1: Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

0: Musa.
1: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

Dia Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya."

Mereka para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

0: سَبَقَا.
1: Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya, dan lebih kekal azabnya.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

0: مكان.
1: Yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
0: ولقد

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: يحلل عليه غضبي فقد هوى.
1: Makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri.
0: Dia Allah berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

0: موعدي.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia Musa telah lupa.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: أمري.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami."
0: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا.
1: Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: nafsi.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul. Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan.

0: Telah kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami.
1: Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
0: Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat.
1: Khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla.
0: Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
1: Yawma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
0: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
1: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
0: Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

0: yawma.
1: Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا.
1: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya.
0: فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا.
1: Kemudian, dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali.
0: La tara fiha 'iwajan wa la amta.
1: Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

0: qawla.
1: Pada hari itu, tidak berguna syafaat pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia ridhoi perkataannya.
0: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
1: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
0: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma.
1: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan hati.

0: Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Walau

0: azma.
1: Dan sungguh, telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.

0: sa'aba.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak.

0: أَشْقَى.
1: Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
0: Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra.
1: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
0: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
1: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

0: jabala.
1: Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

0: Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.
1: Qala bi qa minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adun

Dia Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat.
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan.

0: أَبْقَى.
1: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, Ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah.

0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapat petunjuk.
1: Radio Mu'ad bin Jabal.
2: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas-blus, berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, nopo? Lepas. nang pinggir wis kay piye kay piye. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Gua enggak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak sama istri mau tobat. Nih, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: juga.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

0: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.
1: Liyashhadu manafi'a lahum.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah,

orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Dan penduduk Madian, dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

0: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: إِنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ.
1: Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dan mereka menyembah selain Allah, tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

0: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Allahu yastafi minal malaikati rusulan.

Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

0: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji, setiap bulan, awal bulan, sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha dan sucikan dia. Sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkah, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal. 94,3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali melanjutkan kajian rutin dari tafsir Al-Muyassar. Kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu ya nuh

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberikan nasihat kepada kalian. In kana Allahu yuridu ayugwiyakum, sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Rabb kalian dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Para hadirin dan para pendengar sekalian, manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, bahwa di dalam ayat sebelumnya Nabi Nuh alaihi salam menegaskan akan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala jikalau Allah hendak menimpakan azab kepada manusia, maka tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat melepaskan diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang ke-34 ini, Nabi Nuh alaihissalam kembali menegaskan akan pengakuannya terhadap kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan pengakuannya terhadap kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang menyeluruh, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kalaupun seandainya Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada kaumnya, tetapi jikalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki akan hal itu, maka apapun bentuk nasihat dan usaha yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tidak akan pernah bertentangan dengan atau apapun nasihat yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya tidak akan pernah bermanfaat jikalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki akan hal itu. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la yanfa'ukum nushi wa ijtihadi fi da'watikum lil iman. In kana Allahu yuridu ay yudhillakum
0: wa yuhlikakum
1: huwa subhanahu malikukum wa ilaihi turja'una fil akhirati lil hisabi wal jazaa.
0: Qala al mufassiruna rahimahumullah, wala yanfa'ukum nushi wa ijtihadi fi da'watikum lil iman. Dan tidak akan memberikan manfaat kepada kalian nasihatku dan kesungguhanku di dalam mendakwahi kalian untuk iman. In kana Allahu yuridu ayudillakum wa yuhlikakum, jikalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian dan membinasakan kalian. Huwa subhanahu malikukum, Allah yang maha suci, dialah raja kalian. Wa ilaihi turja'una fil akhirah lil hisabi wal jazaa, dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali di kehidupan akhirat kelak untuk menghadapi hari perhitungan dan pembalasan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh yang mendebat kaumnya saat itu. Wala yanfa'ukum nushi, dan tidak akan pernah bermanfaat bagi kalian nasihatku. In aradtu an ansahalakum, jikalau aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. Ya. In kana Allahu yuridu ayyakum, yuridu in kana Allahu yuridu ayyukum, jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memalingkan kalian. Ya. Karena wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kalian tidak akan bisa melakukan apapun dari kehendak kalian kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan karena hidayah, yang namanya hidayah taufik, itu hanya datang dari Allah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Bada'iyus Sana'i, beliau menyebutkan bahwa hidayah itu ada empat macam. Di dalam kitab Bada'iul Fawaid, kitab yang lain. Di dalam kitab Bada'iul Fawaid, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa hidayah itu ada empat macam. Hidayah yang pertama adalah al-hidayah al-ammah al-mushtarakah. Hidayah yang bersifat umum, yang sifatnya menyeluruh, dimiliki oleh semua makhluk, hidayah dan petunjuk kepadanya. Ini adalah hidayah. Ya, misalnya bayi yang dilahirkan, begitu dia dilahirkan, ini hidayah. Ya. Demikian pula bahkan pada binatang. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu, segala sudah. Ya. Seperti itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hidayah umum yang menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah hidayah taufik wal ilham. Ya, hidayah taufik wal ilham, yaitu hidayah untuk mengikuti jalan kebenaran. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yadhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ya, hidayah inilah yang kita minta, ihdinash shiratal mustaqim. Hidayah taufik yang hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad

tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini hidayah taufik. Hidayah yang ketiga adalah hidayatul bayan wad-dilalah wal-irsyad. Hidayah dalam bentuk penjelasan dan bimbingan, arahan. Ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, ketika kita berdakwah, ketika kita memberikan nasihat, ini memberikan hidayah. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk wahai Muhammad kepada jalan yang lurus. Ini hidayatul bayan. Hidayah berupa penjelasan, bimbingan, arahan. Kemudian ada hidayah yang keempat, adalah hidayah di akhirat kelak, yaitu hidayah untuk masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka ketika para penghuninya digiring pada hari kiamat kelak. Maka yang penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka, penghuni surga akan masuk ke dalam surga. Itu juga diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah saat itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Nabi Nuh alaihi salam beliau mengatakan, in kanallahu yuridu ayyughwiyakum, jikalau Allah menginginkan kalian untuk sesat, maka tidak akan bermanfaat bagiku untuk memberikan nasihat kepadamu. Berarti hidayah di sini adalah nasihat, tadi adalah bentuknya ya nasihat bayan atau hidayah bayan menjadi tidak bermanfaat bagi Nabi Nuh. Maksudnya adalah tidak akan memberikan efek positif kepada objek yang dinasehatinya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa yang dinasehati oleh beliau itu tidak mendapatkan hidayah. Karena ini kaitannya dengan hidayah taufik tadi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Dialah Allah pencipta kalian, pengatur seluruh urusan kalian, dan hanya kepadanyalah kalian akan kembali. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hal yang menarik dalam ayat yang mulia ini, bahwa di sana ternyata ada penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Dan para ulama rahimahumullahu taala telah menyebutkan, termasuk juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa di sana minimal ada 10 penghalang yang dapat menghalangi seseorang dari hidayah, dari taufik, atau dari menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu penghalang-penghalang tersebut? Yang pertama adalah dha'ful ma'rifah, lemahnya ilmu pengetahuan. Karena bagaimana seseorang akan mau menerima atau akan menerima petunjuk kalau seandainya dia tidak mengetahui ilmunya. Ya. Oleh sebab itu Khadir alaihi salam ketika beliau diminta oleh Nabi Musa untuk menjadi guru beliau, maka kemudian Khadir atau orang Indonesia mengatakannya Khidir alaihi salam, beliau mengatakan, wa kaifa tasbiru ala man lam ala ma lam tuhit bihi sabra atau khubra. Bagaimana mungkin kamu akan bersabar wahai Musa pada sesuatu yang kamu belum mengetahui informasinya? Jadi karena lemahnya pengetahuan kita terhadap sesuatu, maka akan mengakibatkan kita menolak sesuatu itu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah para ahli hikmah mengatakan, annasu a'daun lima jahilu. Manusia itu merupakan musuh untuk sesuatu yang tidak dia ketahui.
Ya, manusia itu menjadi musuh bagi sesuatu yang belum mereka ketahui. Oleh sebab itu sangat disayangkan kondisi ketidaktahuan kebanyakan kaum muslimin pada agama ini. Maka itulah saat ini yang menjadi penyebab mengapa kemudian kaum muslimin tidak meniti jalan istiqomah, karena ilmu tidak tersebar di tengah-tengah mereka. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang menjadi penghalang hidayah datang pada seseorang adalah memang ketidaklayakan orang tersebut untuk mendapatkan hidayah. Dia tidak cakap untuk menerima hidayah. Jadi memang dasarnya sudah tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi bahan bakunya yang tidak siap untuk menerima hidayah. Pada jiwa dan kepribadian orang tersebut tidak memiliki kebaikan. Sehingga Allah berfirman, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Andaikan Allah mengetahui ada unsur kebaikan pada orang tersebut, maka Allah akan membuat mereka mendengar. Tetapi walau asma'ahum la tawallau, percuma saja, karena kalaupun diperdengarkan kebenaran kepadanya, mereka akan berpaling. Wahum mu'ridun, dan mereka akan ya berpaling dan lari dari kebenaran tersebut. Ya, seperti sebuah tanah yang tandus, gersang, keras gitu. Walaupun dituruni hujan, hujan diturunkan kepadanya, maka dia tidak mungkin ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Kenapa? Karena dia tidak layak untuk tumbuh-tumbuhan di atasnya. Maka demikian pula sebagian hati manusia, dia lebih keras daripada batu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diberikan hidayah, petunjuk dalam artian kata hidayatul bayan wal irsyad tadi, dia akan mental dan tidak akan mampu melahirkan taufik pada dirinya. Kemudian juga di antara sebab penghalang seseorang mendapatkan hidayah adalah karena kesombongan. Karena kesombongan dan kedengkian yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Dan kesombongan itu kata beliau adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Karena dia selalu hasad seperti iblis yang semalam kita bahas. Kalau dia tipikalnya sudah suka meremehkan orang lain, hasad dengki kepada orang lain, juga hidayah akan sangat sulit diterima oleh dirinya. Kemudian yang keempat, seringkali yang menjadi penghalang hidayah itu adalah ar-riyasah. Ya, kecintaan terhadap kedudukan dan jabatan. Ini kerap kali kata para ulama dapat menjadi penghalang hidayah. Dan ini yang kemudian menimpa Fir'aun dan pengikutnya. Ketika didakwahi oleh Nabi Musa, maka dia mengatakan anu'minu li basyaraini mislana wa qaumahuma lana abidun. Apakah kami akan beriman kepada dua orang manusia yang seperti kami ini, sedangkan kaum keduanya menjadi hamba-hamba kami? Ya. Dia takut kehilangan jabatannya kalau mengikuti Nabi Musa. Berarti Musa nanti yang jadi pemimpin gitu. Sehingga dia tidak mau menerima hidayah dan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kelima adalah mani'us syahwah wal mal. Karena syahwat dan harta benda, juga banyak orang yang kemudian ketika diajak untuk mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, karena dia memiliki syahwat yang sangat besar, dia katakan nanti kalau saya ngaji nanti saya tidak bisa lagi mabuk gitu.
tidak bisa lagi berzina.

0: tidak bisa lagi ini dan itu. Katanya susahnya itu hidup gitu. Akhirnya dia tidak mau. Dia tidak mau mengikuti petunjuk. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, kecintaan terhadap keluarga dan karib kerabat juga dapat menghalangi seseorang ya dari mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan hal ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum ya dan seterusnya. 8 hal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian lebih mencintai ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, harta benda kalian, rumah-rumah kalian dan lain sebagainya, jikalau itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya, maka tunggulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan memberikan petunjuk ini. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, kemudian berikutnya di antara penghalang seseorang untuk mendapatkan petunjuk kata para ulama adalah hubbul al-watan. Ya. Cinta terhadap negara yang berlebihan tentunya. Ini juga bisa menghalangi seseorang untuk menolak ya kecintaan dan kebencian kepada suatu negara. Itu dapat menjadi penghalang seseorang menerima hidayah. Sekarang misalnya ditanamkan kebencian sama orang-orang semacam orang-orang Syiah atau orang-orang liberal, kebencian terhadap bangsa Arab sangat luar biasa. Ditanamkan sedemikian rupa ya pemahaman bahwasannya setiap yang datang dari Arab itu mesti negatif gitu. Padahal agama ini kan datangnya dari negara Arab gitu. Orang-orang Syiah, orang-orang Jil ditanamkannya kepada kaum muslimin sekarang kebencian terhadap Arab dan kecintaan terhadap bangsa Persia. Atau kecintaan terhadap Nusantara yang berlebihan. Nah, akhirnya kemudian semacam Gus Nuril dan seterusnya ya disebutkan ya bagaimana salah satu ceramahnya saya lihat di YouTube itu kehebatan ulama-ulama Nusantara. Dan karena orang Arab itu katanya goblok-goblok gitu ya. Jadi sampai sedemikian kebenciannya kepada bangsa Arab dan kemudian bagaimana dia mengagungkan ya Nusantara secara berlebihan gitu. Ini juga dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian berikutnya di antara penghalang yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah adalah pandangan bahwasannya dalam mengikuti ajaran Islam dan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam berarti kita membenci ajaran nenek moyang. Ini juga banyak terjadi. Sebagian orang saat ini berpemahaman bahwa apabila kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu berarti kita membenci ajaran nenek moyang. Dan karena kecintaan terhadap nenek moyang dan argumen apa yang dilakukan oleh nenek moyang ini adalah menjadi argumen terkuat yang diucapkan oleh orang-orang yang menolak dakwah. Wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana ya awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka niscaya akan mengatakan sesungguhnya kami telah mendapatkan nenek moyang kami ada di atas satu ajaran dan kami akan tetap komitmen mengikuti ajaran nenek moyang kami walaupun nenek moyang mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian di antara sebab yang dapat menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam hidayah atau untuk menerima hidayah, disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim bahwa di antaranya adalah karena ada orang yang dia benci yang telah mengikuti hidayah. Ada orang lain yang sangat dia benci, dia dapat duluan dapat hidayah. Akhirnya dia bilang, masa saya mau gabung sama orang yang saya benci dulu gitu. Akhirnya kemudian dia memilih untuk menolak hidayah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan kemudian berikutnya adalah yang ke-10 sebagai penegasan dari poin yang ke-8 tadi, bahwa dia hidup di tengah-tengah satu lingkungan dan kawasan yang memiliki budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini juga adalah terkadang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf misalnya, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami telah mendapatkan nenek moyang kami ada di atas satu ajaran, dan sesungguhnya kami akan tetap konsisten di atas ajaran nenek moyang kami. Nah, ini semua adalah merupakan asbab mawani ul hidayah, sebab yang dapat menghalangi seseorang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi ini. Satu ayat dari surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-34. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Saya bertanya ke Ustaz. Tapi mungkin di luar tema, Ustaz.
0: Tafadhal.
1: Ya. Saya alhamdulillah diberi amanah Allah untuk kerja di salah satu instansi di kota Kendari. Dalam pekerjaan saya itu, saya memperoleh jatah bahan bakar, Ustaz. Yang mana jatah bahan bakar itu diberikan per minggunya. Dalam setiap pemakaian bahan bakar itu, Ustaz, BBM itu tidak habis terpakai, Ustaz. Tidak habis. Iya. Maksud saya, jatah yang diberikan itu tidak habis, Ustaz. Ada sisa dari itu. Dan itu sudah berlangsung sangat lama, Ustaz. Saya ingin menanyakan di sini, apakah konsekuensinya jika saya memakai, menggunakan, dan saya tidak pungkiri kalau sisa dari jatah itu memang saya manfaatkan untuk keperluan keluarga dan lain-lainnya, Ustaz. Pertanyaan kedua saya, Ustaz, apakah boleh di setiap sujud terakhir kita berdoa dengan menggunakan bahasa kita, karena ada, saya mendengar kalau dalam sholat itu tidak boleh ada bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab itu, Ustaz. Saya mohon supaya dijelaskan, Ustaz, apa boleh menggunakan bahasa Indonesia untuk mengirimkan doa-doa kepada semuanya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Allah, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ada dua pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, beliau ini mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala bekerja di salah satu instansi Pemkot Kendari dan kemudian mendapatkan jatah BBM setiap pekannya. Jatah BBM ini kemudian tidak habis dipakai untuk kepentingan dinas. Masih ada sisanya. Sisanya ini tidak dapat dipungkiri bahwa kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi, ya, untuk kepentingan pribadi, apakah hal itu diperbolehkan? Ya, kita perlu meminta penjelasan sesungguhnya dari instansi yang memberikan fasilitas itu. apakah fasilitas BBM itu ya adalah masuk ke dalam fasilitas yang diberikan dan boleh hal itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataukah tidak. Karena sebagian fasilitas diberikan oleh negara, ya, dia hanya khusus untuk kepentingan-kepentingan negara saja. Sama halnya kita memiliki misalnya kendaraan dinas berplat merah. Itu bisa dipakai untuk kepentingan pribadi ataukah tidak? Maka kebijakannya adalah dikembalikan kepada instansi yang bersangkutan. Kalau seandainya menurut aturannya fasilitas itu adalah fasilitas yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas, maka tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi. Tetapi jikalau itu adalah merupakan sebuah fasilitas yang boleh dimanfaatkan termasuk untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga, maka berarti hukum asalnya diperbolehkan. Jadi ini adalah mesti dikembalikan kepada instansi yang bersangkutan. Ya. Apakah BBM tadi adalah khusus hanya untuk kepentingan dinas? Atau boleh kita manfaatkan? Seperti halnya dia ibaratnya bagaikan gaji saja gitu ya. Bagaikan insentif yang diberikan oleh negara kepada kita, hanya ada yang berupa uang, ada yang berupa BBM. Apabila itu yang terjadi, maka berarti boleh, berarti dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Yang jelas tergantung akadnya. Ya. Tergantung akadnya. Saya ingat waktu saya masih bekerja di Saudi Arabia, dari Islamic Center mereka memberikan fasilitas BBM. Jadi kendaraannya kendaraan milik kita, tetapi BBM-nya ya diberikan oleh Islamic Center. Pokoknya sepuasnya kita sepuasnya boleh kita ngambil BBM. Ya, karena Islamic Center-nya punya pom bensin. Ya, yang penting ngambil di BBM apa di pom bensin kita, maka boleh kita ambil sebanyak-banyaknya, sepenuhnya itu tangki mau dipakai untuk apapun. Tapi mobil kita juga dipakai untuk dakwah gitu. Jadi barternya di situ. Jadi akadnya seperti itu. Mobil kita pakai untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Kemudian BBM-nya dari mereka, dan untuk kepentingan pribadi pun kita boleh ngambil BBM. Nah, ini kebijakannya kembali kepada instansi. Ya, kebijakannya kembali kepada instansi. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu, manakala kita lihat fatwa para ulama seputar masalah penggunaan kendaraan dinas pun seperti itu. Ya, walaupun saat ini sangat sedikit orang yang memikirkan hal itu, dan orang yang bertanya tentang masalah ini insya Allah tidak ada yang bertanya kecuali orang yang warok ya, karena kebanyakan orang tidak peduli lagi dengan masalah kehati-hatian di dalam menggunakan aset milik negara. Yang penting sudah diserahkan kepada saya, mau dipakai mudik, mau dipakai apapun itu kendaraan, boleh gitu ya. Di sebagian instansi tidak, sebagian instansi pokoknya di luar jam kerja maka kendaraan dinas harus kembali parkir di kantor. Nah, berarti kan itu adalah pemanfaatannya khusus hanya untuk

0: hanya pada sujud terakhir. Sehingga sebagian orang pas sujud terakhir itu mereka menterlambatkan diri dari sujudnya imam. Imamnya sudah mau salam, ini masih juga sujud. Ini jelas menyelisihi ya gerakan imam, karena kita harus mutaba'atul imam, mengikuti imam. Nabi SAW tidak pernah menghususkan sujud terakhir sebagai momen bagi kita untuk berdoa. Karena Rasul SAW beliau bersabda, wa ammar ruku fa'adzimu fihi rabb, wa ammas sujud fa'aksiru fihi minad du'a faqominun ayustajabalakum. Adapun ketika kalian dalam keadaan ruku, maka agungkanlah Allah. Maka kita mengatakan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Adapun di saat sujud, coba antum perhatikan kalimatnya tidak disebutkan adapun di sujud yang terakhir, tidak ada kata-kata itu. Rasulullah bersabda, adapun dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah oleh kalian berdoa, karena hal itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah bagi kalian. Jadi tidak hanya pada sujud terakhir, tapi pada semua sujud kita diperbolehkan untuk memperbanyak doa. Ya, tetapi tidak boleh menterlambatkan diri dari gerakan imam. Nah, tadi yang menjadi pertanyaan, apakah doanya boleh selain dengan menggunakan bahasa Arab? Doa itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab dan bisa juga kita menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ kita memperbanyak doa, bukan untuk mempraktikkan bahasa Arab. Karena doa itu bisa tercapai dengan bahasa Arab dan bisa juga dengan bahasa lain, maka para ulama rahimahullahu taala menyebutkan boleh juga bagi kita sekalian berdoa dengan selain bahasa Arab. Namun hal itu tidak boleh dilakukan tentunya dalam bacaan-bacaan doa ya salat yang telah ditetapkan oleh Nabi. Ya, misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihnya langsung kita ganti juga pakai bahasa Indonesia karena kita katanya Islamnya Islam Nusantara. Ya, akhirnya dia mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi. Ini tidak boleh. Karena zikir itu ada dua macam, ada zikir muqayyad dan ada zikir mutlak. Zikir muqayyad adalah zikir-zikir yang telah ditetapkan redaksinya dan bacaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh dirubah. Yang boleh kita rubah adalah zikir yang sifatnya mutlak. Doa yang sifatnya mutlak. Maka itu boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Arab fusha, bahasa Arab pasaran apabila ternyata seseorang tidak bisa menggunakan bahasa Arab fusha, boleh juga menggunakan bahasa yang lain karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa hukumnya seseorang memanfaatkan saluran atau selokan umum di sekitar rumah dengan cara dicor di atasnya untuk memperluas halaman rumahnya, namun tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai saluran air? Syukron.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengingatkan kita sekalian agar berhati-hati di dalam memanfaatkan lahan yang kita miliki sehingga tidak mengambil atau merampas hak milik orang lain. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man zolama qaida shibrin minal ar tawwaqahu Allahu min sab'i aradin.

0: Barang siapa yang melakukan kezaliman, merampas tanah sejengkal saja dari muka bumi ini dengan cara yang zalim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantungkannya pada lehernya pada hari kiamat kelak dengan 7 lapis bumi. Ini adalah merupakan sebuah ancaman bagi mereka yang menggeser batas. Ya. Maka oleh sebab itu, seyogianya kita konsisten dengan lahan yang kita miliki. Dan karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang menjelaskan tentang al-muharramat al-arba', 4 hal yang diharamkan, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manarul ardh. Allah telah mengutuk mereka yang merubah tanda-tanda bumi. Ya, mengutuk mereka yang merubah tanda-tanda bumi. Dan para ulama rahimahumullah banyak memiliki penjelasan tentang hadis ini. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan merubah tanda-tanda bumi adalah merubah batas-batas. Ya, merubah batas tanah itu merubah tanda bumi. Yang kedua, kata para ulama, masuk ke dalam kategori ini adalah merubah rambu-rambu lalu lintas. Ya, rambu-rambu lalu lintas dirubahnya. Orang mau pergi ke Bombana akhirnya pergi ke Ambepua sana. Karena dirubah sama dia. Ini masuk ke dalam kategori itu. Masuk juga ke dalam kategori merubah tanda-tanda bumi adalah orang-orang yang merubah timbangan dan takaran. Ya, ini juga masuk merubah tanda-tanda bumi. Tapi yang jelas salah satu di antara penjelasan para ulama, orang-orang yang merubah batas tanah. Nah, kita khawatirkan apa yang disebutkan dalam pertanyaan itu pun masuk ke dalam kategori ghayyara manarul ardh. Ya, tetapi tentu kalau seandainya selokan itu kita perbaiki, kita perindah agar lebih lancar, maka itu adalah merupakan sebuah kebaikan bidillahi ta'ala wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, kita ketahui bahwa akhwat tidak boleh mengupload fotonya di media sosial. Namun bagaimana dengan ikhwan-ikhwan yang suka mengupload foto dan menampakkan kesolehannya? Bukankah itu juga bisa menjadi sasaran fitnah bagi akhwat? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, akhwat kenapa tidak diperbolehkan untuk mengupload fotonya sebagaimana telah difatwakan oleh majelis ulama kita? Hanya saja di majelis ulama fatwanya ini menurut saya adalah masih kurang tegas. Karena di dalam fatwa majelis ulama kita yang tidak boleh mengupload fotonya itu adalah perempuan yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, ya, perempuan tidak boleh mengupload. Kalau yang belum menikah boleh. Ini gimana kok fatwa? Kaum wanita tidak diperbolehkan karena tentu wajahnya adalah aurat menurut pendapat yang rajih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat, dan beliau tidak memberikan pengecualian apapun dari tubuhnya. Dan karena fitnahnya wanita lebih besar daripada fitnah kaum pria. Adapun kaum pria, maka hukum asalnya adalah berada di luar rumah dan kemudian juga wajahnya terbuka, maka dia adalah hukumnya tidak seperti hukum jikalau wanita yang mengunggah fotonya di jejaring sosial, walaupun tentu di sana ada kemadharatan. Ya, ada kemadharatan yang bisa ditimpulkan, tetapi jauh lebih kecil.

0: ketimbang dari jikalau hal itu dilakukan oleh kaum akhwat. Wallahu ta'ala alam.
1: 94,3 FM.
2: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah, tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibnu Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibnu Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la sakata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia, wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan hatinya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tapi harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
5: Al-Kalimatu At-Tayyibah.

0: di 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94.3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak seperti al-baghyu yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya, tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian? Bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut.
5: Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya ahlu at-tanasuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
4: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: قدوات نبوية, نبوية,
9: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
10: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
10: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
10: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan kelayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
10: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Ustaz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
17: Saya bekerja yang dimana terkadang pekerjaan saya mengharuskan untuk berlayar dan jauh dari anak istri. Dimana saya tidak bisa membimbing mereka sepenuhnya dalam perkara agama. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut kelak di akhirat dan istri dan anak saya akan menggugat saya karena saya tidak membimbing mereka dalam perkara agama. Yang harus dilakukan adalah memfasilitasi istri agar bisa belajar ilmu agama. Karena adalla 'alal khair kafa'ili, yang menunjukkan kepada kebaikan dia seperti pelaku kebaikan tersebut. Dan sudah kaidah di antara ilmu fikih, di antara ahli ilmu fikih adalah al-mutasabbib kal-mubasyir. Seorang yang menjadi penyebab, dia seperti pelaku dari sesuatu tersebut. Maka siapa saja suami yang seperti ini, dia fasilitasi istrinya untuk bisa belajar ilmu agama. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya dan pulang kampung? Tidak perlu, kalau seandainya memang masih bisa memfasilitasi. Toh kalau pulang nanti tidak antum juga yang ngajar, ustadz juga yang ngajar, betul tidak? Wallahu a'lam.
18: Ustadz, apakah dibukanya pintu surga pada bulan Ramadan tanda ada orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya?
19: Enggak, kata para ulama, pintu surga dibuka itu tanda rahmat Allah banyak yang turun kepada hamba-hambanya. Ya. Karena belum ada yang menghuni surga. Orang-orang semua baru menghuni surga tatkala hari kiamat. Kecuali arwah syuhada yang mereka seperti burung berterbangan di surga. Jadi kalau ada hadis-hadis Rasulullah SAW melihat penghuni surga, Rasulullah SAW melihat penghuni neraka, itu masa depan. Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, hai Bilal, saya dengar sendalmu di depan saya di surga. Wong Bilalnya masih di sini. Iya enggak? Itu tentang masa depan. Diperlihatkan Nabi tentang apa? Masa depan.
18: Ustadz, apakah ada batasan sampai kapan kita diwajibkan untuk menafkahi anak laki-laki?
20: Disebutkan di sini bahwa mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa orang tua diwajibkan menafkahi anak laki-lakinya hanya sampai ketika anak laki-lakinya tersebut baligh. Ya, ketika anak laki-laki tersebut baligh. Setelah itu orang tua sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak laki-lakinya. Jadi kalau misalnya ada orang tua Dia mengatakan kepada anaknya, wahai anak, sekarang kamu sudah balik sana kerja sendiri. Saya sudah tidak wajib menafkahi kamu lagi. Menurut mayoritas ulama, seperti ini tidak ada masalah. Seperti ini tidak ada masalah. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya katakan tadi bahwa standar masyarakat kita itu di atas ini. Masyarakat akan menilai aib sekali orang tua memerintahkan anaknya yang baru balik untuk kerja sendiri, mencukupi kebutuhannya sendiri. Di masyarakat kita ini aib. Tapi sebenarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara standar syariat seperti ini dibolehkan. Seperti ini dibolehkan.
11: Hadis yang menjelaskan bahwa setiap malam Jumat dianjurkan membaca surat Yasin karena masih banyak kalangan masyarakat yang membudayakan membaca surat Yasin tersebut pada malam Jumat. Bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga dan masyarakat tentang hal ini? Saya tidak mendapatkan dalil yang bisa dijadikan pegangan dalam masalah ini. Ya. Kalau ingin membaca Al-Quran, baca aja Al-Quran. Jangan dikhususkan surat tertentu pada malam tertentu. Ini perlu dalil. Kenapa kok surat Yasin? Kira-kira mungkin nggak orang yang merutinkan amaliah seperti ini tidak punya iktikad apa-apa terhadap surat Yasin? Pasti dia punya keyakinan ini surat memiliki keistimewaan ketika dibaca di malam Jumat, ada fadilah tertentu. Kalau enggak, ngapain dia baca surat itu? Kok enggak yang lain, yang lebih pendek misalnya? Dan kenapa di hari Jumat secara khusus? Nah, ini yang jadi masalah tuh di sini. Kalau kita tidak menemukan dalil, biarkan itu berlaku umum. Baca Quran enggak apa-apa. Jangan dikhususkan malam Jumat, jangan dikhususkan surat Yasin. Kita jelaskan begitu saja kepada masyarakat. Bu, jangan cuma baca Yasin, baca juga yang lain. Dan jangan cuma hari Jumat. Masa ngaji cuma malam Jumat?
21: Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap bid'ah di sekitar kita? Apa yang seharusnya kita lakukan terhadap tetangga dan teman yang mengundang dan yang melakukan acara yang tidak ada tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dalam hal ini sangat dituntut sikap ya bijaksana seorang. Bid'ah adalah suatu kemungkaran. Tapi bila mengingkari suatu kemungkaran membawa kepada kerusakan yang lebih besar, maka antum tidak wajib mengingkari. Tapi hanya mengingkari dengan hati. Itu kaidahnya seperti itu. Tapi tidak ada bermasalah, apalagi yang tangga mungkin orang awam. Antum berbuat baik pada dia, ya, berakhlak baik. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dia semakin simpatik, ya, dan ingin belajar kepada antum tentang ilmu, kan begitu. Lihat kondisi yang mungkin minoritas dan yang mayoritas. Kalau seandainya antum sendirian, kemudian setiap lewat pasti ada coro kullu bid'atin dhalalah wa kullatin finnar, antum ahlul bid'ah, antum finnar, gitu ya, nih disembeli antum sama mereka. Bukan ya, kan begitu? Enggak, bukan begitu. Itu hadis ancaman, na'am. Ya, tapi dalam mengingkari bid'ah tentu sebaiknya menggunakan sikap yang bijak. Tidak ada masalah kalau mereka alergi dengan istilah bid'ah, antum gunakan. Bisa berdiskusi dengan mereka dengan cara yang baik bahwa amalan seperti ini tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Kan begitu? Sebagian masyarakat kita alergi. Padahal istilah bid'ah itu istilah yang syar'i. Nabi mengatakan sejak 14 abad yang silam, mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Iyakum wal bid'ah, kan begitu kata Nabi. Jadi enggak ada masalah sebenarnya, tapi karena jauhnya umat dari sunnah dan lebih dekatnya kepada bid'ah, jadi alergi dengan perbuatan bid'ah. Artinya istilah bid'ah, padahal itu Rasul yang mengatakan. Ya, itu istilah agama. Naam. Tapi tidak ada masalah dalam sikap yang bijak dalam berdakwah, karena mereka awam, jahil, tidak tahu, maka dengan uslub, dengan tata cara dan kalimat yang lebih apa namanya itu lebih mungkin lebih halus dan lebih lembut, kan begitu, yaitu dengan mengatakan ini tidak dicontohkan oleh Rasul SAW, kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul SAW. Nah, seperti itu. Jika antum diundang untuk hal seperti itu, ya dengan cara yang baik menolak, ya kan begitu, karena juga tidak ada paksaan. Karena kita wajib ya menghadiri undangan saudara kita se-Islam bila tidak ada dalam perbuatan atau undangan tersebut maksiat dan dosa. Bila ada kemungkaran ya tidak wajib menghadiri, tapi dengan cara yang baik ya. Antum mengatakan sibuk, ya mah antum sibuk di rumah, ada keluarga, kan begitu, ada anak, apalagi yang talibul ilmi, murajaah, kan begitu, ya kan, sibuk murajaah, bukan sibuk dengan HP, kan bukan, ya sibuk murajaah, murajaah mungkin kitab tauhid, murajaah hafalannya kan begitu, murajaah hadisnya, banyak nih murajaah ilmu kan begitu. Ya antum terus sibuk begitu. Naam, wallahu a'lam.
18: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muat bin Jabal Kendari, sahabat mati manapun Anda berada. Alhamdulillah, berapa menit yang lalu telah kita selesai melaksanakan kembali ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa di hari Ahad ini, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin bersama guru kita Ustadz Zezen Zal Mursalin LC Hafizullah dalam pembahasan kitab Al-Fawaid dalam bentuk siaran ulang tentunya. Karena qadarullah, guru kita di kesempatan ini masih berhalangan untuk dapat mengisi kajian. Untuk itu sahabat-sahabat, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita agar apa yang disampaikan ini bisa kita pahami dengan baik dan kita manfaatkan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa nusalli wa sallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayyikum tahiyyati ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abna ibrahim hafam muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma asbah habina min ni'matin aw bi ahad min khalik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa kasyukur ya rabbil hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika li nabillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallahu alaihi wasallam biya. Amma ba'd, para hadirin hadirat, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu faedah dari Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala. Faedah yang akan kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini ada faedah yang sangat agung. Oleh sebab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menamakannya dengan Fidatun Jalilah. Beliau menamakannya dengan Faidah Agung dari kitab Al-Fawaid. Itu faidah merupakan bentuk tafsir dan tadabbur dari surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Ya, yang membawa mushaf silakan dibuka mushaf atau melalui aplikasi handphone, ya, dari aplikasi mushaf Al-Qur'an, dibuka surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Beliau mengatakan faidatun jaliyah, faidah yang sangat agung. Wa qawluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi ja'alakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu rizqi wa ilayhi nushur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kalian dibangkitkan. Ayat yang mulia ini termasuk ayat yang sangat indah untuk kita

0: ditarnungkan. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau tak hanya menjelaskan makna dari lafaznya, tetapi beliau menjadikan yang mulia ini sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana seorang muslim memandang ini. Bagaimana seorang muslim harus bekerja mencari rezeki, mengambil sebab kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana seorang muslim harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat kelak. Sering ayat mulia ini menggabung kayak perkara masalah bagaimana kita mentadaburi dan memahami bumi tempat kita tinggal, kemana kita memahami tentang masalah rizki, dan kemudian bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi adalah tempat kita sekalian bekerja dan mencari kehidupan. Rizki adalah merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk kita nikmati ya melalui usaha yang kita lakukan semasa di dunia. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian bahwa kehidupan kita di dunia hanyalah sementara. Pada akhirnya manusia akan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali. Kita lihat mulai dari awal ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kalian menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini dengan tauhid rububiyah, huwallazi, dia Allah. Ini memberikan isyarat tentang tauhid rububiyah, bahwa yang mengatur alam semesta ini, yang berikan berbagai macam nikmat dan karunia adalah Allah. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu zalul. Zalul itu artinya mudah, tunduk, dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalula. Bumi ini Allah SWT tundukkan, mudah untuk dikelola. Ya, sehingga kita sekali bisa berjalan di atas bumi. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah tafsir juz'a, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu misalnya semuanya berlumpur, semuanya tidak layak untuk kita bisa berjalan kaki, tetapi bumi itu kita mudah berjalan kaki di atasnya. Kita bisa membangun rumah di atasnya. Kita bisa olah tanahnya menjadi lahan pertanian, bisa bercocok tanam. Kita bisa gali, kita bisa eksplorasi, kita bisa menambang, kita bisa membuat jalan, serta mengambil berbagai macam manfaat yang kita bisa ambil darinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'alakum arda dzalula." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagi kalian itu mudah, bisa ditaklukkan. Kata-kata dzalul, ya kata ini adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang dikendalikan. Oleh sebab itu kalau kita punya seekor kuda atau unta atau tunggangan lain, misalnya namanya kerbau kalau kita di kampung ya, atau sapi yang dipakai membajak, maka kita katakan hadal jamus zalul. Kerbau ini zalul. Zalul artinya mudah dikendarai, mudah apa? Ditubangi. Irun lul. Seekor unta yang tunduk, patuh, mudah diatur, mudah dikendarai. Subhanallah, saya kemarin telepon dengan seorang saudara kita di Marutnya, di dunia paling barat sana, di bawahnya Maroko. Saya telepon beliau, akhir kemudian saya bilang sama beliau, tafadhal indana, ya silakan tum datang berkunjung ke Indonesia, begini begini. Akhirnya bilang, ya saya banyak sekali mendengar tentang Indonesia, negeri yang indah dan seterusnya. Tapi beliau berkata, kakin ana miskin, saya orang miskin, saya orang kampung, kata beliau. Wallahi ma rakibtul ta'irah fi hayati, katanya. Saya tidak pernah naik pesawat sekalipun juga semasa hidup ini. Beliau katakan, saya hanya guru ngaji kampung, ya. Tapi guru ngaji kampungnya di Mauritania, itu Mauritania kan negeri para hafal Al-Qur'an. Ya. Mauritania itu hidupnya masih sesuai dengan fitrah. Orang menghafal itu masih pakai menggunakan batu tulis. Yang tulis, habis ditulis, dihafal, habis itu langsung dihapus. Dan harus hafal. Yang dihapus tadi harus apa? Jadi masih pakai batu tulis begitu, atau apa namanya, lauhat, papan-papan tulis yang bukan pamusab, masih ditulis ini, habis itu dihafal. Oleh sebab itu teman-teman dari Mauritania dulu waktu kuliah ya sebenarnya hafal Al-Quran. Ya, itu kemarin ada seorang ngaji mereka telepon, saya bilang, sini datang ke Indonesia. Beliau kata, saya ini orang kampung, ya saya tidak pernah naik pesawat, yang kami tunggangi hanyalah unta, ya keledai atau lebih canggih sedikit kuda. Jadi itu namanya zalul. Allah Subhanahu wa taala jadikan kendaraan itu zalul. Zalul artinya mudah dikendalikan, mudah untuk dipakai. Demikian bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita sekalian menjadi zalul, yang mudah untuk ditundukkan. Ya. Coba antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu zalul. Mudah tunduk kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'ala lakum. Allah menjadikan bumi bagi kalian. Ini memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini hakikatnya adalah pemberian Allah. Kita bisa hidup di dunia ini dengan begitu tenang, tenteram. Kita bisa membangun rumah, bisa membangun jalan, bisa bepergian kemanapun juga. Kita bisa bercocok tanam, bisa beternak, bisa berbisnis, usaha. Kita ambil berbagai macam manfaat dari bumi ini. Hakikatnya adalah merupakan pemberian dari Allah. Allah menjadikan bagi kalian. Siapa yang menjadikan? Allah. Ini adalah hakikat pertama. Tadabur pertama yang kita ambil dari ayat yang mulia ini. Ya, terkadang manusia dia lupa. Terkadang dia mengatakan, saya yang membangun, saya yang menanam, saya yang bekerja, saya yang mendapatkan uang, saya. Tetapi kita katakan yang benar, yaitu berusaha. Namun siapa yang berikan bumi? Siapa yang memberikan akal? Siapa yang memberikan kemampuan? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan tanaman? Bukankah semuanya Allah Azza wa Jal? Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kemudian beliau menjelaskan tentang keberkahan bumi. Ini luar biasa penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid ini. Beliau mengajak kita sekalian untuk melihat betapa banyak manfaat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bumi. Coba kita perhatikan, Allah menjadikan bumi itu sebagai tinggal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai tempat kita berpijak. Allah menjadikan bumi sebagai tempat kita bekerja, bercocok tanam, tempat kita untuk mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, tempat dimangunnya berbagai macam fasilitas kehidupan kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim mengeluarkan dari bumi air, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, berbagai macam tanam, dan berbagai macam sumber daya alam yang begitu kaya. Indonesia ini, apalagi di Indonesia, Indonesia itu agaknya dunia. Allah SWT letakkan di bumi ini berbagai macam sumber daya alam. Semuanya Allah mudahkan, Allah tundukkan bagi manusia. Tinggal kita mengeksplorasinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga meneguhkan bumi ini dengan gunung-gunung dan bentangkan jalan-jalan di atasnya. Semua itu menunjukkan bagaimana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian serta bagaimana kekuasaannya, anugerahnya kepada manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian beliau mengatakan, dan bagian dari keberkahan bumi, Allah Subhanahu wa taala menghasilkan bagi kita dari satu bebijian, satu butir biji bisa menghasilkan berbagai biji, apa bisa menghasilkan banyak biji. Coba nanam satu butir jagung. Satu butir jagung ini bisa menghasilkan apa, ratus butir. Satu pohon jagung itu isinya berapa jagung? Tiga. Satu pohon berapa, tiga atau lima, bisa sampai tiga. Tiga ya. Dari satu biji jagung itu, satu tol jagung itu berapa biji? Berapa biji jagung? Banyak. Ya, padahal asalnya dari satu biji, satu butir jagung. Ini bagian dari keberkahan ini. Kita tanam satu biji, kemudian Allah menumbuhkannya menjadi sebuah tanaman. Dari tanaman itu menghasil buah atau biji. Dari itu menjadi banyak. Ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan hal itu seperti apa? Amal soleh. Amal soleh yang dikerjakan oleh manusia, jangan pernah memang enteng amal soleh yang dilakukan terlalu sedikit oleh manusia. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat 260. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsal habbatin 'amilat sanaba fi kulli sulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkal atau tujuh tangkai, pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Berarti amal soleh itu kan bandingnya satu banding apa? 700. Jangan pernah meremehkan amal soleh apapun. Satu kebaikan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Siapa yang rugi kalau kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu Utsman radhiyallahu taala di saat mengalami musim pacar, mengalami masa krismon di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu kemudian beliau mengfor persan unta untuk menyuplai makanan bagi penduduk Madinah. Dari sejak unta itu sebelum masuk Madinah, dari kota Madinah sudah kelihatan bagaimana debu yang dihasilkan dari pergerakan unta itu. Sehingga kemudian unta atau kafilah ini langsung diserbu oleh para pedagang, oleh para grosir, para distributor Madinah. Mereka siap untuk membeli, menampung itu. Kemudian kafilah itu ditawar, ya berani untuk memberi atau membeli barang ini dua kali lipat, keuntungan dua kali lipat. Utsman mengatakan tidak, ada yang lebih, siap menawar lebih daripada itu. Sampai kemudian mengatakan, kalau begitu kami sirinya tiga kali lipat. Utsman mengatakan tidak, yang lebih besar daripada itu. Empat kali lipat, lima kali lipat. Utsman mengatakan tidak, saya akan menjualnya kepada pihak yang lebih besar memberikan penawaran. Akhirnya mereka mengatakan tidak ada yang berani menawar lebih besar daripada penawaran kami ini. Kemudian Utsman mengatakan ada, Allah subhanahu wa ta'ala ya akan melipat gandakan, memberikan keuntungan kepada saya 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Akhirnya beliau mengatakan, saksikanlah semua ya kafilah ini dengan apa yang dibawanya, semuanya saya infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari tadabur dari ayat yang mulia ini yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bumi, huwalladzi ja'ala lakumul arda dhalula, dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu dalul, mudah bagi kita, sehingga bumi banyak memberikan manfaat. Ibnu Qayyim mengatakan, dan bagian dari keajaiban bumi ini, bumi ini dia menerima sesuatu yang buruk dan mengeluarkan sesuatu yang baik. Ini diantara keberkahan bumi. Ibnu Qayyim mengatakan bumi menerima berbagai macam kotoran dan hal yang tidak menyenangkan, tetapi dari dalamnya Allah mengeluarkan berbagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Coba antum perhatikan kalimat ini, bumi dia menerima dari kita sesuatu yang buruk. Kita buang kotoran, membuang sampah, membuang sisa-sisa makanan, sisa-sisa tanaman, kotoran, dan berbagai macam benda yang tidak menarik. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari bumi itu apa? Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, kandung, padi. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan pepohonan. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan nikel, emas, tembaga, perak. Semuanya baik. Padahal yang kita berikan kepada bumi apa? Berbagai macam limbah, kotoran, sesuatu yang najis. Kita kuburkan semuanya ke bumi. Tapi dari bumi itu, bumi kemudian mengeluarkan berbagai macam kebaikan. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan, ya, bumi itu menyembunyikan atau menyimpan sesuatu yang buruk dan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan ini menunjukkan betapa luas nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Dan bagian dari keberkahan bumi, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu dhalul bagi kalian. Mudah ya untuk kita manfaatkan, tunduk kepada kita. Ibnu Qayyim mengatakan bumi itu bermanfaat bagi manusia ketika manusia masih hidup dan ketika manusia sudah meninggal. Ya. Bumi tidak hanya memberikan manfaat kepada manusia di saat manusia itu masih hidup, bahkan setelah manusia meninggal pun bumi masih menjadi tempat tinggalnya. Kita dikuburkan di bumi. Di atas bumi kita makan, kita minum, kita tinggal, kita berjalan, kita bekerja. Sampai pada akhirnya di saat kita meninggal, kita dikuburkan. Ya, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikuburkan. Ya. Oleh sebab itu dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala fa akbarah, lalu Allah menguburkan, maksudnya Allah menjadikan bumi itu sebagai kuburan, para ulama tafsir mengatakan fa akramah, Allah muliakan manusia dengan dikuburkan. Coba andaikan manusia yang meninggal dunia tidak kuburkan, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan apa? Dengan dikuburkannya kita. Ya. Summa amatahu fa akbarah. Kemudian Allah mewafatkannya, mematikan manusia, lalu Allah mengkuburkan. Oleh sebab itu Allah SWT mengutus ya burung untuk memberikan petunjuk kepada Qabil ketika dia membunuh saudaranya Habil. Faba'atha guraban liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi. Allah mengutus seekor burung gagak untuk mengajarkan kepada Qabil bagaimana ia menyembunyikan atau menguburkan saudaranya. Saya pernah touring bersama dengan teman-teman ke sebuah daerah non muslim, mayoritas non muslim. Di situ banyak jenazah itu tidak dikuburkan kan, cuma disimpan di rumah-rumah begitu. Ada yang dipetik lah atau ban rumah itu ditinggal karena di dalamnya ada mayat. Kita baru lewat saja di jalannya itu sudah bagaimanakah rasanya, itu sudah kayaknya terasa di tenggorokan, padahal enggak apa-apa. Tidak tertarik untuk makan di situ, tidak tertarik untuk minum karena daerah bukan daerah muslim. Ya, salah satu ininya adalah mayat-mayat tidak dikubur gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita sekalian dari bumi, di antaranya bumi itu sebagai tempat persinggahan kita alam barzah, dan ini adalah bagian dari keberkahan bumi. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, famshu fi manakibiha. Ini luar biasa. Tadabur berikutnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha, maka berjalan kali di segala penjurunya. Silahkan antum touring kemanapun, antum melakukanlah perjalanan, carilah rizki ke seluruh penjuru bumi. Tafadhal, silakan sampai ke kutub utara pun kalau antum bisa mencari nafkah di sana, mengambil manfaat, famshu fi manakibiha. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa bumi itu telah dimudahkan bagi kita sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, famshu, maka berjalanlah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalula fajlisu wantadiru rizqahu. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan atau menjadikan bumi bagi kalian itu dimudahkan, lalu duduklah dan santai-santailah, duduklah dan tunggulah rizki. Padahal kita ketahui bahwa Allah telah menetapkan rizki bagi kita sekalian, dan rizki kita akan mengejar kita sebagaimana kematian akan mengejar kita, kan?
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu taala.
3: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu taala.
2: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
4: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
2: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada Maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
5: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
6: Radio Muas Bin Jabal.
7: Ya, 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal Kendari. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, tentunya mencari tempat untuk sebuah acara istimewa itu sebenarnya bukan sekedar mencari gedung ya, Sahabat Muas. Karena tentu kita ingin tempat yang nyaman, fasilitasnya juga lengkap, kapasitasnya sesuai, dan yang paling penting itu mampu memberikan suasana yang sesuai dengan konsep acara kita. Nah, kalau misalkan Sahabat Muat itu sedang mempersiapkan momen spesial ya di Kota Kendari, Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari ini bisa menjadi jawabannya, Sahabat Muat. Karena ya, di sini tuh tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Sahabat Muat. Ada paket Al Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Lalu ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan untuk 1000 tamu undangan ada paket Saffron hanya 110 juta rupiah. Jadi kita bisa milih nih Sahabat Muat ya, paket sesuai dengan jumlah tamu undangan kita dan menyesuaikannya dengan kebutuhan acara yang kita impikan. Dan tidak hanya wedding syariah, Sahabat Muat, karena di sini juga tersedia paket akikahan untuk momen istimewa keluarga kita. Untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Said Aziza juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang tentunya representatif. Dan untuk Sahabat Muat yang ingin menikmati fasilitas untuk aktivitas bersama keluarga, di sini tersedia juga kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir nih Sahabat Muat, fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Satu lengkap, banyak satu tempat, banyak kebutuhan, dan semuanya hadir dengan konsep syariah. Jadi Sahabat Muat, apapun acara yang sedang dipersiapkan ya, mulai dari wedding, akikah hingga kebutuhan meeting dan juga perusahaan, percayakan saja ya kepada Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Sahabat Muat bisa mengunjunginya di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan juga reservasi, Sahabat Muat bisa menghubungi 0811 451117 atau di 0811 0813-4393-838. Mau acara apa aja? Said Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
8: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Natabra maki. kita pala Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adh Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Mu'adh Medical Center.
7: Tes 1-2 dicoba. Cek, tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
8: Sini mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
7: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
8: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
7: Oh, begitu di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
8: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID.

0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
1: 94,3 FM.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
3: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
4: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit. Mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
5: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi SAW berdoa, bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan terlebih juga selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat Mu'ad, ya, senang sekali rasanya kembali di pagi yang cerah ini, ya, bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau yang bertepatan juga nih dengan 13 September 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat Mu'ad hingga 3 jam ke depan, ya, tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan kata liman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, akhirnya ya

0: Ahad pagi sudah datang lagi nih. Kalau biasanya hari Ahad itu identik dengan bangun lebih santai, ya kan? Atau mungkin sarapan lebih lama, atau bisa juga masih tarik-tarikan sama selimut mungkin. Dalam hati, 5 menit lagi deh, 5 menit lagi, 5 menit lagi, tahu-tahu sudah jam 9, ya kan? Sudah sering biasa seperti itu. Tapi jangan sampai begitu ya, sahabat Mat, karena di hari Ahad ini pagi yang cerah seperti ini, sayang sekali kalau kita cuma habiskan dengan rebahan di kasur, lalu kemudian pindah ke sofa, lalu rebahan lagi di tempat lain. Sesekali ya, kita kasih kesempatan tubuh kita untuk bergerak ya, sahabat Mat. Kita bisa jalan kaki sebentar, membersihkan rumah, berkebun, atau mungkin sekedar melakukan peregangan ringan. Karena kelihatannya ini sederhana, sahabat teman, tapi ternyata gerakan-gerakan kecil seperti itu juga termasuk aktivitas fisik. Dan menariknya, aktivitas fisik ini bukan hanya soal membuat tubuh kita lebih bugar ya, sahabat teman, karena tubuh yang aktif juga itu bisa membantu nih menjaga suasana hati kita, membantu kualitas tidur kita, dan membuat kita merasa lebih segar ya dalam menjalani aktivitas hari-hari tentunya. Dan ini cocok banget nih untuk di hari Ahad pagi seperti ini. Apalagi ya, kalau sahabat-sahabat ini sudah punya rencana untuk liburan mungkin hari ini, mau jalan-jalan bersama keluarga, mau kulineran, atau mungkin cuma keliling kota sambil cari udara segar ya, boleh banget nih sahabat-sahabat ya. Tapi jangan lupa ya, liburan itu bukan berarti tubuh ikut diliburkan dari bergerak ya. Kalau ada kesempatan berjalan kaki, kita manfaatkan. Kalau ada tempat yang bisa dijangkau tanpa kendaraan, ya kenapa tidak jalan santai, ya kan? Karena terkadang-kadang ya, tubuh kita itu cuma butuh satu hal sederhana, yaitu bergerak. Nah, di kesempatan pagi ini, sahabat teman, kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi, sebutan informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada ya, semoga di hari ini, tepatnya di pukul 6.37 menit, kita masih tetap tersenyum ya. Jangan sampai masih setengah sadar nih sambil menggang bantal ya, jangan ya sahabat teman. Dan di pagi ini sahabat teman, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-harinya ya. Bukan sesuatu yang ribet, bukan juga harus dilakukan di tempat khusus ya. Justru mungkin selama ini sahabat teman sudah melakukannya tanpa disadari. Dan ada kaitannya nih sahabat teman dengan bagaimana kita membuat tubuh tetap aktif sekaligus menjaga pikiran dan jiwa kita itu tetap segar. Karena di kesempatan ini sahabat teman, kita akan membahas mengenai aktivitas fisik, kegiatan harian untuk tubuh dan jiwa kita. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentunya aktivitas fisik ini bukan sekedar olahraga berat atau mungkin pergi ke gym ya sahabat teman, tapi kegiatan sehari-hari seperti misalkan berjalan kaki atau membersihkan rumah itu juga termasuk aktivitas fisik yang menyehatkan. Namun sayangnya ya, sahabat muat, kesibukan itu seringkali membuat banyak orang jadi melewatkan kebutuhan dasar ini, sahabat muat. Padahal ya, rutin bergerak ini bisa menjadi kunci hidup lebih sehat dan juga bugar bagi segala usia. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kita harus mencari tahu dulu nih, sahabat muat, seperti apa sih sebenarnya aktivitas fisik itu? Nah, ikhwata liman, tentu pengertian dari aktivitas fisik ini adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan juga meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Lantas mungkin sahabat-sahabat bertanya dalam hati, ya seperti apa sih bedanya dengan olahraga? Nah, kalau olahraga sahabat-sahabat itu berkaitan dengan latihan fisik yang dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya melatih salah satu anggota tubuh kita. Dan kegiatan ini tuh memiliki cakupan yang sangat luas ya sahabat teman, mulai dari kegiatan sehari-hari seperti misalkan jalan kaki dan juga menjemur pakaian, hingga termasuk olahraga itu sendiri, misalnya berenang atau mungkin bermain futsal. Dan kegiatan yang termasuk aktivitas fisik tak terbatas itu dilakukan di satu tempat saja ya sahabat teman. Kita bisa kok beraktivitas di berbagai tempat, di sekolah mungkin, di kantor, rumah, atau mungkin di luar ruangan seperti itu. Dan tentu ada beberapa jenis kegiatan fisik yang bisa kita lakukan ya, yang akan kita bahas di kesempatan ini Sobat Muat, yang terbagi berdasarkan kategori umum dan juga intensitasnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah secara umum dulu ya Sobat Muat. Yang pertama itu ada kegiatan sehari-hari, yang dimana kegiatan fisik ini tuh bisa dijumpai pada kehidupan harian kita. Kita tentunya tahu ada berbagai jenis tugas harian yang bisa dilakukan ya, dan juga mengharuskan kita untuk menggerakkan tubuh, seperti misalkan berjalan kaki, membersihkan rumah, berkebun, dan juga bermain dengan anak-anak seperti itu. Dan perkiraan kalori ya yang terbakar dari aktivitas sehari-hari ini berkisar antara 50 sampai 200 kilokalori per kegiatan. Lalu yang kedua adalah latihan fisik Sahabat Muat, di mana ini merupakan aktivitas yang dilakukan secara terencana ya, dan memiliki struktur tertentu. Dan tentu ada beberapa contoh latihan fisik seperti misalkan bersepeda, pemanasan, berlari, dan juga senam aerobik. Dan yang ketiga adalah olahraga ya Sahabat Muat. Olahraga ini diartikan sebagai aktivitas fisik yang terstruktur, terencana, serta memiliki aturan yang harus dipatuhi ya Sobat Muat. Sebagai contoh nih ya, sepak bola atau futsal itu memiliki aturan main tertentu beserta beberapa jenis pelanggaran yang mungkin terjadi. Dan tujuan bermain sepak bola atau futsal ini adalah mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya ya. Dan aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani Sobat Muat ya, tetapi juga untuk mendapatkan prestasi. Masya Allah, siapa nih Sahabat Muat yang hobinya ya main sepak bola atau main futsal ya, Masya Allah sekali ya. Dan kita akan masuk di aktivitas fisik selanjutnya ya, yang berdasarkan intensitas. Yang pertama itu adalah kegiatan ringan ya. Ketika melakukan aktivitas fisik yang ringan, kita tuh Sahabat Muat sebenarnya tidak akan merasa terengah-engah atau jantung kita berdegup lebih kencang dari biasanya ya kan. Tidak seperti itu. Tubuh kita itu tidak akan membakar banyak kalori menjadi energi Sahabat Muat. Dan aktivitas ini tuh meliputi mencuci piring ya kan, memasak, lalu kemudian jalan-jalan santai, mengemudi kendaraan, atau mungkin memancing hingga melakukan peregangan otot. Dan yang kedua adalah kegiatan sedang nih Sahabat Muat, yang ditandai dengan detak jantung yang lebih cepat, napas kita lebih pendek, dan juga suhu tubuh meningkat. Kita juga mungkin merasa sedikit lelah ya Sobat Muat setelah melakukannya. Dan contohnya itu ada berjalan cepat, bersepeda, menggendong anak usia 2 hingga 6 tahun juga ya, termasuk naik tangga, lalu kemudian mengganti galon air minum. Siapa nih Sobat Muat yang di rumahnya sering angkat galon? Ada yoga ya, menari, main voli, dan juga berseluncur dengan sepatu roda. Seperti itu contohnya Sobat Muat. Yang ketiga adalah aktivitas fisik berat. Nah ini dia Sobat Muat, yang dimana tubuh kita itu membakar kalori lebih banyak ya, karena memang energi yang dibutuhkan itu cukup besar Sahabat Muat. Kita juga tentunya akan terengah-engah ya sesuai melakukan melakukan kegiatan tersebut. Dan biasanya aktivitas bagi orang dewasa itu cukup berat ya Sahabat Muat. Ada futsal seperti yang kita bahas tadi, lalu kemudian lari, berenang, naik gunung juga, lompat tali hingga bulu tangkis. Dan aktivitas fisik berat ini bisa merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga, seperti mencangkul, mengayuh becak mungkin, hingga menyelesaikan pekerjaan konstruksi seperti itu. Nah Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita ya di mengenai apa saja sih sebenarnya manfaat aktivitas fisik, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu Sahabat Muat, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Radin dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Ya, yang terima kasih sahabat teman-teman dimanapun Anda berada, masih bersama Radian tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Nah, di kesempatan ini sahabat teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, di mengenai apa saja sih sebenarnya manfaat dari aktivitas fisik itu. Nah, banyak orang ya sahabat teman itu tidak menyadari manfaat yang didapatkan dari aktivitas fisik sehari-harinya. Karena berbeda nih dengan tubuh yang lemas ketika misalkan kita tidak makan ya, kita tidak akan merasakan dampak secara langsung ketika kurang bergerak seharian, sahabat semua. Dan bahaya kesehatan dari kurang gerak itu baru akan terasa dalam jangka panjang ya sahabat teman. Untuk itu ya kita harus coba nih untuk beraktivitas fisik lebih sering lagi hingga bisa memperoleh berbagai manfaat. Yang pertama itu adalah mencegah berbagai penyakit sahabat teman. Aktivitas fisik bagi kita orang dewasa khususnya itu tidak hanya baik untuk menjaga kebugaran tubuh ya sahabat teman, tapi juga mencegah berbagai penyakit yang mengintai seiring bertambahnya usia. Dan beberapa penyakit yang sering menimpa orang dewasa seperti kita ini ya, ada penyakit jantung koroner, hipertensi paling sering, lalu kemudian diabetes, obesitas, kemudian osteoporosis, kanker usus besar, stroke hingga kanker ginjal, sahabat muat ya. Yang kedua adalah menjaga ketajaman kecerdasan. Nah, semakin bertambah usia, sahabat muat ya, fungsi kognitif otak kita seperti daya ingat, konsentrasi dan juga ketelitian itu lama kelamaan akan menurun, sahabat muat. Dan salah satu manfaat berolahraga adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kita dan juga daya ingat kita, sahabat muat. Karena ya, selama kita bergerak, itu otak akan terus berkembang dengan membentuk jaringan-jaringan baru yang menciptakan ratusan koneksi baru antara sel saraf otak atau biasa disebut neuron ya. Dengan kita aktif bergerak, sahabat teman, kita pun bisa nih menghindari resiko demensia, yaitu penyakit Alzheimer atau mungkin berbagai gangguan lain pada fungsi kognitif kita. Yang ketiga adalah berpikiran lebih positif, sahabat teman ya, dimana kalau kita menggerakkan badan itu juga mampu untuk membuat seseorang merasa lebih positif dan juga percaya diri ya sahabat teman. Dan hal ini tentu sangat berguna karena di usia dewasa seseorang itu pasti dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup ya kan, yang bisa menyebabkan stres atau mungkin depresi. Jadi sahabat teman, daripada terus-menerus makan ketika sedang dirundung masalah, lebih baik kita coba untuk menggerakkan tubuh kita ya, atau mungkin mulai berolahraga kan, itu lebih bermanfaat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas tidur kita sahabat teman. Di mana dikutip dari situs Sleep Foundation bahwa gerakan tubuh dengan intensitas sedang dan tinggi itu akan mengurangi frekuensi terbangun di tengah malam sahabat teman. Dan selain itu juga olahraga ini mampu membantu kita tidur lebih cepat sehingga kita tidak kesulitan ya untuk memejamkan mata dan juga tidur pula sahabat teman. Kita bahkan bisa mengurangi kebutuhan akan obat tidur ya, karena tidur itu lebih nyenyak dan hal ini bisa mengurangi kantuk pada siang hari. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan fisik sahabat teman. Karena dalam jangka panjang kurang gerak ini bisa membuat kita kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya sahabat teman, seperti misalkan berjalan, berlari atau menaiki tangga dengan normal. Dan berbagai kegiatan fisik serta olahraga itu melatih keseimbangan, kekuatan otot dan juga tulang ya, serta kelenturan sendi dan otot sahabat teman. Dan ini tentu berguna untuk mengurangi risiko jatuh dan juga cedera ketika melakukan kegiatan-kegiatan harian. Nah, ikut aliman sahabat teman dimanapun Anda berada, tentunya kebutuhan fisik orang dewasa itu berbeda ya dengan anak-anak atau orang lanjut usia atau bisa disebut lansia. Dan mungkin sebagian dari kita itu pernah nih bertanya-tanya sobat, berapa sih jumlah olahraga dalam sepekan serta aktivitas tubuh yang diperlukan. Nah, menurut Badan Kesehatan Dunia sobat atau WHO, setiap orang dalam rentan usia 18 hingga 64 tahun itu wajib memenuhi kebutuhan gerakan tubuh. Yang pertama itu 150 menit gerakan intensitas sedang atau 75 menit intensitas berat dalam sepekan, sahabat-sahabat. Dan kemudian 300 menit gerakan intensitas sedang dalam sepekan jika sudah terbiasa, dan latihan kekuatan otot sebanyak 2 kali atau lebih dalam sepekan. Nah, aktivitas fisik adalah kegiatan yang memang diperlukan agar tubuh kita tetap berfungsi dengan normal ya sobat-sobat. Dan untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh, pastikan ya kita sudah memenuhi jumlah dan juga durasi gerakan tubuh yang telah direkomendasikan. Nah, kalau tadi sobat-sobat dimanapun Anda berada, itulah tadi ngobrol santai kita di kesempatan ini dalam program acara Spirit Pagi ya. Dan tentu dari pembahasan kita belajar bahwa menjaga tubuh dan jiwa itu tetap sehat ternyata tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang berat. Tidak harus langsung olahraga berat ya, sahabat-sahabat. Tidak harus punya banyak waktu dan tidak harus menunggu hari Senin untuk mulai hidup aktif. Karena banyak sekali hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari ya, berjalan kaki, peregangan, atau mungkin sekedar meluangkan waktu bergerak lebih banyak. Karena yang paling penting adalah jangan biarkan tubuh kita itu terlalu lama diam, sahabat teman. Dan jangan lupa juga kesehatan ini bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi juga tentang pikiran yang tenang, hati yang bahagia, dan juga kehidupan yang seimbang. Jadi di hari Ahad pagi ini, yang cerah ini, ya mari kita mulai bersama-sama dari hal yang sederhana. Kalau mau jalan-jalan, nikmati perjalanan, olahraga, dan sebagainya, kita hadirkan tawa kita sebanyak-banyaknya, sahabat-sahabat. Ya, seperti itu. Dan ikut aliman, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada. Itulah tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
4: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: 94,3 FM.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, ketika misalkan membeli perangkat elektronik, tentu kita ingin ya mendapatkan barang yang bagus sesuai dengan kebutuhan kita dan tentunya dengan harga yang terbaik. Tapi sahabat Muaz, ada satu hal yang seringkali terlupakan ketika misalkan kita membeli perangkat elektronik ya. Bukan hanya soal merek, harga, atau mungkin kecanggihannya, tapi juga soal sertifikasinya sahabat Muaz ya. Karena itu, sebelum kita memutuskan untuk membeli, kita harus nih meluangkan sedikit waktu untuk memastikan bahwa perangkat yang kita pilih itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, sahabat muat. Dan bagi sahabat muat yang saat ini sedang mencari atau ingin mencari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, atau perangkat elektronik yang punya konektivitas Wi-Fi, sebelum membeli sahabat Mumot ya, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja ya. Kita harus pastikan bahwa perangkat elektronik atau telekomunikasi dan juga digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gimana sih? Caranya gampang kok sahabat Mumot. Kita tinggal perhatikan kemasannya dan pastikan itu terdapat tanda SDPPI atau DJID. Dan untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai karena tergiur harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya ya sobat Mumot. Untuk itu kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli kita cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal dan juga telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut kita bisa menghubungi Bali Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di WhatsApp 0811 4020 2003. Ingat ya sobat Mumot, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya.
4: 94,3 FM.
9: Hadirati sada, yurja intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
4: Anda sedang mendengarkan Radio
13: Muat Bin Jabal 94,3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo?
6: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
3: Sakinah Indonesia, winning CRI and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
6: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
6: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.

0: Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Islam.
6: Ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak kita berhenti sebentar lalu bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan sampai pada hari ini? Mungkin kita akan langsung teringat pada rezeki, pekerjaan, rumah, atau sesuatu yang baru saja kita dapatkan. Padahal ada begitu banyak nikmat yang seringkali kita lupa untuk kita syukuri. Pagi ini kita masih bisa membuka mata kita, masih bisa bernapas, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan, masih bisa berbicara. Dan yang paling besar, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, bertaubat, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sahabat Muat, terkadang kita baru menyadari betapa berharganya sebuah nikmat setelah nikmat itu berkurang atau bahkan hilang dari kita. Kita baru benar-benar menghargai kesehatan ketika sakit datang. Kita baru menyadari betapa berharganya waktu ketika kesempatan sudah lewat. Karena itu jangan kita menunggu kehilangan untuk belajar bersyukur. syukuri selagi masih ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Kita perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa kita harus memiliki semuanya terlebih dahulu baru boleh bersyukur. Justru kita diminta bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Karena rasa syukur membuat kita melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya selalu sempurna. Bukan berarti dia tidak pernah punya masalah. Bukan berarti dia tidak pernah sedih. Tetapi ketika mendapatkan nikmat, dia tahu kepada siapa harus berterima kasih. Dan ketika mendapatkan ujian, dia tahu kepada siapa harus meminta pertolongan. Itulah yang membuat hati seorang mukmin tetap memiliki harapan. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, coba pagi ini kita lihat lagi kehidupan kita. Mungkin kita merasa rezeki kita belum banyak, tapi bukankah kita masih memiliki makanan untuk disantap? Mungkin pekerjaan kita belum sesuai dengan yang kita impikan. Tapi bukankah Allah masih memberikan kita kemampuan untuk berusaha? Mungkin kendaraan kita bukan yang paling bagus, tetapi masih bisa mengantarkan kita menuju tempat tujuan. Dan mungkin hidup kita masih jauh dari apa yang kita inginkan. Tapi lihatlah, Allah masih memberikan kita hari ini, memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita umur, dan selama nyawa masih ada, pintu untuk kembali kepada Allah masih terbuka. Sahabat muat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita tentang dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Rasulullah bersabda yang artinya ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu atau merugi padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kesehatan dan waktu. Dua hal yang sering kita anggap biasa, sahabat muat. Padahal kalau kesehatan terganggu, banyak hal yang ingin kita lakukan menjadi sulit. Dan ketika waktu sudah berlalu, kita tidak bisa membelinya kembali. Hari kemarin tidak bisa kita ulang. Satu jam yang sudah berlalu tidak bisa kita tarik kembali. Maka sahabat muat, selagi Allah memberikan kita kesehatan, kita gunakan untuk kebaikan. Selagi Allah memberikan waktu, kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai kita memiliki banyak waktu, tetapi habis untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat. Jangan sampai tubuh kita sehat, tetapi digunakan untuk melakukan sesuatu yang justru mendatangkan keburukan. Sahabat muat yang dirahmati Allah, ada satu cara sederhana untuk melatih diri kita bersyukur. Setiap pagi, sebelum mulai aktivitas, kita coba sebutkan dalam hati kita minimal beberapa nikmat yang Allah berikan hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya masih hidup. Alhamdulillah, saya masih sehat. Alhamdulillah, saya masih punya kesempatan untuk bekerja. Tidak perlu menunggu mendapatkan sesuatu yang besar untuk mengucapkan Alhamdulillah. Karena justru, kemampuan kita untuk menghargai hal-hal kecil akan membuat kita lebih peka terhadap begitu banyak kebaikan yang Allah berikan. Dan syukur juga bukan hanya ucapan di lisan kita. Syukur kepada Allah seharusnya terlihat dari cara kita menggunakan nikmat tersebut. Kalau Allah memberikan kita kesehatan, maka kita gunakan kesehatan untuk beribadah dan melakukan kebaikan. Kalau Allah memberikan ilmu, kita gunakan ilmu untuk membantu orang lain. Kalau Allah memberikan kita keluarga, kita jaga mereka, sayangi mereka, dan jangan lupa mendoakan mereka. Karena setiap nikmat akan menjadi lebih berarti ketika kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, Jangan kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita punya, sampai lupa menghitung begitu banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan terlalu sering melihat kehidupan orang lain, sampai kita lupa menikmati kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Sebab bisa jadi sesuatu yang hari ini kita anggap biasa adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang lain. Kita mengeluh tentang pekerjaan. Ada orang yang sedang berharap mendapatkan pekerjaan. Kita mengeluh tentang rumah. Ada orang yang sedang berharap memiliki tempat tinggal. Ada orang yang hari ini bahkan belum tahu apa yang akan dimakannya. Kita merasa hidup kita masih banyak kekurangan. Padahal mungkin ada begitu banyak orang yang melihat kehidupan kita dan berkata, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka hari ini, sahabat muat, mari kita belajar melihat hidup dengan mata yang berbeda. Bukan berarti kita berhenti berusaha. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita. Bukan berarti kita tidak boleh ingin hidup lebih baik. Tentu kita boleh berusaha, boleh bermimpi, boleh mengejar rezeki. Tetapi di tengah semua usaha itu, jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah. Ketika mendapatkan, alhamdulillah. Ketika kehilangan, kita belajar tetap mengatakan alhamdulillah. Karena kita percaya Allah selalu memiliki hikmah dalam setiap keadaan. Sahabat muat, semoga hari ini kita tidak hanya meminta nikmat yang baru, tetapi juga belajar menghargai nikmat yang sudah ada. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang tidak mudah mengeluh, yang tidak mudah iri, yang tidak mudah lupa kepada Allah ketika mendapatkan kebahagiaan, dan tidak berputus asa ketika mendapatkan ujian. Sahabat muat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muat, inilah yang dapat kami bagikan di program Kod Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kod Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
11: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
10: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
11: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
10: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
12: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Lain. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
13: 94,3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Well, I'm...

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dima'u, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malam. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
6: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
6: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
5: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
7: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 13 September 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
5: Headline Info Dunia Islam.
6: Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan bahwa MTQ Nasional momentum melahirkan sikap Qurani. Pesantren Darun Najah dan Rene Toros Group kuatkan ekosistem literasi santri. Langgar gencatan senjata, kapal perang Israel tembaki pantai Gaza.